Ya, Cikgu Murni di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Ya, salam Malaysia Madani, rakyat disantuni. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia. Menggamit dunia, bijak laksana tuah berani laksana jabat. Melaka saya rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka. 8.7 minit pagi dah waktu ni ya. Selamat pagi. Yang baru celik mata tu. Ya, selamat pagi. Dah bangun ke belum? Ada yang baru sampai rumah tau. Maklumlah tadi kerja shift malam. Ya, pukul 7 baru selesai. Ada yang pukul 8 baru selesai. Alhamdulillah. Jangan lupa sebelum rehat tu ya. Ya, bersihkan diri dulu. Makan dulu kan. Dah rasa selesa tu. Tidur. Ya, bukan apa tadi kerja shift malam kan. Letih. Jadi tidur siang ni walaupun tak sama seperti tidur malam. Tetap kena tidur. Tetap kena berehat. Ya, kerja-kerja juga. Kesihatan anda perlu diutamakan juga. Okey, baik. Hari ni pagi ni. Sembang santai je. Tiada yudung apa. Sebab kita beri laluan kepada rakan-rakan kita di Johor. Hari ni hari mengundi anda. Ya, semoga semua yang mengundi di Johor laksanakan tanggungjawab sehabis baik. Okay, insyaAllah. Dan kita kat Melaka, jom teruskan siaran Melaka FM. Hari sembang-sembang santai. Sampaikan ucapan-ucapan anda di 010-806-1023. Cerita sarapan apa hari ni. Mungkin ucapan pada siapa. Kalau telefon saja, telefon boleh pagi-pagi hari ni kan. Boleh je 06-282-4477, 06-284-3377. Saja nak meluah. Ya, hari ni tak sempat saya dah baju lah. Sibuk sangat ini. Contoh kan. Yang siapa-siapa tentang lempeng, ada cerita lempeng dekat TikTok Melaka FM. Terima kasih makan lempeng dengan cicah susu. Makan lempeng, kata joker, lempeng basah-basah tepi dia buat garing-garing, cicah kuah kari pun sedap. Mamat Random kata Melaka sebut lempeng juga ke? Saya sebut lempeng. Saya tak maklumkan belah mana ya sebut penga tu kan. Tapi kalau saya lah, kalau saya kat Melaka, saya sebut lempeng. Tak tahulah kalau orang Melaka ada panggilan lain pula. Nanti saya tanya lain dekat mak abah saya. Orang Melaka kok-kok ada yang panggil selain dari lempeng. Okey, kita akan sembang-sembang santai kejap lagi. Sambil saya baca ucapan, terus dengarkan kami. Haziq Rosbi, Nur Lela Sayang. Saya tambah sayang tu. Hujung minggu Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka FM mempersenakan radio nombor 1 orang Melaka. 8.17 minit pagi. Hai, selamat pagi. Tengah sarapan gitu. Melaka pagi ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, pagi ni ada hujan di beberapa tempat. Ya, petang malam tak ada hujan. Tapi saya maklumkan di Johor, kalau ikutkan ya, sepanjang hari ni hujan di kawasan pedalaman. Jadi kami harapkan dipermudahkan segala urusan rakan-rakan kita yang mengundi hari ni di Johor. Ya, dekat Melaka pula ni kalau rasa macam mendung-mendung, walaupun mendung tak berhenti hujan. Tapi kalau saya lah kalau muni lah waktu-waktu mendung ni, tak silai baju lah saya ni. Kan dia tunggu cegah sikit lagi kan. Tapi apapun, saya doakan sebagai urusan kat rumah semuanya baik-baik je. Ya, mak-mak abah saya kat rumah yang pagi-paginya, biasa mak kita abah kita ni tak ada pagi golek-goleknya tau. Inilah pagi waktu berpeluh. Sebab tu lah mak-mak cakap apa tau, mak ni tak payah nak pergi Zumba ni ha, banyak kerja kat rumah . Sarapan, buat sarapan. Lepas tu orang perempuan kan, mak kita ni sambil buat sarapan tu, saya tahu kat dapur tu tengah goreng mie contoh kan, pergi depan nyapu. Lepas tu lagi saya nyapu, pergi pula kan, pergi buat aktiviti kerja lain pula tu. Saya bersihkan kemas-kemas sikit, ada abuk-abuk tu. Ya, multitasking betul mak kita . Apapun kami doakan mak-mak kita, termasuk abah-abah kat luar tu. Ya, yang pagi-pagi ni abah-abah kita biasalah, ya, pergi buang sampah dulu ke, ngemas-ngemas kat luar, bersihkan pokok-pokok-pokok kat luar, pokok okek ke, pokok okek, bunga kertas tu kan. Saya doakan semoga dipermudahkan urusan. Yang paling penting sarapan. Ya, kalau ada ubat kena makan, ubat sebelum makan, ubat selepas makan jangan lupa ambil. Kalau ubat dan habis tu cepat-cepat tengok tarikh temu janji. Dan anak-anak walaupun jauh dari mata mak-mak abah ni, ya, selagi ada mak abah, ingat juga kan mak abah kita dah pergi buat rawatan belum, check upnya bila, ubat cukup ke tidak. Ini perkara normal dalam kehidupan kita. Gunakan media sosial kita ada sebaik-baiknya untuk kita dapatkan ukhuwah kita sesama kita, okay, insyaAllah. Terima kasih Genius. Hai, selamat pagi Cik Iman, kata rindu arwah nenek ya, semoga sentiasa doakan nenek lah . Terima kasih Kak Zahra, terima kasih rakan-rakan yang singgah habis mutar . Pagi-pagi dia busy dah ni. Joker, terima kasih sebab tukar balik nama . Mamat Random, terima kasih Mamat Random. Mak Nap, terima kasih mak kita. Cikgu Porter . Terima kasih Adik Mohsin. Ramai lagi semain singgah ni, nanti boleh bacakan lagi ucapan. Abang Putera Jebat pun sama, katanya kalau kata Pak Abang Putera Jebat, lemping lagi sedap kalau masukkan kelapa. Jadi lemping kelapa sedap kan, lemping kelapa, lemping geragau. Akbar . Sedap-sedap je juadah pagi ni. Kita sembang lagi, mereka bacakan ucapan-ucapan anda. Hantarkan kiriman di 010-806-1023. Nak telefon boleh 0628244776 0628433377. Berdendang dalam tangisan, Datuk Jamal Abdillah, Melaka FM.

0: laksana tua.
1: Gagah berani laksana jebat.
2: Ya, Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 8.29 minit pagi. Ha, baik, hari ini, hari Sabtu 11 Julai 2026, berlangsungnya Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 sempena sambutan hari ulang tahun Rela ke-54 yang bertempat di Akademik Latihan Rela Malaysia, Sungai Udang Melaka. Bermula 9 pagi hingga 11 malam. Jadi semula pendengar-pendengar Melaka FM dijemput hadir memeriahkan pelbagai aktiviti menarik yang disediakan, yang mana di sebelah siang bermula 9 pagi hingga 5 petang akan berlangsungnya pertandingan dam aji, dart dan juga carom di Dewan Serbaguna Alam. Manakala sebelah malam nanti bermula 7 malam hingga 11 malam akan diadakan program Rela Berselawat di Padang Kawat Alam yang menampilkan ceramah khas oleh Yang Berbahagia Ustaz Ilyas Ismail serta persembahan qasidah daripada kumpulan Muhbib El Mustafa, ya. Jadi apa, kita ajaklah ramai-ramai pendengar Melaka FM kita memeriahkan Karnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 hari ini di Alam Sungai Udang Melaka. Jadi sikit perkongsian untuk orang Melaka kukuh hari ini nak ke mana, kan? Nak ke mana? Dah siap belum? Moga-moga baik-baik saja hari ini. Ya, 8.30 minit pagi. Jom sampaikan ucapan akan pendengar kita di 01080661023. Ini kiriman daripada Mok Suraja Ali. Kita terima kasih Mok Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua otak-otak Melaka FM, kata Mok Su, ya. Selamat sarapan semuanya. Buat kak sekeluarga, ya. Ini kak apa ni Mok Su? Buat kak sekeluarga, selamat balik mengundi dekat Segamat, ya. Selamat mengundi buat adik-adik Mok Su yang dekat Segamat, yang duduk dekat Muar Batu Pahat. Selamat mengundi buat semua warga JP, eh. Jadi apa, sekali lagi terima kasih untuk Mok Su kita, Encik Putra Jebat kita, orang Padang Temu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Padang Temu cuaca hari ini mendung. Mendung berarak berlalu. Wow, ni bahasa orang lama, ya. Berarak berlalu lagi tu mendung tu, ya. Katanya hari ini, ya. Pak Cik, kita punya Abang Putera Jebat kongsi, Cik Putera Jebat kita kongsi tempat ada yang panggil kuih ketayap, ya, yang berinti kelapa tu dicampur gula merah. Ada setengah panggil lemping dadar. Oh, kuih ketayap yang dalam dia berinti kelapa tu, kan, kelapa yang basah tu, kan, dicampur dengan gula merah. Ada setengah tempat panggil lemping dadar. Oh, saya pun tahu. Saya pergi kuih ketayap, kan, ataupun kuih gulung saya panggil. Kan, panggil asal makan je saya ni. Kita akan bacakan ucapan lagi kejap lagi. Telefon saya kejap lagi. Lepas ini, menyakakak panggilan anda. Lain dahulu, lama tak dengar lagu ni. Cindai, Melaka FM.

0: hormat dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat.
2: Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua.
3: Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda.
4: Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita.
5: Orang tua bukan sekadar usia,
6: tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan.
7: Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang,
8: bukan dengan kata yang keras.
9: Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
10: Kasihi yang muda, hormati yang tua, demi keharmonian bersama.
11: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Ya, terima kasih. Saya Melaka FM di Live TikTok Melaka FM. Sudi tap screen ni. Ha, beri kami kasih sayang. Terima kasih ya. Pagi-pagi hari ni dengar kabarnya banyak kawasan-kawasan hujan. Depan konti Melaka FM, hujan baru je turun ni. Ha, eh. Jadi saya pasti di negeri Melaka banyak kawasan-kawasan yang hujan ni. Sama juga rakan-rakan kita, jiran saya di Johor dan juga Negeri Sembilan. Ya, kawasan-kawasan hujan ni. Ya. Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Jaga diri baik-baik, memandu. Tolong pandu berhati-hati ya. Dan juga tentunya rakan-rakan kita di Johor tu, ha, yang hari ni ya mengundi, ya, tahniah melaksanakan tanggungjawab anda. Semoga dipermudahkan urusan keluar mengundi tu, eh. Kalau yang selalu rumah dekat dengan sekolah nak jalan kaki tu, pakailah payung, eh, atau pakai topi, ya. Tapi jangan boleh lari, bahaya, takut jatuh, ya. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar yang dengarkan kami waktu ini di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian RTMK. Sembang-sembang santai hari ni. Hello, assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Siapa dekat sana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayahanda Haji Kadir, sihat ayahanda?
1: Sihat, Cikgu Boni.
0: Alhamdulillah, bonda, bagaimana ayahanda?
1: Minggu lepas saya sakit.
0: Allah Akbar.
1: Sihat dulu,
0: ya. Ayahanda, bonda juga sihat, ya?
1: Bonda memang sihat. Ayahanda yang selalu tak sihat.
0: Allah Akbar. Yang penting ayahanda sentiasa diberikan kesembuhan ayahanda, ya?
1: Ya, saya nak hantar Cikgu untung antun boleh?
0: Eh, boleh. Silakan yang ada. Eh? Boleh.
1: Baja banyak berguni-guni. Sawit dibangun bertantan. Terima kasih, Cik Gemuni. DJ Cik Gemuni selalu bawa siarkan lagu Nistan.
0: Ya, sama-sama ayah, yeah, anda. Yeah. Sajalah belanja. Kan, pagi-pagi tadi tu, ha? Ni ayah anda. Ni dah sarapan dah ayah anda?
1: Ayah anda hari ni sarapan. Bunda buatkan ayah anda spaghetti.
0: Spaghetti?
1: Ya.
0: Ni ubat semua dah makan lah ni, ya?
1: Ya, saya makan. Dengan TO lah.
0: Alhamdulillah.
1: Tanpa gula.
0: Tanpa gula. Ha, dah manis dah ayahanda kalau senyum. Yeah. Baik ayahanda. Terima kasih ayahanda. Telefon pagi ni ayahanda, ya.
1: Sama-sama Cikgu Muni.
0: Jaga dia baik-baik ayahanda.
1: Lagu yang sedap-sedap Cikgu Muni.
0: Baik. Nanti boleh siarkan, ya.
1: Lagu-lagu apa ni. Salman dan family. Dolores dia apa ke.
0: Boleh. Nanti boleh siarkan, ya.
1: Terima kasih, Cikgu.
0: Sama-sama kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ayahanda Haji Kadir kita, ya, dan bonda dan semualah ni ayahanda, bonda saya kat luar sana. Ya, saya doakan, ya, semoga sentiasa berbahagia, ya, insya-Allah. Yang paling penting sekali jaga diri, jaga kesihatan baik-baik, ya. Kalau rasa nak makan manis-manis tu boleh sekali-sekala, tapi jangan banyak-banyak sangat. Buat rasa je lidah aje. Ya. Insya-Allah kita akan baca lagi ucapan di 01086-1023 kejap lagi. Lagu ni saya belanja ayahanda dan bonda dan semua pendengar-pendengar otai-otai kami di luar sana. Saat yang bahagia, sebuah lagu nyanyian oleh Hamtasi Piramli dan juga Saloma dari filem Masa-Masa Manis tahun 1965.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 102.3

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Ya, Melaka sayang rakyat. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka dah 8.54 minit pagi waktu ni. Baik, ingatkan juga untuk semula rakan-rakan pendengar di luar sana, selalu kami kabarkan untuk elakkan diri menjadi mangsa scammer sekarang yang tengah popular ataupun viral sekarang ni, ni tentang masa parcel scam. Sekarang ni memang ramai yang tiba-tiba dapat mesej cakapnya nak hantar barang kat rumah COD. Ya, kita pun terlupa, memang ada COD barang ke? Kalau memang kita ingat tak ada COD barang, ya, ni kata abang postman tau. Ya, katanya kan memang boleh kalau kita tulis return, sebabnya memang kita tak order langsung. Tapi kalau kita order kan, contohnya kita memang order barang tu sebenarnya, contohlah beli oven, contohlah tau, yang sampai tu halus nipis, ya, ibarat sekeping kertas, ya, memang sah-sah lah tu bukan barang kita. Ya, kalau boleh, ya, pastikan lah, takut-takut scammer, elakkan diri jadi masa scammer, sebab sekarang ni macam-macam modus operandi scammer. Elakkan diri menjadi masa scammer, salah satu ni lah ni, ha, ya, pasal scam saya beritahu apa, bukan apa ni. Ya, sebab sekarang saya tahu ni ramai mak abah kita, ya, kalau buat pembelian kan dalam talian tu kan, COD dekat rumah. Tiba-tiba mak beli apa mak ni? Stokin. Mak beli apa ni? Tudung. Tak salah. Tapi kalau boleh berhati-hati, semak dahulu betul ke tidak itu barang kita, betul ke tidak yang sampai tu yang sama jumlah. Ya, contoh kita beli harganya RM50, yang sampai katanya kena bayar RM500. Memang tu kena scam. Jangan terpedaya semua, ya. Salilah kita ingat mengingati. Baik, kita akan sembah-sembah lagi. Mereka akan baca lagi kiriman di 0108061023. Saya akan angkat panggilan di 0628244777 0628243377. Tapi kejap lagi lah, rehat kejap, sebabnya nak belajar lagu ni lah. Dah hujan ni kan, sebab lagu nyanyi Hel Amir dan juga Ujur Rashid, Hujan. Hasil untuk anda, hujung minggu Melaka FM.

0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih.

0: wartawan Nurul Huda Abdullah. Silakan Nurul.
1: Terima kasih Ain. Baiklah, sekarang saya berada di SJKC Cincang, Renggang, salah satu pusat pengundian. Bagi N27 layan-layan, kita akan menyaksikan pertembungan tiga penjuru. Tiga calon yang akan bertanding di kawasan ini ialah Guna Balakrishnan, Pakatan Harapan PH, Chua Jian Bun, Barisan Nasional PN dan Haji Abdul Muttalib yang mewakili Perikatan Nasional PN. Seramai 25,181 orang yang layak mengundi dan sebanyak 7 saluran dibuka di SJKC Cincang dan 16 pusat pengundian di N27 layan-layan. Pastikan pengundi yang akan keluar mengundi membawa dokumen pengenalan diri yang sah dan hadir pada waktu yang disarankan oleh pihak SPR dan patuhi segala peraturan dan arahan dari pihak berkuasa yang bertugas bagi memastikan kelancaran sepanjang hari pengundian hari ini. Yuk undi yang sahih di RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Izamil.
2: Baik, terima kasih Nurul. Dalam pada itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
3: Election itu bukan berganti. Saya tak berganti. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmat. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat begini?
2: Dato' Sri Anwar berucap pada program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Johor. Dalam majlis berasingan, Dato' Sri Anwar menegaskan penggunaan teknologi moden dan disiplin ilmu baharu perlu seiring dengan penerapan nilai akhlak serta integriti dalam melahirkan generasi yang berupaya menyumbang kepada kemajuan negara yang menggalakkan penerokaan bidang masa hadapan seperti kecerdasan buatan, teknologi digital dan pengkomputeran kuantum. Jelasnya pencapaian ilmu itu tidak akan bermakna jika tidak selari dengan keimanan dan benteng moral yang utuh. Kadar pengangguran Malaysia kekal pada 3% pada Mei lalu mencerminkan pasaran buruh yang terus stabil meskipun ekonomi global masih berdepan ketidaktentuan. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan seramai 513,400 penganggur direkodkan pada Mei berbanding 511,800 orang pada April lalu. Manakala pertumbuhan ekonomi domestik yang berdaya tahan terus menyokong peningkatan peluang pekerjaan. Sektor perkhidmatan kekal menjadi pemacu utama pertumbuhan guna tenaga disokong aktiviti perdagangan borong dan runcit, penginapan, makanan dan minuman serta subsektor maklumat dan komunikasi. Khidmat pesanan ringkas SMS dan email kepada lebih 60,000 bakal jemaah haji telah dihantar sebagai persediaan awal bermula 1 Julai lalu. Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Tabung Haji TH, Mustaqim Muhammad berkata, inisiatif tersebut bertujuan membantu bakal jemaah haji membuat persediaan awal dari segi kewangan, kesihatan dan ilmu ibadah. Penghantaran SMS dan email melibatkan dua kohort iaitu bagi jemaah haji musim 2027 dan 2028. 14 akaun bank membabitkan anggaran 1.1 juta ringgit dibekukan serta pelbagai aset bernilai kira-kira 2.5 juta ringgit turut disita. Ia susulan siasatan terhadap sindikat yang dipercayai melibatkan pegawai penguat kuasa, penjawat awam, orang awam dan warga asing. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, 14 akaun yang dibekukan terdiri daripada 5 akaun syarikat dan 9 akaun individu. Tindakan diambil susulan siasatan ke atas 33 individu yang disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 termasuk membabitkan warga asing yang berada di negara ini tanpa dokumen perjalanan yang sah serta menyalahgunakan pasulatan sosial untuk bekerja.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Pemain gantian Mikel Marino sekali lagi muncul wira Spanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California awal pagi tadi. Terdahulu Spanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Spanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charlie de Cattelari untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, Norway enggan dibuai kejayaan menyingkirkan Brazil dan tetap menganggap mereka pasukan bukan pilihan menjelang aksi suku akhir menentang England pagi esok. Penyerang sensasi Erling Haaland berkata, England masih memikul status pasukan pilihan dan tekanan berlebih besar untuk mara ke separuh akhir. Pertemuan itu turut mencuri tumpuan apabila Haaland yang sudah meledak 7 gol bakal berdepan Kapten England Harry Kane yang mengumpul 6 jaringan dalam perebutan kasut emas kejohanan. Pemenang perlawanan itu akan menempah tiket ke separuh akhir untuk bertemu sama ada Argentina atau Switzerland.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemulihan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji 60,000 SMS email dihantar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Siap laksana tua, berani laksana cepat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
2: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Ya, Cikgu Murni masih di sini. 9.19 minit pagi, hujan lebat di Bandar Melaka. Di depan Konti Melaka FM, Jalan Tamin Sari waktu ini. Dan saya harapkan semua rakan-rakan yang sedang dalam perjalanan, ya, mungkin hujan lebat di sana, elok-elok dalam perjalanan. Hati-hati memandu. Kata Kak Zura tadi, hantar suami ke tempat kerja ni kan, nak mandu balik rumah ni, elok-elok Kak Zura. Ya, kawasan-kawasan hujan. Saya doakan, ya, semoga kepada rakan-rakan kita yang berniaga pagi hari ni, hujan lebat ni, semoga hujan turun ni, hujan memberi rezeki rahmat kepada semualah. Amin, amin, amin, insyaAllah. Yang penting pandu berhati-hati, kan, waktu-waktu hujan ni. Cik Iskandar Han kata Tanjung Bidara hujan sekarang, maknanya dari Tanjung Bidara sampai ke Bandar Melaka ni, masih hujan, ya. Kalau nak kongsi-kongsi dengan Muni, di mana lagi hujan kawasan-kawasan, boleh kongsikan, ya. Hantarkan di 0108061023. Anda kata nak singgah dekat TikTok kami pun, lagilah saya berbesar hati, kan. Jom ikuti TikTok Melaka FM, semua platform media sosial yang kami ada. Kita sebar luaskan ukhuwah kita dengan rakan-rakan pendengar. Bukan kata Melaka je, luar Melaka pun ramai yang berada di TikTok Melaka FM. Terima kasih Kak Rozila Jalil, Adik Edu Amirul, ya, Sis Eli kita. Terima kasih Singa, Bos MHB. Terima kasih Cik Hairas CD, Hairas CD, Kak Zahra, ya, Kak Zura, Teacher Mary pun ada di Brunei. Abis Muta, terima kasih Bek, Kak Rosnani Ahmad, Ahmad Syahzeli, ya, Apoy, apa khabar Apoy, Kak Mazatul Ida pun ada ni, ha, Nekmek pun ada, ramai lagi. Nanti boleh bacakan lagi nama-nama anda, ya. Ya, nak hantarkan kiriman-kiriman ucapan 0108061023, boleh sahaja. Ya, memang pagi ni santai-santai sebab tak ada orang apa. Kita beri laluan kepada rakan-rakan kita di Johor untuk mengundi hari ni. Jadi jom, ucapan-ucapan anda, kalau telefon pun boleh, tapi kalau jauh-jauh lebat ni, kisah nak telefon kan, hantar je ucapan di nombor kami 0108061023. Kejap lagi Muni akan bacakan ucapan anda. Saling percaya, Iwan dan juga Ramlah Ram, Melaka FM.

Okay, terima kasih kakak setia mendengarkan Melaka FM di pagi hari yang indah ini. Ada kawasan-kawasan hujan, alhamdulillah ya. Moga hujan rahmat untuk kita semua. Cikgu Muni masih kat sini, 9.32 minit pagi. Temankan semua pendengar-pendengar hingga pukul 12.30 hari. Jadi kita saling teman bertemanlah ni di ruang udara Melaka FM. Baik, jangan lupa juga ya, hari ini bertempat di MITC Aircraft Melaka berlangsungnya Carnival TVET Negeri Melaka dan juga Carnival Kerjaya Mesra ya. Jadi kita ajak jugalah pendengar-pendengar Melaka FM ya, pengunjung pelancong yang turun ke Negeri Melaka walaupun hujan tetap turun kat Melaka ni. Terima kasih ya. Teruslah ke MITC Aircraft ya, bermula semalam hingga hari esok berlangsungnya Carnival TVET Negeri Melaka ya, 8 pagi hingga 6 petang. Nak tahu pelbagai lagi program-program menarik dekat sana ya, anda boleh terus pergi ke page Kerajaan Negeri Melaka. Baik, terima kasih. Antara kaki mahu ucapan di 0108061023 ni Kak Usu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Sungai Rambai katanya pagi-pagi ni tinggi nak makan nasi lemak rendang kerang lah Muni, mana nak cari? Dah tanya saya pula. Siapa orang Sungai Rambai? Bagi tahu Kak Usu kita, mana nak cari nasi lemak sambal, bukan sambal, rendang kerang ni. Kalau tanya Muni lah, saya pun tak tahu Kak. Saya kena buat research kejap mana nak cari rendang kerang pagi-pagi hari ni. Sajalah Kak, hujan-hujan Sungai Rambai hujan tak ni? Nak tahu juga kan dekat Sungai Rambai hujan tak? Okay, terima kasih. Menyapa semula rakan-rakan pendengar Melaka FM. Katanya Kak tadi cuba telefon Melaka FM, tak dapat-dapat, tak tahulah kenapa. Sabar Kak, sajalah tu hujan mungkin. Ya, salah Kak, hujan tak adalah ya. Mungkin kejap lagi baru masuk talian Kak. Terima kasih Kak Usu. Nanti kita akan baca lagi ucapan-ucapan di 0108061023. Melaka FM mempersonakan Nang Iman Trial. Melaka FM.

0: Common sense nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
1: Dengan common sense,
0: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
1: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
3: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM, teman setia anda. Melaka FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka. Baik, ni kata Cik Zarudin dekat jasin hujan waktu ni. Memang ramai yang kongsikan di media sosial kita. Kalau ada kata dekat nyala, hujan lebat. Ya. Dia juga yang bagi tahu dekat jasin pun sama ni. Ha. Semabuk hujan lebat juga. Alur gajah pun hujan ni. Ha. Kandang lebat. Ya. Wah, memang hari ni kalau dekat Melaka, saya kata saya rasa alai hujan juga ni. Bukit Serindit lebat, kilat pun kuat. Nanti sama dengan dekat depan konti Makan FM ni lah ya, kita harapkan kawasan-kawasan yang lebat, duyung pun hujan ya, ha? Ya, kita harapkan semua kawasan-kawasan yang hujan ya, dipermudahkan urusan. Dan paling penting ini, kita kalau boleh doa tidak lah ya, tapi kalau ada kawasan-kawasan rumah anda yang mudah dinaiki air, sentiasa berwaspada, sentiasa bersiap sedia. Kalau boleh, kalau kita tahu kawasan taman kita ke rumah kita, tempat-tempat yang mudah dinaiki air, ya, kalau boleh biarlah kita punya barang-barang semua yang penting-penting, terutamanya dokumen-dokumen penting, letak di tempat yang selamat, dalam no file yang kalis air kan. Begitu juga dengan ubat-ubatan kita ataupun mungkin apa saja barang yang penting kan, ada simpan dalam satu beg kecemasan namanya, supaya apa-apa terjadi, kalau mohon dijauhkan lah. Tapi anda kata berlaku kawasan-kawasan yang dinaiki air, yang perlu kita untuk keluar dari rumah untuk berpindah di kawasan, di tempat-tempat apa ni yang dibuka untuk masa banjir kan, paling tidak pun kita dah bersiap sedia. Tapi apa pun, kita doa yang terbaik untuk semua, sentiasa berjaga-jaga, itu yang penting. Baik, terima kasih Kak Nur Kamariah kita. Ya, menyapa Kak Nur Kamariah ya, dan juga Abang Haji Yusof. Salam sayang di kejauhan ya. Menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM, dan tak lupa juga kedai-kedai makan hari ini, peniaga-peniaga didoakan ya, semoga bertambah rezeki. Amin, insyaAllah. Ya, juga Kak Nur menyapa Ayah Haji Kadir dan Bonda, tak lupa juga Tok Man Janggut, Mak Yam, diberikan kesihatan selalu dan sapan-sapan jangan lupa makan ubat. Itu pesanan Kak Norta untuk semua. Buat semua teman-teman Melaka FM tersayang, tak lupa juga Hajah Syamsiah sekeluarga di Melaka, kalau makan ingat-ingatlah kami kat sini. Baik, terima kasih. Kak Nur katanya baru habis makan rojak sotong pagi ni. Terima kasih Kak Nur, hantar gambar Kak Muni tu ha. Ya, katanya salam sayang daripada Kak Nur dan Abang Haji Yusof untuk semua pendengar. Terima kasih Kak Nur. Kiriman daripada Pak Cik Manaf Petron ni ha. Ya, untuk semualah ucapan berhati hati pengguna jalan raya ya. Ni hujan lebat ni. Baik, terima kasih Pak Cik Manaf Petron kita. Hasan tak semua Hazami kata Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada! Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, itu dia Melaka FM mempesonakan Radio No. 1 Orang Melaka. Kita lihat seketika kita dengarkan berita 10 pagi dan sekembalinya nanti kita akan dengarkan lagu-lagu dalam segmen Zone Music Tanpa Henti. Hantarkan permintaan lagu untuk segmen Laguku Untukmu. Nantikan lagu-lagu anda saya akan siarkan di segmen Laguku Untukmu. Dan juga dalam segmen Zone Music pun boleh ada selit-selit juga lagu-lagu permintaan. Takut-takut tak sempat siarkan semua nanti ya. Baik-baik yang sedang mandu, saya dimaklumkan banyak kawasan-kawasan yang hujan. Jaga diri. Semoga sampai ke tempat yang tuju dengan selamat. Zamani, kalau hujan Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump bersetuju meneruskan rundingan dengan Iran meskipun menegaskan gencatan senjata antara kedua-dua negara telah berakhir. Kenyataan itu dibuat ketika Qatar meneruskan usaha sebagai perantara susulan tindakan Washington dan Tehran yang saling berbalas serangan pada minggu ini. Media Iran melaporkan delegasi Qatar berada di Tehran bagi memperkukuh usaha perantaraan selepas Iran mendakwa menyerang aset Amerika Syarikat di Qatar. Dalam pada itu, Iran menafikan laporan ia telah meminta rundingan dengan Amerika Syarikat selain memberi amaran bahawa sebarang pelanggaran komitmen oleh Washington akan dibalas dengan tindak balas setimpal. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, dasar Iran kekal berdasarkan prinsip komitmen untuk komitmen. Presiden Donald Trump memaklumkan pada Jumaat bahawa Iran telah meminta Washington untuk meneruskan perbincangan dan Washington bersetuju untuk berbuat demikian sambil mengulangi bahawa gencatan senjata yang diperoleh bulan lalu antara kedua-dua negara telah berakhir. Dalam perkembangan lain, ketidakhadiran pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei, pada upacara pengebumian bapanya, Ayatollah Ali Khamenei, mencetuskan persoalan mengenai tahap kesihatan dan keselamatannya. Bagaimanapun, penganalisis berpandangan ketidakhadiran itu mungkin disebabkan kecederaan fizikal atau kebimbangan terhadap ancaman pembunuhan. Sejak dilantik sebagai pemimpin tertinggi, beliau hanya berkomunikasi menerusi kenyataan bertulis tanpa tampil di khalayak umum. Cadangan melarang import produk dari penempatan Israel di wilayah Palestin yang diduduki di Tebing Barat akan dibincangkan menteri-menteri luar Kesatuan Eropah pada Isnin ini. Para diplomat berkata langkah itu dibuat susulan tekanan daripada beberapa negara anggota. Ireland, Belanda dan Sepanyol antara negara EU yang telah mengenakan sekatan berkenaan. Kesemua negara tersebut menegaskan bahawa penempatan berkenaan dengan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Presiden Filipina Ferdinand Roan Marcos Jr. menegaskan bahawa kawasan kaya dengan sumber iaitu Laut China Selatan tidak boleh sesekali menjadi zon konflik. Sebaliknya perlu kekal sebagai perairan yang aman, menggalakkan kerjasama dan memupuk kesaling hubungan. Agensi berita Filipina melaporkan Marcos menyeru semua pihak berkepentingan termasuk kerajaan, diplomat dan rakyat untuk menegakkan keputusan berkenaan serta kedaulatan undang-undang sebagai asas kepada keamanan dan kestabilan. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan arahan bagi melindungi populasi dan habitat gajah Sumatera serta gajah Borneo. Menteri Perhutanan Indonesia Raja Juli Antoni berkata arahan itu menghendaki penyelarasan merentas pelbagai sektor kerana memastikan usaha pemuliharaan gajah dilaksanakan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan aktiviti ekonomi. Bola sepak Piala Dunia 2026, pemain gantian Mikel Merino sekali lagi muncul wira Sepanyol apabila jaringannya pada babak kedua memastikan juara dunia 2010 itu mara ke separuh akhir selepas menewaskan Belgium 2-1 di Stadium Los Angeles, California pagi tadi. Terdahulu, Sepanyol bermula dengan baik apabila pemain tengah Fabian Ruiz meletakkan skuad kendalian Luis de la Fuente di hadapan pada minit ke-30. Gawang Sepanyol akhirnya dibolosi buat kali pertama pada kempen Piala Dunia kali ini pada minit ke-41 menerusi tandukan Charles de Cattelere untuk gol penyamaan. Kemenangan itu menyaksikan Spanyol menempah pertemuan separuh akhir menentang Perancis di Dallas Rabu ini. Dalam pada itu, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente memuji kekuatan skuadnya selepas kemenangan dramatik ke atas Belgium. Beliau menyifatkan kejayaan itu sebagai hasil semangat berpasukan bukan bergantung kepada pemain tertentu. Sepanyol kini bersedia mengharungi ujian lebih getir apabila bakal berdepan Perancis bagi merebut tiket ke pentas akhir. Sementara itu, Norway yakin mampu meneruskan kemarahan ke kelompok empat terbaik menjelang angsi suku akhir menentang England esok. Jurulatih Stiles Solbakken berkata para pemainnya sudah mengatasi tekanan beraksi di pentas terbesar di dunia dan kini hanya perlu kekal tenang serta bermain mengikut identiti sendiri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam patuk anaknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam patuk anaknya.
2: Bermaksud, memarahi orang yang disayangi bukan kerana benci, tetapi untuk mendidik dan mengajarnya.
1: Contoh ayat.
2: Tujuan saya memarahi kamu seperti ayam patuk anaknya untuk mengajar kamu, kata Cikgu Murni kepada murid-muridnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
4: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid.

Ya, yeah, Cikgu Muni masih di sini dah pun 10.14 minit pagi. Hai, selamat pagi. Terima kasih yang setia dengarkan kami di hujung minggu Melaka FM hari Sabtu. InsyaAllah hingga pukul 12 tengah hari, Cikgu Muni akan temani semualah ya. Dan apa sekali lagi nak maklumkan untuk kita semua yang sambil-sambil dengar radio, sambil-sambil mencari informasi di laman media sosial mana-mana pun kan. Apa saja kita baca, jangan terus percaya ya. Sekarang ni, zaman-zaman AI lah kan. Kadang-kadang kita gambar je boleh diedit. Video pun kita rasa macam betul video tu, tetapi video tu adalah video edit sahaja. Kalau boleh ya, anak-anak tengok mak abah, mak abah tengok anak-anak. Ya, apa saja berita yang kita nak baca, kita baca. Kalau kita nak sebarkan, tengok dahulu kesahihan berita itu. Semak dahulu di beberapa portal. Ya, cek sana, cek sini dulu kan. Semak dahulu, semak sana. Kalau tak pasti, senang je, jangan kongsi. Ya, itu lagi mudah. Tapi kalau nak semak kesahihan berita anda baca, boleh juga pergi ke portal sebenarnya.my. Ya, senang cerita, tak pasti jangan kongsi terus. Kan? Ini kita dah kongsi-kongsi-kongsi, tiba-tiba berita tak sahih, itu yang kita risau ya. Dan pun terima kasih yang tengah permintaan lagu, akan saya siarkan di segmen Laguku Untukmu sekitar pukul 11 pagi nanti. Jam ini apa kata kita dengar dahulu segmen Zone Music Tanpa Henti, Melaka FM mempersanakan Radio No. 1 Orang Melaka.

0: merasa bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section Permohonan A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan. Apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang, platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun dan mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform yang akan dilaksanakan nanti, analitik tingkah laku penipuan dapat dipertingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Chowangan Alor Gajah.

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik, menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Black FM.
2: Bang Music tanpa henti.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Music tanpa henti.

mempesonakan. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovaton mencari legasi inovator muda.

yaitu Hawaii

0: bijak laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Ya, baiklah, terima kasih yang kekal sedia mendengarkan frekuensi Melaka FM 102.3 ataupun yang mendengarkan Melaka FM secara dalam talian RTM Klik 11.11 minit pagi. Ha. Ya, 11.11 minit pagi dah waktunya. Terima kasih yang dengarkan kami secara dalam talian RTM Klik. Selalulah Muni cakap kan, kalau boleh, anda kata jauh di mata, janganlah jauh di hati kan, biarlah dekat di hati kami di Melaka FM sentiasa. Dan terima kasih juga yang menyapa yang singgah di live TikTok Melaka FM. Ada yang pertama kali singgah, terima kasih. Kita nak jemput untuk ikuti kami, follow TikTok Melaka FM terlebih dahulu. Terima kasih CSBS. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih singgah di ruang TikTok Melaka FM. Baik, untuk jam ini kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar yang hantarkan permintaan di 01-0806-1023. Kita akan cuba siarkan untuk satu jam ini hingga pukul 12.30 hari nanti. Apapun sebentar tadi, Hati Kama merupakan lagu permintaan daripada kiriman maklumah hawa kita. Nak dengarkan lagu Hati Kama nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris, ditujukan khas kepada Mama Nomi, Kak Nani, Mak Usu, Raja Alias, Kak Zura, Mak Sena, Pak Tua, Mak Iam, Ramli, Kak Ram, Cik Mah dan suami. Ya, pada semula mendengarkan Melaka FM. Terima kasih Mak Lo. Ni hujan-hujan, Mak Lo masak apa ni? Kan? Jangan masak-masak banyak sangat tau. Kita masak tu dulu, lepas tu kita rehat. Waktu hujan ni kan waktu rehat eh. Pandalah mengajar. Akbar eh. Terima kasih Mak Lo. Baik, jom tunjukkan lagu permintaan kiriman daripada Encik Ramli Bertam Hulu. Nak dengarkan lagu nyanyian Mega Suara Cinta. Menyapa Mak Usul Raja Alias, Pak Im, Mak Senah, Mami, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Dani dan Mak Jah di Bukit Rambai. Dengan ucapan salam sejahtera, moga sihat bahagia sentiasa. Terima kasih Encik Ramli Bertam Hulu. Kalau ada kesempatan sempat. Katanya sebab hari ni kan hari mengundi di Johor. Yang mengundi kat Johor, Melaka sempat lagi siar lagu. Terima kasih Cik Ramli ya. Harap sudilah mendengarnya ya. Kita ada kiriman daripada Pak Tua Serkam dengarkan lagu Rela. Nak tunjukkan khas untuk isteri tercinta Pak Im, Zainal Majid, Haji Kadir, Cik Mah, Mama Nomi, Mak Long Hawa, Kak Nani, Kak Bik serta Mak Nap. Semoga semua sihat selalu insyaAllah. Cumanya Pak Tua, lagu nyanyian Inka tiada lah. Saya keudarakan lagu yang sama tapi nyanyian Tila. Harap sudilah Pak Tua mendengarnya ya. Lain dahulu Suara Cinta Mega Melaka FM. Pesonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

0: vape hari ini bukan lagi sekadar vape biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint,

Sebuah radio nomor satu orang Melaka, Melaka FM. Lagi FM mempersanakan radio nombor 1 orang Melaka, 11.26 minit pagi. Hai, selamat pagi semua. Terima kasih dengarkan kami di mana saja anda berada. Semoga baik-baik sentiasa. Ia dipermudahkan urusan hari ini hujan. Alhamdulillah. Moga hujan yang turun hari ini, hujan beri keberkatan kepada kita semua. Hujan yang beri rahmat kepada kita semua. InsyaAllah doakan juga semoga hari ini yang meniaga, kan, sama ada meniaga online ataupun meniaga buka gerai makan hari ini, kami doakan moga anda dilipat gandakan rezeki anda. Amin, amin, amin. InsyaAllah. Baik, jom terima lagi lagu-lagu permintaan yang sempat lagi saya siarkan di jam terakhir ini. Kerima permintaan lagu daripada Kak Zu. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Zu nak dengarkan lagu nyanyi Akim, Mewangi Hiburan Diri Sendiri dan semula pendengar-pendengar di hujung minggu ini. Tempat Kak Ji pun hujan katanya. Baik-baik, terima kasih. Semoga dipermudahkan urusannya, InsyaAllah Kak Zu. Kini kiriman daripada Kak Adija Awni, kita nak dengarkan lagu nyanyian Ella Permata Biru untuk hiburan Kak Dija dan Auni di Taman Merdeka Batu Berendam Melaka. Untuk hiburan kami berdua di hujung minggu ni dan buat hiburan semua pendengar-pendengar Melaka FM yang kenali diri Kak Dija kita. Tak lupa juga buat semualah penyampai-penyampai radio Melaka FM. Terima kasih. Kata Kak Dija, sayang kamu semua. Ha, sayang Kak juga. Layan dahulu Hakim and the Magistrate Mewangi hujung minggu Melaka FM.

0: web hari ini bukan lagi sekadar web biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razis Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.

0: bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Ya, yeah, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dah pun 11.37 minit pagi. Selamat hujung minggu semua, jam terakhir Cikgu Munir dekat sini ya. Tadi Puteri sampaikan ucapan selamat pagi untuk saya-saya Melaka FM. Terima kasih Puteri. Ya, kita ramai tau Puteri kat sini. Ha. Tapi paling lama Puteri kita adalah seorang Puteri ini kan. Lady Pemaisuri dah sekarang. Terima kasih Puteri. Selalu komen-komen kami. Terima kasih juga menunjukkan kepada Mama Nomi tadi pagi. Mama dia menyapa di nombor 01080661023. Cik Ani Semabuk pun sama. Mak Yam pun sama. Terima kasih Mak Yam, Mak Yam. Semoga Mak Yam sentiasa berikan kesihatan lebih baik Mak Yam ya. Terima kasih juga menyucikan kepada rakan-rakan yang hantarkan kiriman-kiriman permintaan lagu. Kita cuba lagi tunaikan lagu permintaan anda. Anda kita tak sempat tu, kita mohon maaf lah. Tapi ni Kak Ajar Leila bagi tahu, Tangga Batu sampai Pantai Puteri tadi hujan lebat lagi kan. Harapnya sekarang dah berkurang lah eh. Terima kasih juga hantarkan permintaan lagu. Ini kiriman daripada adik Edward Amirul, nak dengarkan lagu Di Balik Cahaya Ada Dia. Wow. Ya, nyanyian Lady Avisha. Semoga kita semua terhibur hendaknya dengan pilihan lagu saya ini. Okey. Terima kasih. Untuk Miro tunaikan untuk buat permintaan lagu ini. Akak cuba tunaikan lagu permintaan awak ni. Okey, ada kiriman daripada adik Haikal. Saja nak bagi tahu yang saya dah tunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Wow, tahniah. Untuk ya, rakan-rakan kita di Johor ya. Tahniah yang dah selesai mengundi. Yang belum mengundi lagi, laksanakanlah tanggungjawab anda. Lady Avisha, Di Balik Cahaya Ada Dia. Hujung Minggu Melaki FM.

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam patuk anaknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam patuk anaknya.
2: Bermaksud, memarahi orang yang disayangi bukan kerana benci, tetapi untuk mendidik dan mengajarnya.
1: Contoh ayat.
2: Tujuan saya memarahi kamu seperti ayam patuk anaknya untuk mengajar kamu, kata Cikgu Moni kepada murid-muridnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM.

radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia mengkamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Kita buat pukul 12.15 minit tengah hari ketika ini. Ain terus ke udara menemani anda untuk 6 jam berikutnya ini. Untuk edisi hari ini 11 Julai 2026. InsyaAllah Ain akan terus temani anda sampai pukul 6 petang nanti. Okay? Terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Cikgu Murni yang telah pun mewarnai hari hujung minggu anda daripada pukul 6 pagi tadi ya sampailah pukul 12 tengah hari. Dan pastinya Ain nak ucapkan terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada untuk waktu dan ketika ini, terima kasih memilih frekuensi kami 102.3 MHz, satu-satunya frekuensi Melaka FM. Dan juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik. Dan juga untuk rakan-rakan kita pastinya yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM, 18 jam sehari bersama dengan kami, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Baik, apa pun untuk tengah hari ini, keadaan cuaca di sekitar negeri Melaka hari ini hujan lebat daripada pagi tadi sebenarnya. Dan saya nak kongsikan jugalah informasi yang dikongsikan oleh Met Malaysia, ramalan cuaca untuk hari ini sehingga ke petang nanti. Kita akan mengalami ribut petir di beberapa tempat, dan untuk di sebelah malam tiada hujan. Mungkin ada antara kita yang nak bergerak menuju ke kampung ataupun ke mana sahaja kan, jadi berhati-hatilah dalam pemanduan anda. Okey, kalau hari hujan ni biasanya kita memandu ni penglihatan agak kurang jelas. Jadi kalau hujan tu lebat kan. Jadi apapun, senantiasalah kawal kelajuan anda, jaga jarak kita dengan kenderaan di hadapan, dan pastikan kita buka lampu kecil lah supaya kenderaan lain lebih mudah melihat kita di atas jalan raya. Okey, apapun, selamat memandu, semoga selamat sampailah ke mana jua destinasi yang anda nak tuju pada hari ini. Okey, dan apapun tengah hari ni juga, kalau ada yang nak selit minta lagu, sambil-sambil drive tu mungkin nak dengar lagu permintaan, boleh je request lagu. Hantarkan terus ke WhatsApp Melaka FM 0108061023. Jadi sebelum main tunaikan permintaan lagu anda tu, kita nak layan dia sebuah lagu daripada AXL, Akulah Kekasihmu, khas untuk anda Melaka FM.

sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya Ebi Saiful Ali, anda sedang

Ramai yang sanggup korbankan tidur sebab kerja tak habis-habis atau nak kejar hari akhir. Tapi bila badan tak cukup rehat, tumpuan pun hilang. Kerja makin lambat, silap pun semakin banyak. Tidur bukan tanda malas, tapi ia satu keperluan. Kerja pun kerja juga. Rehat perlu cukup. Untuk bantu badan segar, terdapat diberikan otak lebih fokus dan emosi jadi lebih baik. Ingat, pastikan tubuh anda dapat rehat yang cukup dulu sebelum nak kejar kerja. Pesanan ikhlas daripada saya, Bagio, khas untuk pendengar setia Melaka FM. Umpam.

2 minit tengah hari. Masih lagi bertemankan Ayah dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Apa pun Ayah nak kongsikan juga mengenai berita yang terbaru, mengenai PRN Negeri Johor, yang mana kadar keluar mengundi bagi pilihan raya negeri ataupun PRN Johor ke-16 mencecah 26.43% setakat pukul 11 pagi hari ini. Mengatasi kadar yang direkodkan pada waktu sama semasa PRN yang lepaslah. Okey, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, sehingga pukul 11 pagi ini, seramai kira-kira 709,000 pengundi telah pun menunaikan tanggungjawab masing-masing. Dan beliau berkata pada PRN tahun 2022, kadar keluar mengundi setakat 11 pagi hanya sekitar 21%, sekaligus menunjukkan peningkatan yang positiflah untuk tahun ini. Dan katanya beliau mengharapkan momentum ni akan berterusan sehingga ke waktu petang nanti bagi memastikan seramai mungkin pengundi berdaftar untuk keluar mengundi hari ini. Dan bagaimanapun katanya hujan yang melanda di beberapa kawasan termasuk Muar, Keluang dan juga Johor Bahru dijangka memberikan sedikit kesanlah kepada kadar keluar mengundi pada sebelah petang. Jadi rakyat Johor yang mungkin belum lagi mengundi, yang tengah mendengarkan Ain sekarang ni kan, jadi sama-samalah kita keluar mengundi, jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat, okay? Baik, apapun itu informasi yang terkini mengenai PRN Johor. Dan juga untuk waktu ni, memandangkan kita dah menghampiri pukul 1 tengah hari, macam biasa Ain nak sampaikan juga info waktu solat bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini, 11 Julai 2026 bersamaan 25 Muharram 1448 Hijriah. Azan Zuhur akan berkumandang tepat pukul 1.19 tengah hari. Asar 4.44 petang, Maghrib 7.26 malam dan juga Isyak 8.40 malam. Dan juga tepat pukul 1 tengah hari nanti, kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Yang Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Itu dia baru saja berlalu nyanyian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad. Merisik kabar, lagu ni diminta oleh Pakcik Manaf yang ada dekat Wasabi Melaka FM. Katanya semoga semuanya terhiburlah mendengarkan lagu permintaannya untuk tengah hari ini. Okey, apa pun sekarang ni 12.50.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
3: Mana lagi?
4: Melaka FM pasti mempesona.

PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzullah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: tengah hari tadi. Seramai 35,206 jumlah pengundi berdaftar di N26 Mashup. Jadi buat anda warga Johor yang masih lagi belum mengundi, mari sama-sama kita jalankan tanggungjawab bagi memilih pentadbir negeri ini. Buat anda yang berada di luar kawasan yang sedang menuju ke pusat mengundi masing-masing, hati-hati di jalan raya, patuhi hal yang ditetapkan dan semoga selamat sampai ke pusat mengundi. Seterusnya kita bersama Taufik Salimin di N41 Puchi Wangsa. Silakan.
1: Terima kasih Ain. Selepas 4 jam mengundi, situasi di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Fun Yu 5 Johor Bahru masih kekal tenang dan proses pengundian berjalan lancar. Ramai pengundi muda terutamanya hadir seawal pagi dan kehadiran mereka tidak putus-putus sehingga saat ini. 9 pagi tadi, calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sen Sen selesai mengundi di sini. Di sini 13 saluran dibuka bagi melancarkan lebih 8,000 pengundi di pusat mengundi ini. Secara keseluruhan, N41 Puteri Wangsa menyaksikan 128,753 pengundi. Kedua terbesar untuk PRN kali ini selepas Dun Kota Iskandar. 5 penjuru bagi N41 Puteri Wangsa menyaksikan calon PH Dr. Mazli Malik menerima cabaran daripada calon Barisan Nasional, calon muda, bersama dan juga bebas. Sekian saja laporan saya untuk perkembangan di N15 Maharani. Terus bersama Muhammad Najib.
2: Baik Taufik, N15 Maharani pula menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SK 91 hari ini dengan 10 saluran mengundi dibuka. Data yang diperoleh oleh SPR setakat 12 tengah hari tadi, sebanyak 27% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di Dun ini. Situasi semasa dilihat tenang, namun pergerakan petugas dan pengundi agak terbatas. Susunan beberapa kawasan laluan utama mula dinaiki air. Walau bagaimanapun, 74 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi berjalan lancar. Seramai 15 anggota PDRM juga berperanan besar di lokasi ini untuk mengawal lalu lintas serta keselamatan pengundi. Sekian perkembangan semasa, kembali ke Angkasa Puri.
3: Terima kasih Najib. Proses pengundian di N51 Bukit Batu berjalan lancar dengan rata-rata pengundi memilih untuk hadir lebih awal bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing. Malah ada yang sanggup merentas negeri termasuk dari Shah Alam Selangor. Ikuti reaksi T. Saudamani, Farid Hakimi Zulhardi dan Mat Hairul Jaafar.
4: Kali keenam, saya pagi tadi pukul 8 dah keluar rumah. Ni senang je hari ni dah cepat dah undi. Siapa-siapa nak belum undi, segeralah.
5: Saya amat gembira pada hari ini kerana saya dari Shah Alam. Saya dah duduk Shah Alam. Bawa-bawa tahun ni pindah. Jadi ini daripada Shah Alam all the way pergi JB semalam untuk nak undi. Untuk yang terbaik lah untuk tempat saya lahir kan. Pertama kali saya nafas kat dunia ni, sini lah tempat saya. Jadinya saya nak harap yang terbaik lah. Ini saya kali ketiga. Yang pertama adalah undi pos sebab saya petugas. Perasaan excited sebab ada 5 penjuru kat sini. Okay, agak masa berfikirlah, agak lama untuk pangkah lah sebab kena buat pilihan tepat lah.
3: Sementara itu, MCMC menerima 29 aduan berkaitan kandungan dalam talian membabitkan berita palsu, ucapan kebencian dan penipuan sepanjang tempoh kempen bagi PRN Johor ke-16. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tony Cheng, daripada jumlah itu sebanyak 17 aduan berkaitan penyebaran berita palsu, manakala 11 lagi melibatkan ucapan kebencian dan 1 aduan akaun palsu serta penyamaran. Sehubungan itu, beliau menggesa orang ramai khususnya pengundi supaya lebih berwaspada terhadap penyebaran maklumat tidak sahih dan tidak mudah terpedaya dengan berita palsu atau kenyataan berunsur kebencian. Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan penganjuran Karnival Pendidikan Madani di kira-kira 10,000 buah sekolah bagi memperluas penyampaian agenda pendidikan di seluruh negara. Ketua Setiausaha Kementerian itu, Datuk Wan Hashim Wan Rahim berkata, penganjuran Karnival itu bertujuan mendekati ibu bapa, guru dan murid selain memperkenalkan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Penjaga gol Belgium, Thibaut Courtois, tetap berbangga dengan reputasi generasi emas pasukan berkenaan. Biarpun impian kelompok pemain berbakat itu untuk merangkul kejuaraan berakhir dengan kekecewaan di pentas Piala Dunia, skuad kendalian Rudy Garcia tersingkir di peringkat suku akhir selepas tewas 1-2 kepada Spanyol selepas kesilapan penjaga gol Manchester United. Sena Lammens membuka ruang kepada gol kemenangan pihak lawan. Barisan bintang Belgium pernah membariskan nama-nama ikonik seperti Eden Hazard, Vincent Kompany dan Mehran Fellaini. Sebelum ini meronjakkan ke kedudukan nombor 1 ranking dunia FIFA buat beberapa tahun dengan pencapaian terbaik meraih tempat ketiga Piala Dunia 2018 di Rusia. Malaysia Airlines MAS tidak terkecuali daripada bahang demam Piala Dunia FIFA 2026 apabila turut menyertai reaksi tular di media sosial membabitkan persaingan syarikat penerbangan antara Norwegian Air dan British Airways. Ia bermula selepas syarikat penerbangan Norwegian Air mencabar British Airways untuk saling menukar logo laman media sosial Instagram masing-masing jika Norway berjaya mengalahkan England dalam perlawanan suku akhir yang dijadualkan 5 pagi esok. Ketika kedua-dua syarikat penerbangan itu terus melontarkan usikan yang disambut dengan persetujuan British Airways menerima cabaran berkenaan, MAS serta beberapa syarikat penerbangan lain turut menyertai rantaian gerawan itu.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, Iran mendakwa Amerika Syarikat melanggar memorandum persefahaman yang dipersetujui bagi menamatkan konflik antara mereka. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menerusi hantaran di platform X berkata, Tehran telah mematuhi perjanjian itu namun Setiausaha Perbendaharaan Amerika didakwa bertindak melanggar memorandum berkenaan. Terdahulu, menurut Presiden Donald Trump, Washington dan Tehran bersetuju meneruskan rundingan meskipun ketegangan antara kedua-dua pihak kembali memuncak. Bagaimanapun, Trump menegaskan gencatan senjata yang dicapai antara kedua-dua pihak bulan lalu kini telah berakhir. Jambatan antarabangsa Gordie Howe yang menghubungkan Kanada dan Amerika Syarikat akan dibuka kepada orang ramai pada 27 Julai selepas kedua-dua negara mencapai persetujuan mengenainya. Jambatan yang menghubungkan Detroit di Michigan dan Windsor, Ontario itu mula dibina pada 2018. Sebelum ini, Perdana Menteri Kanada Mark Carney berkata pembukaan jambatan itu ditangguhkan atas permintaan Amerika Syarikat berikutan isu teknikal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 34% keluar mengundi setakat tengah hari. Karnival Pendidikan Madani diperluas ke 10,000 sekolah. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.
6: Melaka FM 102.3 mempesonakan
7: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada Abu Zar Al-Ghifari, kurangkanlah bebanan kamu kerana jalanan itu sangat sukar. Ini perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan kalau sekiranya kita berjalan, kita membawa bekalan ataupun beban yang terlalu banyak, sudah tentu ia akan menyebabkan kesukaran di dalam perjalanan kita, dan ianya adalah satu perkara yang menyusahkan kita untuk kita berjalan dalam jarak yang jauh. Kalau kita membawa beban yang terlalu banyak, maka sudah tentu kita akan menghadapi banyak kesukaran. Ini bermakna menunjukkan kepada kita kalau sekiranya dalam kehidupan kita ini banyak masalah yang kita hadapi dengan sebab dosa yang terlalu banyak, sudah tentulah kita akan menghadapi banyak masalah ketika mana kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Abu Zar, ikhlaskanlah ketika beramal kerana yang menilai baik dan buruk ialah Zat yang Maha Melihat. Jadi dengan sebab itu, semua amal yang kita lakukan, kita kena memastikan bahawa amalan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana diriwayatkan dalam satu kisah bagaimana seorang itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dengan amalan apa kamu bawa? Maka dia sebut dengan amalan khatam Al-Quran sebanyak 360 kali. Maka Allah Ta'ala kata, aku tidak terima amalan ini. Dengan amalan apa kamu datang? Maka dia sebut, aku datang dengan ibadat haji. Ya, ibadat haji sebanyak 7 kali. Allah Ta'ala kata, aku tidak terima. Allah Ta'ala bertanya, dengan amal apa kamu datang? Dia mengatakan bahawa aku datang dengan redha engkau. Maka kata Allah, aku terima dengan sebab engkau mencari redha aku. Jadi dengan sebab itu, kita dalam sebuah perbuatan dan setiap amalan yang kita lakukan, mestilah kita meletakkan bahawa ikhlas adalah satu perkara yang paling utama untuk memastikan semua ibadat yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.19 tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

حي على الصلاة.

cuba kita renungkan kata-kata Hasan Al-Basri bahawa dunia itu hanya 3 hari. Yang pertamanya hari kemarin, yang keduanya hari esok, dan ketiga hari ini. Jadi hari kemarin adalah hari yang tidak akan berulang ceritanya. Apa yang telah kita tempuh hari-hari yang sebelum, dia tidak boleh kita kembalikan, melainkan hanyalah cerita-cerita yang boleh kita ulang. Tetapi perbuatan atau harinya tidak boleh kita kembalikan semula. Dan esok adalah sesuatu hari yang belum kita tentu menemuinya. Sebab tu apabila seseorang itu ingin melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu perbuatan, dia tidak boleh mengatakan esok aku akan lakukan. Kerana apabila dia mengatakan esok aku akan lakukan, bermakna dia telah menjamin bahawa dia akan hidup pada esok harinya. Sedangkan

0: an yasha Allah. Allah Ta'ala telah mengingatkan kepada Nabi SAW, sekiranya engkau nak melakukan satu pekerjaan atau satu perbuatan pada esoknya, maka hendaklah kamu mengatakan insya Allah, kerana kamu belum tahu adakah kamu akan hidup pada esok harinya. Dan yang ketiganya ialah hari ini. Hari ini, kata Hasan Al-Basri, adalah tempat untuk kita menabung amalan. Maka hari ini punya pekerjaan, hari ini punya amalan, apa yang kita niat hendak lakukan daripada amal-amal soleh, maka janganlah kita bertangguh. Buatlah apa sahaja amalan dan amal kebaikan yang kita rasakan ia memberi manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, maka kita hendaklah bersegera. Fastabiqul khairat. Mudah-mudahan dengan amal yang kita lakukan pada hari ini merupakan tabungan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Renung-renungkan, mudah-mudahan kita berjaya dunia dan akhirat.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

Melaka FM Radio nombor 1, Orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Wali Band 1.48 minit tengah hari ketika ini. Okey, Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat berhujung minggu. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang masih lagi mendengarkan kami sekarang ni, tak kira di mana jua anda berada. Kalau kita tengok keadaan cuaca di sekitar negeri Melaka ni, nampak gaya sampai ke petang kita akan hujan ni. Dan juga ada juga beberapa orang pendengar yang berkongsi info ataupun keadaan di beberapa kawasan di negeri Melaka ni dilanda banjir kilat, antaranya di kawasan Masjid Tanah dan juga di kawasan Duyog. Jadi apapun, kita doakanlah semoga dipermudahkan segala urusan mereka yang terlibat dengan banjir kilat ni. Dan juga untuk anda yang mungkin akan memandu di kawasan-kawasan berkenaan, hati-hati dalam pemanduan anda. Okey, dan pastinya keadaan cuaca di Bandar Melaka sekarang ini pun masih juga ni tengah turun hujan juga ni, tapi tak lebat. Tapi apapun, masih lagi mendung tu. Jadi anytime boleh hujan lebat ni. Jadi untuk anda, berhati-hatilah dalam pemanduan, okey. Semoga selamat sampai ke mana jua destinasi yang anda nak tuju untuk hari ini. Sekarang ni 1.50 minit tengah hari. I nak kongsikan jugalah apa pengisian untuk hari ini. Antaranya pukul 2 petang nanti, kita ada zone music tanpa henti selama 1 jam. Dan juga pastinya untuk setiap hari Sabtu dan juga Ahad ni, kita ada segmen Silang Budaya Radio RTM, Satu Suara Satu Jiwa. Hari ini kita akan bersama dengan tetamu istimewa, iaitu Tuan Muhammad Suhaimi Muhammad Daud, merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Hari ini kita nak bersembang dengan anda semualah tentang kraftangan Melaka. Jadi boleh tonton kami di live TikTok Melaka FM dan juga di live Facebook Melaka FM sekejap saja lagi pukul 3.05 minit petang. Okey, jadi apapun, kita jumpa sekejap saja lagi. Jangan ke mana-mana, okey?

0: Scammer ni Abang Kak ada macam-macam cara tau nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card Puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi Puan jangan risau ya Puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi Puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah Puan. Ha, Puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join Uncle laburan mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang tuan ini, mari kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: banjo yaun. Khusus haji pun abang dah dua kali dah pergi. Joya, joya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil abang haji dolar tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat, kenapalah kamu ni, Hijat? Udah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tip nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai, terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yes.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio Nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.
7: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

0: ATM seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Melaka FM 102.3.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam patuk anaknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam patuk anaknya.
2: Bermaksud, memarahi orang yang disayangi bukan kerana benci, tetapi untuk mendidik dan mengajarnya.
1: Contoh ayat.
2: Tujuan saya memarahi kamu seperti ayam patuk anaknya untuk mengajar kamu, kata Cikgu Murni kepada murid-muridnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: sana jual.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
3: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. Hai, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu. Selamat petang. Kembali lagi bertemankan Ain di sini. Dan pastinya untuk jam ini, kita ada Silang Budaya bersama dengan tetamu istimewa hari ini. Iaitu kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Suhaimi Muhammad Daud, Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Assalamualaikum, Tuan Suhaimi.
4: Waalaikumsalam Ain, dan saya nak ucapkan terima kasih juga kerana jemput saya pada petang ini. InsyaAllah kita akan memberikan info-info yang menarik kepada pendengar semua berkaitan dengan industri kraft Melaka, insyaAllah.
3: Ya, tak sabar sebenarnya kita nak mengetahui dengan lebih lanjut mengenai kraft tangan Melaka ni kan. Okay, kalau kita tengok dekat komen-komen TikTok ni, ramai juga yang dah berkongsi, orang kata tak sabar nak dengar kraft tangan Melaka daripada Tuan Suhaimi sendiri. Kejap lagi Tuan Suhaimi akan cerita secara mendalam lagi lah mengenai kraft tangan Melaka ni. Okay, dan pasti sekarang ni Ain dan juga Tuan Suhaimi sekarang ni telah pun bersiaran langsung dekat live TikTok Melaka FM dan juga dekat live Facebook Melaka FM. Untuk anda yang mungkin berkelapangan, bolehlah join terus dekat live TikTok ataupun dekat live Bilik Biru sekarang. Ataupun ada apa-apa soalan nak tanya, boleh je komen terus di kedua-dua platform live sekarang, okey? Baik, apa pun, kita nak berkenalan dululah dengan Tuan Suhaimi kita ni. Mungkin boleh berikan sedikit pengenalan diri kepada pendengar Melaka FM petang ni, silakan.
4: Okey, terima kasih Ain. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat rakyat bahagia, menggamit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Salam Malaysia Madani. Yeah. Okey, saya nama diberi Muhammad Suhaimi Muhammad Daud. Telah bertugas di kraft tangan Malaysia hampir 25 tahun.
3: Oh, lama dah tu.
4: Lama tu kan. Dan boleh dikatakan saya ni baru je jadi warga negeri Melaka.
3: Okey. Sejak bila tu Tuan Suhaimi?
4: Saya masuk Melaka pada bulan 9 tahun lepas kan. Dan menerajui kraft tangan Melaka. Dan saya banyak belajar lah. Di Melaka ni banyak sangat bahasa-bahasa yang saya kena belajar lagi ni.
3: Satu ni saya nak tanya tagline Melaka. Mana lagi Tuan Suhaimi?
4: Melaka le.
3: Okey, betul lah tu. Dah jadi warga negara Melaka lah tu. Okey, apa pun, terima kasih Tuan Suhaimi untuk perkenalannya. Jadi Tuan Suhaimi ni merupakan Pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Dah pun berkhidmat lebih 25 tahun . Dulunya betul, di Kuala Lumpur. Dan sekarang ni mula berkhidmat di negeri Melaka lah.
4: Betul
3: kan. Okey, jadi Tuan Suhaimi mungkin boleh kongsikan secara ringkas mengenai kraftangan Melaka ni. Silakan.
4: Okey, kalau ikutkan kraftangan Cawangan Melaka ni telah beroperasi bermula pada tahun 1990 di kawasan perindustrian Alor Gajah. Dan pada tahun 2013 kita telah mendapat pejabat baru di Air Keroh, dikenali sebagai Komplek Kraft Melaka. Dan di pejabat kita di Alor Gajah, kita dah tukar nama kepada Pusat Incubator Alor Gajah, di mana Pusat Incubator ni kita menempatkan banyak-banyak mesin untuk perindustrian lah. Terutamanya untuk memproses-proses kraft bahan mentah. So pada 3 tahun lepas, Pusat Incubator Alor Gajah ni diberi nama baru, dijenamakan sebagai Pusat Kraft Alor Gajah. Dan untuk makluman pendengar juga, Kompleks Kraft Melaka di Aikro dibuka kepada semua pengunjung. Dan pusat kraft ini juga dikenali sebagai pusat kraft setempat lah untuk Melaka ni. Di mana pusat kraft ini ada terdapat pusat jualan, kita ada terdapat demonstrasi kraft dan juga aktiviti-aktiviti lain lah melibatkan demonstrasi kraft.
3: Wow.
4: Dan pusat kraft ini beroperasi pada setiap hari Isnin sampai Jumaat jam 9 pagi hingga 6 petang. Dan untuk makluman juga, bagi merancakkan industri pelancongan dan kraft, kami di Kraft Tangan Melaka sering mengadakan FGD bersama dengan pemain industri lah. Terutamanya melibatkan pemandu pelancong. Tujuannya satu, untuk menggalakkan perkembangan industri pelancongan dan budaya, terutamanya produk kraft Melaka.
3: Ya, itu sedikit pengenalan ringkas saya mengenai Kraft Tangan Melaka ni. Okey, dan pastinya kalau ada yang nak datang melawat Kraft Tangan Melaka ni, secara percuma sahaja kemasukannya.
4: Betul, Ain.
3: Seperti mana yang Tuan Suami kongsikan tadi, setiap hari dibuka.
4: Betul, Ain.
3: Isnin sehingga Ahad, 9 pagi hingga 6 petang.
4: Betul.
3: Sudah pastinya ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda di sana. Jadi kalau ada kelapangan tu, jemputlah datang ramai-ramai ke Kraft Tangan Melaka. Okey, jadi Tuan Suami mungkin boleh terangkanlah aktiviti utama yang ada di Kompleks Kraft Melaka. Yang ini kita nak tahu ni, aktiviti menarik ni.
4: Okey, seperti yang saya maklumkan tadi, Kompleks Kraft Melaka ni mengalu-alukan kehadiran pengunjung semua, terutamanya pendengar-pendengar di sekitar Melaka dan luar Melaka ni. So antara aktiviti yang kita ada di Kompleks Kraft Melaka seperti lawatan berpandu, jualan kraft, demonstrasi kraft, eksplorasi kraft dan aktiviti kraft mingguan. Di mana boleh saya terangkan satu persatu kalau berminat. Untuk lawatan berpandu ni disediakan kepada kumpulan yang membuat tempahan awal dan call kita. Dan kita boleh setkan untuk mereka-mereka ini untuk has fun lah di tempat kita. So far kita ada 3 package untuk lawatan berpandu ni. Pertamanya package lekir, dia lawatan berpandu selama 1 jam. Percuma, yang ni percuma package ni.
3: Wow, hanya buat tempahan terlebih dululah.
4: Betul.
3: Okey.
4: Okey, dan package 2 pula adalah package jebat. Ni tempoh dia 2 jam. Dia ada tambah satu aktiviti, iaitu aktiviti interaktif. Interaktif ni kita ada interaktif batik, interaktif sulaman, interaktif terompah mini, batik ikat celup, sulaman manik, anyaman rotan, batik tanah liat. Batik tanah liat ni adalah batik alternatif. Kalau nak tahu, datanglah tempat kami.
3: Wow, ini pertama kali Ain mendengar batik tanah liat ni.
4: Ya, yeah, betul.
3: Jadi macam mana cara tu, kena datang ke sana lah.
4: Ya, yeah, betul. Kena datang. Macam manalah tanah liat ni, apa orang kata, dengan batik ni dihasilkan kan. Okey, dan last kali kita ada batik ikat celup lah. Dan untuk makluman juga, kita ada satu lagi package. Ni full package kita kata.
3: Wow.
4: Kita panggil package tuah. Package tuah ni selama 3 jam. Elemen yang sama. Kita ada lawatan berpandu. Kita ada interaktif. Cuma kita ada tambah lagi satu, iaitu kita ada demonstrasi dan interaktif permainan tradisional. Ada 2 permainan tradisional yang kita offer kepada pengunjung. Gasing dan memanah.
3: Wah, ini full package lah untuk package tuah ni. Selain daripada kita dapat orang kata belajar ataupun melihat sendiri macam mana batik itu dihasilkan, sulaman itu dihasilkan, dan selain itu kita boleh juga main permainan tradisional.
4: Betul.
3: Ini yang paling best sekali lah ni. Jadi ada 3 package lah untuk lawatan berpandu ni. Maksudnya kita kena buat tempahan terlebih dahulu. Secara percuma saja, jangan risau kan.
4: Cuma saya nak betulkan yang untuk package lekir dan tuah ni kita ada bayaran lah. Sebab untuk setiap aktiviti tu kita berurusan dengan usahawan Melaka sendiri.
3: Bagi membantu usahawan juga sebenarnya.
4: Betul.
3: Okey, jadi bagaimana pula dengan aktiviti yang seterusnya, Tuan Suhaimi?
4: Okey, keduanya adalah demonstrasi kraft. Demonstrasi kraft ni dia akan dilakukan oleh anggota kerja kita, pegawai, pembantu pegawai latihan dia melibatkan tiga aktiviti, iaitu aktiviti mencantin batik, aktiviti memblok batik dan aktiviti anyaman rotan. Kalau pengunjung nak datang untuk apa orang kata, nak melihat secara langsung bagaimana apa ni
3: penghasilannya kan,
4: dibuat, silalah datang, tak rugi pun.
3: Betul, dapat satu ilmu yang baru sebenarnya.
4: Ya, betul.
3: Kalau kita datang berkunjung ke Kraft Tangan Melaka ni kan.
4: Ya, betul.
3: Ada banyak aktiviti menarik. Okey, apa lagi aktiviti menarik yang seterusnya Tuan Suhaimi?
4: Okey, yang ketiga pula aktiviti jualan kraft, di mana Komplek Kraft Melaka ni berperanan sebagai platform pemasaran, menghimpunkan pelbagai produk kraft tempatan bagi meningkatkan keboleh capaian produk kepada pengunjung, khasnya kepada apa ni, semualah yang datang ke tempat kami. So untuk perkara ini kita ada tiga ruang niaga.
3: Wow.
4: Yang diwujudkan. Satu ruang niaga butik Syarikat Pemasaran Karanika. Untuk makluman Ain, Syarikat Pemasaran Karanika ni adalah anak syarikat di bawah Kraft Tangan Malaysia lah, dan dia menghimpunkan semua produk kraft di seluruh Malaysia. Dan keduanya, kita wujudkan ruang jualan usahawan. Ruang jualan usahawan ni kita buat secara one off, melibatkan aktiviti-aktiviti tertentu sahaja.
3: Okey.
4: Okey, dan yang ketiga pula, kita ada ruangan jualan community craft Melaka yang memasarkan hasil craft community di bawah program pembangunan kemahiran community PPKK Negeri Melaka, di mana untuk di Melaka ni kita ada empat apa ni bidang kraft melibatkan PPKK ni, iaitu batik tanah liat, anyaman mengkuang, PPKK anyaman rotan dan PPKK kraft jahitan batik.
3: Okey, dan bagaimana pula dengan aktiviti kraft pingguan ni Tuan Suhaimi, bila waktunya, hari apa?
4: Okey, untuk aktiviti kraft mingguan ni kita setkan pada setiap hari Rabu setiap minggu, di mana untuk aktiviti ni selalunya dia melibatkan demonstrasi kraft, demonstrasi masakan, jualan kraft secara langsung daripada usahawan kita Melaka sendiri. Dan aktiviti ni bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang, dan kita mengalu-alukan lah untuk datang hari Rabu tu. Hari Rabu tu hari special.
3: Yeah.
4: Untuk aktiviti di Komplek Kraft Melaka.
3: Dia daripada hari, setiap hari dibuka, tapi hari Rabu tu paling istimewa lah.
4: Paling istimewa.
3: Paling special lah, sebab kita boleh buat macam-macam aktiviti kraft mingguan ni.
4: Betul.
3: Dan juga ini merupakan salah satu inisiatif juga lah daripada Kraft Tangan Melaka.
4: Betul.
3: Untuk kita menarik lebih ramai lagi rakyat untuk mengenali dan mendalami aktiviti Kraft Tangan Melaka.
4: Betul,
3: ni kan.
4: Betul.
3: Okey, jadi Tuan Suhaimi, kita nak berehat seketika. Selepas ni mungkin kita nak mengetahui dengan lebih lanjut lah mengenai Kraft Tangan Melaka. Jadi kita nak dulu sebuah lagu daripada Ramlah Ram, Maharaja. Raja Hasan, untuk anda, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif.
1: Disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3.22 minit petang ketika ini. Jadi kembali lagi berteman Kenain dan juga bersama tetamu istimewa untuk Silang Budaya hari ini. Okay, kita bersama dengan Tuan Muhammad Suhaimi Muhammad Daud, merupakan pengarah Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia Cawangan Melaka. Okey, Tuan Suhaimi, tadi kita dah bercerita sedikit lah mengenai aktiviti menarik di Kraftangan Melaka kan? Dan juga sekarang ni saya nak bertanya juga dengan Tuan Suhaimi, apa elemen budaya dan juga warisan yang terdapat di Kompleks Kraft Melaka ni untuk kita ketengahkan ni?
3: Okey Ain, untuk Kompleks Kraft Melaka ni kita ada galeri kraft warisan. Kalau ikutkan galeri kraft warisan ni, kita memaparkan ataupun kita mempamerkan produk-produk ikonik lah. Yang salah satunya yang kita paparkan atau persembahkan adalah produk Adi Guru Kraft kita lah. Kalau I nak tahu, kita ada seorang daripada Melaka ni, Adi Guru Kraft.
2: Wow.
3: Nama dia Encik Ishak bin Kasim. Adi Guru Kraft Anyaman Rotan. Dan kalau nama mesra dia, saya panggil dia Encik Nan.
2: Oh, Encik Nan.
3: Encik Nan. Dia boleh dikatakan produk-produk dia tu dah diiktiraf di peringkat UNESCO lah.
2: Wow.
3: Sehingga sampai ke sana. Dan di galeri kraft warisan ni juga kita ada produk-produk yang dah jarang dah kita jumpa. Salah satunya adalah produk rombong.
2: Rombong tu apa sebenarnya, Tuan Suhaimi?
3: Rombong ni kalau ikutkan, sebelum ni dia adalah bekas-bekas untuk simpan. Dia berbagai saiz. Kalau yang besar tu kita kata untuk simpan pakaian lah. Kalau yang kecil-kecil tu maybe peralatan yang lain lah. Kalau rombong ni biasanya, kalau dulu selalunya kalau orang macam nak berkelana lah, kita katakan kan, berkelana, dia akan bawa bekas rombong ni. Dia jinjit ke atas kepala. Kalau tengok, rasanya cerita Piramdi tak salah saya, dia orang-orang dulu dia jinjit benda tu atas kepala. Dia dalam bentuk petak ataupun bulat lah bekas tu. Cuma apa ni, kita panggil bekas rombong ni sebab dia punya anyaman dia tu memang khas. Sebab kalau yang tahu pasal kraft, kalau dia orang akan kenal anyaman rombong, dia mesti teknik dia anyaman gila.
2: Oh, itu namanya lah.
3: Di apa orang kata, teknik anyaman dia tu lah. Berpintal-pintal apa semua tu. Memang kadang-kadang mana yang pengunjung datang, kita cerita benda ni, dia orang macam impress lah.
2: Yelah.
3: Oh, ada juga macam ni. Ya, memang ada, kita kata. Di samping tu juga, kita ada produk-produk ikonik Melaka, macam kebaya, macam kasut manik, miniature rumah. Dan tujuan utama untuk galeri ni adalah memastikan produk-produk ni sentiasa wujud dan infonya sampai kepada pengunjung lah, khasnya kepada masyarakat kita lah. Dan kita macam saya ada cakap tadi, kita ada menganjurkan aktiviti kraft mingguan, di mana terdapat pelbagai program di bawah aktiviti kraft mingguan ni. Salah satunya adalah Camca Rasa. Camca Rasa ni merupakan program di mana kita memperkenalkan pelbagai menu tradisional daripada masyarakat seluruh Malaysia lah, terutamanya Melayu, Cina, India, Baba, Nyonya serta etnik-etnik lain lah di Malaysia. Dan Program ni bukan sahaja mempromosikan keunikan makanan tempatan, malah menjadi medium untuk meningkatkan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap kepelbagaian budaya yang menjadi identiti negara kita lah.
2: Wah, menarik Tuan Zahmi. Yeah. Bukan sahaja kita dapat menganyam, buat batik, main tradisional kan. Tapi kita dapat tengok juga.
3: Tengok dan rasa.
2: Ya, camcah rasa. Kita dapat merasai jugalah pelbagai menu tradisional lah. Antaranya kalau dekat Melaka ni memang kita kaya dengan pelbagai etnik.
3: Betul.
2: Melayu, Cina, India, Cheti, Baba Nyonya dan semestinya ada banyak lagi menu-menu menarik yang boleh kita pelajari bersama-sama kan.
3: Betul, betul.
2: Jadi kalau nak, orang kata nak merasai keistimewaan dan juga kepelbagaian yang ada ni, kena datanglah ke kerasangan mereka. Setiap hari dibuka. Sebab tadi kita ada soalan juga dekat TikTok. Katanya terletak dekat mana Kraftangan Melaka ni. Mungkin Cik Tuan Suhaimi boleh kongsikan dengan kita lah, di mana lokasi yang sebenarnya Kraftangan Melaka ni.
3: Komplek Kraft Melaka, kalau kita bersebelahan dengan Hotel Seri Malaysia. Kalau landmark dia, kalau lepas tol Aikro tu, tengok Selamat Datang ke Melaka tu, ha, situlah tempat kita je.
2: Dah dekat dah tu. Tapi sekarang ni semuanya mudah Tuan Suhaimi. Semuanya di ujung jari. Cari je, tahu-tahu sampai.
3: Betul. Tu kadang-kadang ada yang kau say, dah sampai mana? Saya cakap, kalau you dah dah sampai Zoom Melaka tu, you kena patah balik.
2: Kena patah balik kemudian baru jumpa Graf Tangan Melaka.
3: Betul.
2: Tapi confirm-confirm punya lah, sebabnya kita sekarang ni semuanya teknologi dah mudah. Kita cari je, memang auto kita akan sampai. InsyaAllah. Okey, Arik kata saya tahu tu. Nanti jangan lupa datang Arik. Rasanya Arik ni orang mana? Orang utara ke mana? Jadi mungkin rakan-rakan pendengar kita yang ada dekat TikTok ataupun dekat Bilik Biru sekarang ni yang tengah dengar kita kan, nak datang ke Melaka, mungkin boleh jadikan orang kata senarai untuk kita kunjungi tu, masukkan sekali Kraftangan Melaka. Selepas ni ada macam-macam aktiviti menarik menanti anda lah. Setiap hari dibuka, kemasukannya percuma sahaja.
3: Betul.
2: Jadi pukul 9 pagi sehingga pukul 6 petang.
3: 6
2: petang. Okey. Jadi selain daripada itu, Tuan Suhaimi, apa lagi elemen budaya dan juga warisan yang terdapat dekat Kraftangan Melaka ni?
3: Kita ada juga mengadakan persembahan kebudayaan Ain. Ini pun salah satu komponen aktiviti kraft mingguan, di mana pelbagai tarian tradisi, muzik dan persembahan kebudayaan daripada pelbagai kaum di Melaka dan Malaysia lah. Macam Melaka ni kita tahu banyaknya tarian, tarian Portugisnya, tarian Baba Nyonyanya, kita bawakan khas ke kompleks kita.
2: Wow. Menarik ni. Daripada A to Z semua ada.
3: Semua ada.
2: Okey, jadi kalau macam persembahan ni, persembahan kesenian ni, dia ada waktu-waktu dia ke, ataupun macam Cik Suhaimi kata tu, setiap hari Rabu dia istimewa, termasuk sekali lah maksudnya di hari tu.
3: Yes, setiap hari Rabu saja. Untuk program persembahan kesenian, camcah rasa dan demonstrasi. Demonstrasi interaktif. Tetapi macam saya maklumkan sebelum ni, untuk demonstrasi sentiasa ada melibatkan anggota kerja kita lah yang berkemahiran untuk menunjukkan cara-cara lah bagaimana sesuatu produk tu dibuat.
2: Ini Kak G ni dari Pokok Senda Kedah ni, Tuan Suhaimi. Dia kata tak sabar nak datang Melaka, nak tengok semua je. Boleh Kak G, bermalamlah dekat Melaka ni. Mana lagi Melaka lah. Confirm Yasir kata kita takkan tidur dalam kereta. Sebabnya ada banyak tempat-tempat penginapan menarik yang boleh kita datang dan kunjungi. Orang kata kalau datang Melaka ni wajib kena semua. Dari segi makan, kalau macam datang Kraftangan Melaka, semuanya dah ada dah.
3: Betul.
2: Boleh tengok orang kata orang buat batik, main tradisional. Lepas tu ada persembahan, kesenian dan pastinya tu ada camcah rasa.
3: Silakan datang.
2: Jadi jemput datang ramai-ramai ke Kraftangan Melaka. Okey, kita nak berehat seketika Tuan Suhaimi. Mungkin lepas ni kita nak berkongsi jugalah tentang perancangan Kraftangan Melaka berkaitan dengan industri kraft di negeri Melaka ni khasnya. Jadi kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu daripada Jacqueline Victor, Dirgahayu Tanah Airku. Silam Budaya, Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Ya, Silang Budaya Radio RTM, satu suara, satu jiwa. 3:40 minit petang ketika ini. Okey, tahu-tahu kita nak pukul 4 dan ni Tuan Suhaimi. Okey, sebelum kita nak bertanya tentang perancangan Kraftangan Melaka sendiri, I nak tanya jugalah dengan Tuan Suhaimi. Tadi kita dah bersembang sedikit tentang produk yang dinamakan rombong. Kan? Yeah. Jadi, apa antara teknik yang digunakan sebenarnya dalam Kraftangan ni? Tadi ada teknik anyaman gila. Yeah. Jadi, ada apa lagi teknik yang lain yang ada dalam Kraftangan ni? Silakan.
3: Okey. Untuk makluman semua pendengar, untuk Kraftangan ni, kita ada 5 bidang craft secara umum. Bidang craft iaitu craft tekstil, craft logam, craft hasil tanah, craft hasil rimba dan aneka craft. Dan kita boleh pecahkan setiap bidang craft ni kepada contohnya lah. Kita kata craft tekstil. Craft tekstil kita tahu ada songketnya, ada batiknya, ada sulamannya. Dan untuk craft hasil rimba pula, kita ada ukiran kayu, anyaman rotan, anyaman buluh. So untuk setiap teknik dan hasilnya kepada produk ni, dia mengikut kepada kepakaran masing-masing. Cuma saya boleh tegaskan kat sini, alah bisa tegar biasa. Jika berminat boleh buat. Dan macam saya cakap tadi, anyaman gila ni memang dah tak boleh dikatakan dah hampir pupus. Dah hampir pupus, dan kita sentiasa memastikan teknik-teknik yang kita kata ikonik kita lah ni, sentiasa ada tukang-tukang craft yang mampu buat. Dan boleh saya kongsikan, saya pernah mengadakan lawatan di tempat-tempat orang asli. Dan mereka boleh buat.
2: Wow, alhamdulillah.
3: Anyaman gila ni.
2: Jadi ini antara teknik yang orang kata tak ramai yang boleh buat. Teknik ini kan, anyaman gila. Ini pun pertama kali juga kita mengetahui dalam dunia kraftangan ni sebenarnya ada banyak teknik yang digunakan kan. Jadi kalau kita ni nak mengetahui dengan lebih lanjut, kita boleh datang terus ke Kraftangan Melaka.
3: Jemput datang semua.
2: Kita boleh dapat tahu secara terus melihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana usahawan-usahawan ini melakukan orang kata kegiatan kraftangan ni kan. Okey, jadi itu antaranya lah teknik ataupun bidang yang ada dalam kraftangan ni. Ada 5 bidang seperti mana yang Tuan Suhaimi kongsikan bersama dengan kita tadi. Tekstil, logam, tanah, hasil rimba, dan itu antara sebahagiannya. Okey, jadi kita nak teruskan juga ni dengan perancangan Kraftangan Melaka berkaitan dengan industri kraft di negeri Melaka ni sendiri kan. Jadi apa antara orang kata perancangan yang dilakukan oleh Kraftangan Melaka untuk masyarakat ni?
3: Kalau ikutkan, pada setiap tahun memang perancangan sentiasa ada di peringkat kraftangan, khususnya Kraftangan Melaka. Dan setiap aktiviti memang kita perlukan sokongan, dorongan, bukan sahaja di peringkat masyarakat, malah di peringkat semua bahagian lah. So untuk aktiviti yang kita rancang untuk Kraftangan Melaka ni, salah satunya adalah aktiviti projek pembangunan kemahiran komuniti PPKK, di mana program ini adalah merupakan inisiatif di bawah Kraftangan Malaysia dalam menghasilkan lebih banyak komuniti yang mampu menghasilkan produk kraft seperti batik, rotan dan mengkuang. Dan untuk makluman Ain, program ni daripada zero to hero.
2: Wow.
3: Kita wujudkan komuniti-komuniti lah, kawasan. Dan sehingga tahun ini, Kraftangan Melaka telah mewujudkan sebanyak 14 komuniti, iaitu komuniti Anyaman Rotan, Anyaman Mengkuang, Logam Cutel, Logam Besi, Batik Terap, Batik Tanah Liat dan Jahitan Batik. Dan suka saya kongsikan, untuk program PPKK ni kita dah ada seramai 331 orang peserta. Yang menyertailah program kita ini. Dan produk mereka ni mereka buat sendiri dan mereka menjual secara dalam talian dan fizikal. Dan kita mendapat support yang baiklah daripada kerajaan negeri dalam tempahan produk-produk komuniti ini untuk makluman Ain lah. Okey, di samping tu juga di bawah inisiatif kita, kita ada menganjurkan aktiviti kraft mingguan yang seperti saya nyatakan, di mana aktiviti kraft mingguan ni setiap hari Rabu daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pelbagai aktiviti menarik lah yang kita kongsikan kepada pengunjung. Dan untuk makluman semua, kita ada satu institut, Institut Kraft Negara. Institut Kraft Negara ni, dan kita sentiasa mempromosikan institut kita ini yang bertempat di Rawang, Selangor. Yang menawarkan tiga program, iaitu Diploma, CJ dan SKM tahap 3. Dan antara kursus yang ditawarkan adalah seni kraft batik, seni kraft tenunan, seni kraft seramik, seni kraft kayu, seni kraft logam dan seni kraft sehingga seni kraft logam sahaja.
2: Di Institut Kraftangan Malaysia tadi.
3: Institut Kraft Negara.
2: Institut Kraft Negara.
3: Selalunya kalau kami sebut IKN, ni IKN kat mana ni, dekat Putrajaya ke? Tak ada, kita Institut Kraft Negara di Rawang, Selangor.
2: Di Rawang, Selangor. Jadi mungkin ada antara kita yang berminat kan, boleh terus sajalah ke orang kata ke Institut Kraftangan Negara di Rawang, Selangor. Dekat komen ni ada The Batik Zemir sendiri, dia kata bekas peserta komuniti hadir terbaik Tuan Zahibi dan juga ramai juga peserta-peserta ataupun usahawan yang turut bersama dengan kita petang ni Tuan Zahibi dekat live TikTok Melaki FM ni. Okey, apa pun, terima kasih untuk semua tau yang sudi bersama dengan kami petang ni dalam Silang Budaya bersama dengan Tuan Suhaimi lah tentang Kraftangan Melaka. Dan tadi kalau Tuan Suhaimi kongsikan from zero to hero di Kraftangan Melaka sendiri, dah ada 14 komuniti di Kraftangan Melaka ni, sangat hebat. Okey, jadi yang seterusnya Tuan Suhaimi mungkin boleh kongsikan dengan kita apa lagi pengisian tentang kompleks Kraftangan Melaka ni.
3: Okey, berkaitan dengan Institut Kraft Negara, saya suka kongsikan kriteria kemasukannya macam mana.
2: Ini suka juga untuk kita dengar ni.
3: Betul. Okey, untuk syarat kemasukan tidak terlalu tinggilah dari segi apa tu,
2: kelayakan.
3: Result dia, kelayakan dia kan. Okey, untuk program diploma, lulus SPM dengan minima 3 kredit atau lulus STPM dengan minima grade C, atau lulus STPM dengan minima grade makbul. Dan manakala untuk program sijil, lulus SPM dengan minima 1 kredit. Untuk program SKM tahap 3 pula, boleh bertutur dengan baik bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Dan kemudahan di yang kita berikan kepada penuntut kita antaranya adalah allowans hari hidup setiap bulan, kemudahan asrama, pelindungan insurans berkelompok, kemudahan internet dan kemudahan sukan dan riadah.
2: Ada macam-macam sebenarnya kata kemudahan yang ditawarkan daripada kompleks Kraftangan Negara ni untuk mereka yang berminat mendalami orang kata seni kraftangan Malaysia ni. Sebabnya dekat di negara kita sendiri pun kalau kemahiran ni sangat penting juga kan. Jadi ini antara inisiatif juga yang dilakukan oleh kerajaan dan juga inisiatif daripada Kompleks Kraft Negara untuk masyarakat lah kan.
3: Betul.
2: Okay, jadi kalau kita nak bercerita juga tentang Carnival Kompleks Kraft ni, bila ni?
3: Okay, kita dalam perancangan untuk mengadakan dua Carnival Kompleks Kraft di Kompleks Kraft Melaka, di mana untuk Carnival yang pertama kita adakan sempena dengan Bulan Kemerdekaan dan Bulan Hari Malaysia.

0: Dan keduanya pula, kita akan adakan bersempena dengan Hari Batik Malaysia yang disambut pada 3 Disember pada setiap tahun. Di mana untuk karnival ni kita fokuskan kepada batik, untuk demonstrasi, untuk pertandingan, untuk jualan, semuanya berkaitan dengan batik. Dan kita gunakan karnival ini sebagai platform untuk memupuk minat, kreativiti dan kecintaan generasi muda terhadap seni batik Malaysia. Itu tujuan karnival ni lah.
1: Ya, jadi perancangannya juga ada dua karnival besar ni sebenarnya. Karnival Complex Craft yang mungkin dicadangkan pada bulan September, sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia. Dan kemudiannya insyaAllah akan diadakan juga Carnival Complex Craft, sambutan Hari Batik Malaysia, insyaAllah disambut pada 3 Disember. Jadi ini antara pengisian yang menarik menanti anda juga. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kena follow ataupun ikutilah Craft Tangan Melaka di Facebook. Boleh cari saja, boleh tekan button follow. Kalau nak ikuti juga apa antara aktiviti menarik di sana pun kena follow juga. Ada macam-macam info dikongsikan di sana. Okey, baik Tuan Suhaimi, kita sebenarnya dah berada di penghujung segmen dah, untuk segmen kita Craft Tangan Melaka pada petang ni. Jadi mungkin sebagai penutupnya, apa pesanan yang Tuan Suhaimi nak kongsikan kepada para pendengar Melaka FM yang mungkin sedang merancang percutian nak ke Melaka ni? Silakan.
0: Kepada bakal-bakal pelancong Melaka,
1: ya,
0: sila datang ke Komplek Kraft Melaka. Komplek Kraft Melaka ni tak jauh pun, dia adalah pintu masuk Melaka sendiri. Jarak tak sampai 2 km daripada tol Aikroh. So saya di sini ingin menjemput kepada semua orang Melaka dan orang-orang yang datang nak berjalan di Melaka ni, untuk semua datang ke kompleks kami yang beroperasi pada setiap hari Isnin sampai Ahad jam 9 pagi hingga 6 petang. Follow FB kami, pelbagai informasi menarik yang kami sediakan kepada semua rakan-rakan FB kami. InsyaAllah. Jika terdapat di kalangan pendengar ingin mengadakan lawatan berpandu, suka saya kongsikan kita punya talian hotline kita ni. Talian hotline kita iaitu 06-253-1500. Silalah, kami sentiasa menunggu dan akan melayani anda. InsyaAllah. Okey, di kesempatan ini juga saya ingin menyeru dan mengajak semua pendengar untuk bersama-sama hadir memeriahkan program Malaysia International Craft Fair yang akan diadakan di Kompleks Craft Kuala Lumpur. Boleh dikatakan ni mega promosi lah di peringkat jabatan kami, di mana akan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober jam 10 pagi hingga jam 10 pagi hingga 10 malam. Dan program ini menghimpunkan hampir 400 usahawan di seluruh negara, melibatkan usahawan-usahawan dari luar negara juga dengan menampilkan pelbagai produk yang eksklusif dan unik. Sila hadir.
1: Wah, menarik ni. Tak lama je lagi, mungkin boleh merancang jugalah ke Kompleks Craft Kuala Lumpur, yang mana Tuan Suhaimi katakan ini antara carnival mega juga yang dilakukan oleh Craft Tangan Negara sendiri. Jadi kalau mungkin berkelapangan, bolehlah datang pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 di Kompleks Craft Kuala Lumpur, 10 pagi hingga 10 malam. Jadi untuk maklumat lanjut, ke kena juga follow Craft Tangan Melaka. Ada macam-macam sebenarnya informasi menarik menanti anda. Baik Tuan Suhaimi, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan Melaka FM hari ini berkongsi tentang Craft Tangan Melaka ni. Dan pastinya untuk jam ini juga kita nak baca kejap komen-komen yang ada ni. Antaranya kita ada The Batik Zemers, katanya semoga Craft Tangan Melaka terus berjaya mengangkat penggiat-penggiat craft Malaysia khususnya di Melaka ni lah. Okay, terima kasih banyak. Kak Haji kata baru sampai dekat Melaka, dah rasa rindu nak pergi pula.

0: memang Kak Ji, tak apa, boleh datang lagi Melaka eh. Melaka ni sentiasa buka untuk semua. Lagi-lagi kalau sampai tol tu teringat kerastangan Melaka. Jadi sila kita datang ramai-ramai eh. Okey, kita ada kiriman daripada Ari juga, katanya terima kasih Tuan Suhaimi, moga kerastangan Melaka terus sukses seluruh negara. Terima kasih banyak. Okey, Siti Samsi terbaik bosku katanya. Hidup anak seni. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudi kongsikan live, yang sudi komen-komen dan juga yang menonton juga dekat Bilik Biru. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada antara kita yang terlepas tentang segmen kita pada petang ni, anda boleh tonton semula di live Facebook Melaka FM. Okay, apapun, terima kasih sekali lagi Tuan Suhaimi. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih.
0: Ya, itu dia Tuan Suhaimi kita eh. Jadi sebelum Tuan Suhaimi balik, kita nak belanja lagu favorite Tuan Suhaimi ni daripada kumpulan Search dan juga Wings, Gemuruh Khas, untuk anda sebagai penutup untuk segmen petang ini.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: Kelak FM 102.3. Mana lagi Melaka le?
1: Ya, mana lagi Melaka le? Kembali lagi bertemankan air dekat sini. Dah pun pukul 4.15 minit petang. Selamat petang untuk semua. Selamat berhujung minggu. Apapun, Ain akan terus temani hujung minggu anda sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga bercakap tentang Melaka, ini antara aktiviti menanti anda. Untuk hari ini, kita ada Carnival Jelajah Wira Madani Rela Malaysia 2026 yang berlangsung pada hari ini sehingga pukul 11 malam nanti. Okey, dan katanya di sebelah malam, bermula pukul 7 malam sehingga 11 malam nanti, akan diadakan program Rela Berselawat di Padang Kawat Alam yang menampilkan ceramah khas oleh Ustaz Ilyas Ismail, dan juga adanya persembahan kasidah daripada kumpulan Muhib Al-Mustafa. Jadi anda boleh datanglah beramai-ramai kalau berkelapangan malam ni, bertempat di Akademi Latihan Rela Malaysia Alam, Sungai Udang Melaka, sehingga pukul 11 malam nanti. Kemasukan adalah percuma sahaja, okey? Jadi jam ini, I nak kongsikan juga apa pengisian untuk jam ini. Kita ada berita Melaka FM pukul 4.30 minit petang macam biasa. Dan juga I nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.44 minit petang. Dan juga di jam ini kita ada ulangan kapsul motivasi Jana Minda bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik yang terbarulah hari ini. Okey, dan juga tepat pukul 5 kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jam berikutnya seperti biasa juga, setiap hari Sabtu dan juga Ahad hujung minggu ni, kita ada segmen Hello Hello Melaka FM pukul 5.30 petang kejap lagi. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, boleh terus hubungi Ain nanti petang, okey, 5.30 petang. Apapun, kita jumpa sekejap lagi. Tak lain dulu sebuah lagu daripada HyperX, Hanya Aku, khas untuk anda Melaka FM.

0: sebagai orang yang beriman.
1: Pesanan yang pertama, solat berpesan, jagalah aku saat kamu di dunia, maka kamu akan masuk syurga tanpa hisap. Ini pesanan solat kepada kita lah yang hidup dekat atas dunia ni, supaya menjaga dia. Yang keduanya, Al-Mulk. Surah Al-Mulk, juzuk yang ke-29, surah yang digalakkan oleh Nabi SAW untuk membacanya. Jadi surah Mulk berpesan, bacalah aku sebelum kau tidur, kelak aku akan menemani kegelapan di alam penantian. Kelebihan orang yang membaca surah Al-Mulk ini, besok bila dia meninggal dunia, surah Mulk ini akan menjadi pendamping pada dirinya di dalam alam barzah. Dan yang ketiganya, Ayatul Kursi berpesan, bacalah aku selepas solat, dan hanya kematianlah yang menjadi jarakmu dengan syurga. Ini kelebihan orang yang beramal dengan membaca Ayatul Kursi selepas sembahyang, kerana dia juga akan menjadi salah satu daripada pelindung kepada orang-orang yang menjadikan ia sebagai satu amalan dalam kehidupan. Dan yang keempatnya, Suratul Ikhlas berpesan, bacalah aku 10 kali sehari agar dibangunkan untukmu istana oleh Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kerana satu ketikanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengajar Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, wahai Umar, jangan lupa selepas sembahyang kamu membaca 10 kali, terutamanya pada solat subuh. Ketika mana berakhirnya solat subuh, pada waktu pagi baca 10 kali Suratul Ikhlas, nasaya Allah Ta'ala akan membinakan kamu satu istana dalam syurga. Maka Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kalau aku baca lebih banyak macam mana? Maka Rasulullah kata, tentulah maknanya istana pun yang banyak diberikan kepada kamu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahawa, hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

0: Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin seperti biasa di Melaka FM, yang mana hari-hari kita berkongsi untuk membugarkan, menjana minda kita menjadi hari ini rakyat Malaysia yang berjaya. Baik tuan-tuan puan-puan, ada orang PM saya, ustaz ni 2-3 hari lepas cerita pasal suami isteri, tak ada hari tip untuk anak-anak ke? Ada tuan-tuan puan-puan. Cuma nak cerita pasal anak-anak ni, tajuk dia sangat-sangat besar. Tapi untuk hari ini saya nak kongsikan terutamanya bagi suami isteri untuk cara melembutkan hati anak-anak. Sebab anak-anak zaman sekarang tuan-tuan puan-puan dah lain macam. Kan? Kadang-kadang ada mak atau ayah hari ni cakap apa, "Ustaz, saya tak tahu nak buat apa lagi pada anak-anak saya ni." Subhanallah, jangan sampai macam tu tuan-tuan puan-puan. Sebab itu ada pepatah Melayu kata apa, "Melentur buluh perlulah daripada rebungnya." Daripada kecil inilah tuan-tuan puan-puan kita kena didik anak-anak kita agar bila dia besar nanti tak jadilah tuan kepada ibu dan ayahnya. Jadi macam mana tu? Kena dengar baik-baik ibu ayah, suami isteri, atau mereka yang ada hari ini perancangan nak ada anak, atau mereka yang bakal menjadi ibu atau ayah. Baik, apa tip dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan-puan, nak

dan akan menjadi ikutan dalam kehidupannya. Kalau kita panggil nama anak-anak dengan panggilan yang tak baik, aku kaulah, atau kita sebut dengan panggilan yang tidak elok, saya tak nak sebut kat sini lah, kan? Banyak contoh-contoh kat luar sana, anak akan dengar, anak akan ikut dan memberikan kesan kepada tumbesarannya.

Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, intonasi memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi antara ibu ayah dan juga anak-anak. Ini kerana apa, tuan-tuan? Sebelum anak-anak kita ni dapat memahami perkataan, mereka akan terlebih dahulu memahami intonasi dan amat sensitif terhadap perasaan itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk kita panggil nama anak-anak kita dengan baik. Dan kalau boleh tu, panggillah nama anak-anak dengan panggilan yang betul. Contoh nama dia Aisyah. Kita panggil Aisyah Humairah. Bagus anak ayah Umina contoh. Okay? Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan ayat negatif. Sebab anak-anak ni, dia suka belajar pada apa yang dia lihat dan dengar. Kalau kita selalu menggunakan ayat negatif dengan perkataan yang tak elok, dia akan rakam dan akhirnya anak-anak pun akan tertanam perkataan yang tak elok dalam hati dia, dan kita bimbang hati dia menjadi hati yang keras.

0: Keputusan rasmi bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 dijangka akan diketahui malam ini. Seterusnya, kita bersama dengan Taufik Salimin di N41 Putrawangsa. Silakan.
1: Baik, terima kasih Ain. Kurang satu jam lagi, pintu pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Bukit Mutiara akan ditutup dan sehingga saat ini masih ada lagi pengundi yang terus melaksanakan tanggungjawab sebagai daftar pemilih bagi kerusi N41 Puteri Wangsa. Situasi hampir sama berlaku di lokasi pertama tadi, iaitu di pusat mengundi Sekolah Jenis Kebangsaan China Funyu 5 apabila kehadiran pengundi muda cukup ramai mendominasi suasana di pusat mengundi. Meskipun hujan seketika pada jam 2 petang tadi, namun semangat anak-anak muda untuk hadir mengundi tidak luntur dan wajar dihormati. Selepas ini saya akan bergerak ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' On yang dijadikan pusat penjumlahan rasmi undi bagi N41 Puteriwangsa. Keputusan penuh bagi kerusi panas ini akan diketahui malam nanti sebaik semua 208 saluran di 27 pusat mengundi bagi N41 ditutup sepenuhnya 6 petang nanti. Sekian saja laporan saya, perkembangan lanjut bagi N15 Maharan ini bersama Muhammad Najib. Silakan.
2: Baik Taufik, berbaki kurang satu jam sebelum pintu ditutup, N15 Maharani menyaksikan semangat pengundi tidak luntur meskipun hujan lebat seawal pukul 8 pagi tadi. Seramai 5,927 pengundi berdaftar layak mengundi di pusat mengundi SJKC Chong Hua ketiga hari ini dengan 9 saluran mengundi dibuka. Baik data yang diperoleh oleh SPR setakat 4 petang tadi, sebanyak 57% pengundi telah selesai memilih satu daripada 4 calon bertanding di DUN ini sahaja. Saudara, situasi pada ketika ini sama seperti sebelah awal pagi dan tengah hari tadi, namun cuaca pada ketika ini dilihat semakin baik. Tiada hujan direkodkan sejak pukul 3 petang tadi, namun pergerakan pengundi agak sedikit perlahan. Walau bagaimanapun, 72 petugas SPR sedaya upaya melakukan yang terbaik bagi memastikan keselesaan dan proses undi dapat berjalan dengan lancar. Saudara, tepat pukul 6 petang nanti, semua pintu pusat mengundi akan ditutup serentak sekaligus akan bermulanya proses kiraan undi sebelum diumumkan secara rasmi penyandangnya pada malam ini. Sekian laporan saya, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
3: Terima kasih Najib. SPR dalam peri itu kekal optimis sasaran 70% peratusan keluar mengundi mampu dicapai meskipun hujan melanda beberapa kawasan pada sebelah pagi. Pengurusnya Datuk Sri Ramlan Harun berkata, SPR menjangkakan tren kehadiran pengundi akan terus meningkat pada sebelah petang. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses pengundian di pusat mengundi bagi DUN Perling. Sebanyak 90 laporan polis diterima sepanjang tempoh berkempen PRN Johor yang berakhir semalam. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, sebanyak 25 kertas siasatan dibuka membabitkan pelbagai kesalahan termasuk perbuatan khianat.
4: Dan kebanyakan kes-kes ni kita siasat adalah lebih kepada kes-kes khianat di mana ada beberapa individu tertentu yang kenal kita siasat dan mengambil tindakan untuk mencabut ataupun cuba orang kata merosakkan bendera dan sebagainya dan juga beberapa benda perkara yang berkaitan. Ada juga tindakan yang membuat membakar bendera dan sebagainya. Semuanya kita telah buka kertas siasatan dan setakat ini masih lagi dalam proses mencari mereka-mereka yang terlibat.
3: Tan Sri Muhammad Khalid berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek, Johor Bahru. Kementerian Kewangan MOF menyasarkan pelaksanaan 10 program penunaian sumbangan tunai ramah STR khusus untuk masyarakat orang asli di kawasan pedalaman di seluruh semenanjung. Ketua Setiausaha Perbendaharaan MOF Tan Sri Johan Muhammad Amerikan berkata, pelaksanaan itu bagi memastikan bantuan kerajaan dapat disampaikan kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada menikmati bantuan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Thomas Tuchel mahu England menunjukkan keberanian dan menamatkan aksi suku akhir Piala Dunia menentang Norway tanpa sebarang kesesalan. Cuaca panas, kelembapan tinggi serta tugas penting untuk mengekang Erling Haaland adalah antara cabaran yang menanti pasukan itu di Miami, di mana pengenali dari Jerman tersebut mahu para pemainnya melonjakkan prestasi ke satu tahap yang lebih tinggi. England membawa pulang Piala Dunia ketika skuad The Three Lions itu dibimbing Alf Ramsey pada tahun 1966 dengan menumpaskan Jerman Barat di Stadium Wembley. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Norway Solbakken berkata pasukannya perlu kekal setia dengan corak permainan mereka pada aksi suku akhir menentang Erling England nanti. Norway julung kali akan beraksi dalam suku akhir Piala Dunia manakala England mara ke peringkat itu buat kali ketiga berturut-turut. Solbakken mengakui kualiti skuad England sambil memberi tempuan kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Apabila ditanya mengenai pertarungan individu antara Kane dan Erling Haaland, Solbakken lebih fokus kepada usaha pasukan. Dalam satu lagi perlawanan suku akhir, Kapten Switzerland Granit Xhaka percaya pasukannya mampu memberikan cabaran kepada juara bertahan Argentina dalam usaha mereka untuk melayakkan diri ke peringkat separuh akhir Piala Dunia buat julung kalinya. Xhaka merupakan sebahagian daripada pasukan Switzerland yang tewas 0-1 kepada Argentina dalam pusingan 16 pada Piala Dunia 2014. Ketua Jurulatih Murat Yakin berkata Switzerland telah merangka pelan sendiri untuk mengekang Lionel Messi. Walaupun beliau menegaskan menyekat Kapten Argentina itu memerlukan usaha kolektif.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya. Luar negara, serangan Rusia yang menyasarkan ibu kota Ukraine Kiev mencederakan 10 orang termasuk seorang kanak-kanak dan merosakkan infrastruktur kediaman menurut kenyataan Perkhidmatan Kecemasan Negara Ukraine. Kakitangan kecemasan telah membawa 5 daripada mangsa yang cedera termasuk kanak-kanak berkenaan ke hospital. Pengumuman itu mencetuskan kebakaran di beberapa bangunan yang disasarkan dan meninggalkan kawah besar di jalan raya. Taufan Bavi tiba di timur laut Taiwan mengakibatkan pembatalan penerbangan di Taipei dan Taichung serta penangguhan kerja dan persekolahan di kebanyakan kawasan di seluruh pulau itu. Maklumat terkini menunjukkan angin dan hujan semakin kuat di seluruh Taiwan dengan laporan kerosakan termasuk bekalan elektrik terputus dan tanah runtuh. Pihak berkuasa cuaca menasihatkan orang ramai mengelak pergi ke pantai kerana ombak tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka. Hai semua, assalamualaikum. Selamat petang. Dah pun masuk ke jam yang terakhir yang bertugas untuk edisi hari ini 11 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk seluruh pendengar Melaka FM yang mendengarkan kami sekarang ni 18 jam sehari, 6 pagi sehingga pukul 12.30 malam. Pastinya di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk rakan-rakan kita yang tengah stream di aplikasi RTM Click, dan juga untuk rakan-rakan kita dekat TikTok ni yang masih lagi lepak dekat sini. Terima kasih sembang-sembang dengan Ain dekat sini eh. Biasalah kalau waktu petang ni, lagi-lagi waktu cuaca mendung ni, mata berat betul eh. Jadi terima kasih sudi bersama dengan Ain dekat sini. Antaranya dekat TikTok kita ada Yan76, waalaikumsalam. Kita ada Rushdan, Muhammad Paans. Kita ada Amma dari Kota Belud, Sabah. Ulfa Alia, waalaikumsalam. Ini rakan dari negara seberang Indonesia ni. Terima kasih semua. Juga kita ada Rainbow. Kita ada Ashraf, nombor 1 eh. Leonardo Tassi, long time no see katanya. Kak Sasu Saleh, terima kasih dari Terengganu. Kak G dari Pokok Sena Kedah. Kita ada Syahrul Izzuan, terima kasih. Dan ramai lagi lah dekat sini eh. Hafizat pun ada. Bos Zan Jebat Aduka, Sweet Princess. Sweet betul namanya eh. Apa pun, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudi bersama dengan kami 18 jam sehari. Okey, dan pastinya kejap lagi 5.30 minit petang kita ada segmen Hello Hello Melaka FM. Untuk anda yang mungkin nak kongsi aktiviti hari ini ataupun nak kongsi ucapan, boleh terus saja hubungi Ain pukul 5.30 petang nanti di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Dan juga ada juga rakan-rakan kita dekat Wasabi dah pun dah berkongsi ucapan dan juga aktiviti hujung minggu ni. Kejap lagi akan bacakan eh. Jadi selain daripada itu, boleh juga teruslah Wasabi Ain di talian 010-806-1023. Dan juga berita yang terbaru mengenai hari ini eh. Disebabkan kita hujan daripada pagi tadi. Jadi kalau di negeri Melaka ni, pusat pemindahan sementara PPS Perkim Masjid Tanah telah pun dibuka sekitar pukul 2 petang tadi susulan hujan lebat berterusan. Dan setakat ni seramai 12 mangsa daripada 2 keluarga ditempatkan di PPS berkenaan. Dan juga proses pendaftaran masih lagi dibuka, dan antara kawasan terjejas melibatkan Taman Masjid Tanah Ria, Jalan Bandar Baru Masjid Tanah dan juga Kampung Pulau Semut. Jadi sama-samalah kita doakan kemudahan mereka, semoga dia pemudahkan segala urusan. Dan juga ada juga rakan kita dekat Wasabi ni kongsikan dekat Masjid Masjid Tanah Teluk Emas pun ada juga beberapa rumah yang terkesan akibat hujan lebat pagi tadi. Semoga dia pemudahkan segala urusan dan semoga yang baik-baik sahajalah eh. Okey, jadi itu informasi mengenai banjir kilat yang diterima setakat awal pagi tadi. Jadi untuk info lanjut, kami akan kongsikanlah di sepanjang siaran pada hari ini, okey? Baik, apapun, kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Marsha Milan, Hening Rindu, sebelum kita nak bersama untuk Hello Hello Melaka FM. Jadi yang tengah dial tu, teruskan dial sahaja nombor kami. Sekejap lagi 5.30 petang, Ain akan bersama-sama dengan anda.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemani anda 18 jam sehari.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1, orang Melaka baru saja berlalu daripada kumpulan Gersang. Lupa pula tajuk dia. Masih aku terasa. Okey, 5.32 minit petang ketika ini. Jadi kalau kita tengok talian dekat konti ni berkelip-kelip nampaknya tu. Jadi Ain akan bersama-sama dengan anda seorang demi seorang. Okey. Jadi kalau katakan talian tu busy, anda boleh terus sahaja dial nombor kami 0628244777. 0628443377 dan juga boleh wasabi Ain teruslah di talian 0108061023. Okey, jadi waktu sekarang ini Ain nak terus bersama dengan pemanggil yang pertama untuk Hello Hello Melaka FM. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akan ku simpan
0: amboi
1: dengan kita berdua.
0: Amboi, nyanyi dia eh. Oh, kau main.
1: Peluang. Kita lepaskan peluang apa yang ada kan.
0: Faham, rupanya Wan Cak Cama ada bakat terpendam menjadi seorang penyanyi eh.
2: Pendam dah sangat.
0: Itulah, ini Wan Cak Cama.
2: Yeah.
0: Petang-petang ni buat apa?
2: Petang-petang ni tak buat apa sebab cuaca yang menyejukkan je kan.
0: Yelah, hari ni cuaca sejuk.
2: Ya, yeah, hujan satu hari. Tapi lepas jugalah hajat tu untuk menunaikan tanggungjawab sebagai apa, warga Johor kan.
0: Ya, yeah, alhamdulillah. Dah selamat dah mengundi, Pak Wan.
2: Ya, yeah, selamat.
0: Ha. Okey, Wan Cak Cak Abang, petang ni nak sampaikan ucapan untuk siapa tu?
2: Okey, ucapan petang ni terutama untuk ayah anda, jika ada sekeluarga, ayah maja di Sarang Buaya, sekeluarga, dan juga Dato' Zaid sekeluarga, ayah Amir sekeluarga, Abang Ramli dengan mak usulnya sekeluarga. Mak Jan, Pak Ingat Pak Ding, baru balik tu, hati-hati tu dalam perjalanan tu.
0: Hati-hati ada Mak Jan dan juga Pak Din.
2: Ya, yeah, dia baru balik lagi mengundi tu.
0: Okey.
2: Dari juga untuk Mak Longawa, Mak Yang Mendo, Bunda Zena, Dalo Gajah, Ulondong di Johor Baru, Mak Nak di Johor Baru, Sarupa juga Haji Anak Kabrat Singapura, dan semualah yang mengenali Wan Cak Cabar. Mana yang tak penting nama tu, jangan dah berduka hati ataupun bersedih hati.
0: Alamak, sedih dia tak. Tapi tak apalah, semuanya yang mengenali Wan Cak Cak Bal lah kan.
2: Ya, jangan bersedih. Sebab semua dalam keingatan Pak Wan semua.
0: Adik, sweet betul. Okay.
2: Salam rindu di angin lalu katanya kan.
0: Itulah tu, trademark dia, tagline.
2: Yeah, untuk air nanti balik hati-hati.
0: Alright, terima kasih Wan Cak Cak Ba.
2: Jangan main hujan ya, jangan main hujan ya.
0: Tak apa, itu bonus ya orang kata.
2: Oh, betul
0: lah. Okay, Wan Cak Cak Ba.
2: Jangan lupa, burger nanti bila lupa beli.
0: InsyaAllah, ada rezeki confirm saya akan beli punya.
2: Yes, dan tu jangan bersedih lagi kalau waktu Abang Do dah balik.
0: Risau tu. Okeylah, okay. Wan Cak Cak Ba.
2: Okey, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu dia pemanggil pertama dari Parit Jawa Buah eh. Alhamdulillah dah selesai dah tanggungjawab katanya mengundi hari ini. Okey, kita nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.
0: Hai, Kak Ram ke tu? Kak Ram, apa khabar?
3: Kebawah, alhamdulillah.
0: Kak Ram kat rumah ke tu?
3: Kat rumah.
0: Kak Ram, itu terima kasih lah eh, berkongsi rezeki dengan kami semua.
3: Dapat juga ada teori eh.
0: Dapat.
3: Alhamdulillah. Sebenarnya Kak Ram baru lepas topik durian ni.
0: Oh, iya ke?
3: Nak habiskan sebab dah tinggal ujung-ujung eh.
0: Yelah, sebab sekarang ni musim pun dah ujung-ujung kan?
3: Semua dah ujung-ujung dah.
0: Tak apalah. Yang mana ada tu, kita makan aja.
3: Ya, yeah, nanti tahun depan insyaAllah panjang umur jumpa lagi Ain.
0: InsyaAllah Kak Ram ada rezeki.
3: Datang dia nanti rumah Kak Ram.
0: Itulah Ain tak pernah sampai lagi ni.
3: Itulah.
0: InsyaAllah rezeki pasti sampai Kak Ram.
3: Sekarang nak ucapkan sikit ya, Ain.
0: Okey, silakan.
3: Sekarang ucapkan petang. Juga saya bahagia bersama keluarga Bapak Wan. Keluarga di Parit Sulung. Parit Sulung lah, Parit Jawa. Juga Madan Asin keluarga di Parit Sulung. Tak lupa untuk Kak Azhar Zainab. Juga Malung Hawa sekat. Maja serta PI yang ada datang baru ni makan durian. Terima kasih sudi datang makan ram. Juga tak lupa untuk Kak Bid, Mama Nomi. Kak Bid pun dah datang juga.
0: Wow, bestnya.
3: Juga buat Asrul dengan kawan-kawannya pun sampai juga. Alhamdulillah.
0: Ain je lah ni, tak sampai-sampai ni.
3: Ain dah sampai. Dia dah sampai. Pas pun dah sampai. Terima kasih lah sudi datang makan ram, makan durian. Juga tak lupa untuk Bang Haji Kadir, Datuk Zek. Juga Mak Yam Lendu. Juga untuk Mausul jauh-jauh serta Kak Nani. Dan semua yang mendengar jangan ni manager brother. Tak lupa untuk Popo lah di Bengkalis. Terima ucapan mudah-mudahan sihat bersama keluarga. Buat Ain, selamat tegar dan Assalamualaikum Ain.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Itu dia Kak Ram kita dari Lubuk Cina Melaka. Okey, kita nak break seketika lah ya. Untuk anda yang mungkin nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti petang anda, boleh terus saja dial nombor kami 0628244777, 0628433377 dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 0108061023.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 5.43 minit petang ketika ini. Okey, jadi untuk jam ini, I nak sambung hello-hello Melaka FM memandangkan talian kita ni. Ramai betul yang call ni. Jadi harap sabar menunggu ya, yang mana tengah call tu. Jadi I nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang ini Kak Hajah Halijan dari Sungai Perak, betul tak?
1: Ya, 10 markah.
0: 10 markah tepuk sekali ya.
1: Tepuk.
0: Okey, Kak Hajah.
1: Ya.
0: Lama dah tak dengar suara.
1: Ada je selalu ikuti, tapi kadang dapat talian, kadang tak
0: kan. Yelah tu, faham.
1: Ya, kita pendengar setia.
0: Terima kasih. Pendengar setia kat Perak sana tu ha. Okey, Kak Hajah nak kongsi aktiviti hari ni ke?
1: Ya.
0: Kak Hajah nak kongsi aktiviti hari ni?
1: Aktiviti hari ni, saya hari ni mengemas je.
0: Mengemas je eh. Minum petang dah siap dah.
1: Belum lagi.
0: Ini sekali mesti makan malam terus eh, Kak Hajah?
1: Pukul 6 tu saya makan dah terus.
0: Yelah, biasanya mama ayah-ayah kita biasa pukul 6 dia dah siap makan dah. Okey, Kak Hajah nak sampaikan ucapan untuk siapa petang ni? Silakan.
1: Saya nak ucapkan untuk Anne, selamat bertugas dan selamat menghabiskan tugas. Balik nanti berhati-hati di jalan raya ya.
0: Okey.
1: Yang pertama saya ucapkan pada Kak Hajah Zainab Dialog Gajah Melaka, dan ucapan terima kasih tujukan ucapan malam tadi di Radio Klasik dalam pilihan pendengar malam tadi dekat aku 1 malam. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Kak Hajah Zainab.
0: Okay.
1: Yang kedua, Zik Pantun, Hajah Noka Maria, suami Usman Gubay, Abang Fadil, Kak Ram, Hajah Zainab tadi, Kak Mawar Merah, Mariana Hasim, Popo, Rupiah Ahmad, Linda, Zul Alif, Titi Sawa, Sulaiman dan semua pendengar-pendengar mereka FN yang mendengar suara saya petang ini. Dan ucapan selamat petang, selamat beristirahat. Itu saja, Ain. Terima kasih, Ain. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu dia Kak Hajah Halijah dari Sungai Perak. Okey, kita bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai, Kak Ji. Tadi dari Perak, yang ini dari Pokok Sena Kedah. Kak Ji?
2: Yalah.
0: Okey tak tu taliannya?
2: Okey.
0: Macam mana keadaan cuaca kat sana, okey ke, Kak Ji?
2: Hujan.
0: Hujan sepanjang hari eh?
2: Ya.
0: Samalah dekat Melaka pun sama juga ni.
2: Hujan, kat sana hujan lagi, Dek?
0: Kat sini masih lagi mendung-mendung tapi hujan ni dah berhenti lah.
2: Sini dah ni, angin kuat, Dek.
0: Oh, iya ke? Tak apalah, semoga dia pemudahkan segala urusan ni, Kak Ji.
2: Ya, insyaAllah.
0: Okey, petang ni Kak Ji nak tunjukkan ucapan untuk siapa? Silakan.
2: Untuk semua lah, untuk Indah Kalina, Zara Jucu, Hati Wadia, Mama Nomi, Pak Sena, yang mengenali Kak Ji lah, Amal.
0: Okey.
2: Teman-teman untuk adik lah, ya Allah, angin kuatnya adik. Untuk adik, okey dah adik, perkenalkan sikit korol.
0: Hilang dah, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, syukur.
0: Okey, Kak Ji. Terima kasih sebab menghubungi kita petang ni eh.
2: Okey, Dek. Sama-sama. Okey, Dek.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kak Ji kita. Katanya angin kuat dekat Pokok Sena tu eh. Apapun semoga dia pemudahkan segala urusan ni. Kita ada kiriman yang seterusnya daripada Moksu ni. Sebabkan dekat Wasabi pun ramai juga yang hantarkan ucapan petang ni. Okey, izinkan Ain membacanya eh. Kita ada kiriman yang pertama daripada Moksu Raja Alias. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Ain dan juga semua. Hello, hujung minggu ni Moksu nak tunjukkan kepada Ramli Bertam Hulu, ayah dia Haji Kadir juga bonda, Hajah Zainab dekat Alur Gajah, mak ayah dekat Simpang Kerayung Jasin, Wan Cak Cak Ba, Kak Nur Kamariah, Abang Haji Yusuf dekat Singapura. Juga tak lupa untuk Kak Azizah dekat Pasuh, Kak Nani, Mama Nomi sekeluarga, Mak Jah Maklum Mahawa, Cik Jasli dekat Kota Nogowi, dan juga untuk semualah pendengar-pendengar Melaka FM. Juga kita ada kiriman yang seterusnya ini daripada Kak Ina Karlina dari Jasin. Okey, katanya ucapan selamat petang ni Kak Ina tujukan khas untuk ibu yang tercinta, Puan Norisa Jaafar. Katanya sayang mak. Dan juga untuk teman-teman yang ada dekat TikTok Melaka FM sekarang, antaranya Ari, Kak Ji Abadi, Amar, Kak Ija, Kak Zarah dan semuanya lah. Terima kasih atas sokongan anda semua. Semoga ukhuwah fillah kita hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Kak Ina ni tadi dikongsikan juga, tengah hari tadi dia jatuh motor sebenarnya. Dia pun semoga cepat sembuh tau Kak Ina. Hati-hati bawa motor tu nanti eh. Okey, jadi setakat ini Ain berehat seketika lah. Sekejap lagi Ain akan sambung untuk bacakan ucapan dan juga Ain akan bersama dengan anda di talian kami. Kita lain dulu sebuah lagu daripada Projector Band, Sinar Pelangi, khas untuk anda.

0: Ya, Magi FM Radio No. 1 Orang Melaka, 5.52 minit petang ketika ini. Ini dia Orang Melaka, jangan lupa malam ni kita ada Carnival Jelajah Wiramadani Rela Malaysia 2026 bersempena dengan sambutan hari ulang tahun Rela ke-54. Jadi kalau berkelapangan malam ini, jemput datang ramai-ramai ke Akademi Latihan Rela Malaysia Alam Sungai Udang Melaka. Okey, sehingga pukul 11 malam. Jadi ini antaranya lah, sekitar pukul 7 malam sehingga pukul 11 malam nanti akan diadakan program Rela Berselawat di Padang Kawat Alam yang akan menampilkan ceramah khas oleh Ustaz Ilyas Ismail dan juga adanya persembahan kasidah daripada kumpulan Muhib Al-Mustafa. Jadi jemput datang ramai-ramai di sana, di Akademi Latihan Rela Malaysia Alam Sungai Udang Melaka. Untuk jam ini sempat lagi I am bersama dengan pemanggil-pemanggil yang seterusnya untuk Hello Melaka FM. Assalamualaikum.
1: Hello.
0: Hello, siapa di sana? Ah. Hello. Nampaknya tiada tu Okey, kejap. Kita bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ha, siapa tu? Mak Yam ke?
2: Mak Yah Jasin.
0: Oh, Mak Yah Jasin. Okey. Apa khabar Mak Yah?
2: Alhamdulillah.
0: Mak Yah petang-petang buat apa? Dah minum ke?
2: Ya, dah minum dah tadi. Makan biskut tadi petang ni.
0: Okey, Alhamdulillah. Kenyang dah lah tu?
2: Kenyang juga lah. Sikit-sikit.
0: Nanti malam makan lagi ya?
2: Malam kan, nanti dah masak makanlah nasi.
0: Nanti makan nasi lah Mak Yah.
2: Yelah, makan nasi juga lah malam sikit.
0: Okey, baik. Ni Mak Yah, memandangkan kita dah berada di penghujung ni, Mak Yah nak sampaikan ucapan untuk siapa tu? Silakan.
2: Mak Yah hendakkan selamat apa petang pada Mak Nak Keluarga, Mak Suha Haji Alias, Ramli Tamilu, Adik-adik Keluarga, Dik Jeram, Nani Belangai, Ramli Buk Cina, Ramah Utama Maju, Musuh Jasin.
0: Ya.
2: Dan selamat petang. Apa khabar semua?
0: Itu dia ucapan daripada Mak Yah kita.
2: Dan nanti balik hati-hati.
0: Okey, baik Mak Yah. Terima kasih Mak Yah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Yah dari Jasin katanya tadi Okey, jadi apapun, Ain dah berada di penghujung tugasan. Untuk anda yang mungkin tengah mendial lagi nombor konti tu, teruskan sahaja dial nombor kami. Dan juga anda kata tak sempat juga, boleh terus sahaja hantarkan ke WhatsApp Melaka FM 0108061023, okey? Dan juga selepas ini, rakan tugas Ain DJ Fast akan terus ke udara menemani anda untuk 6 jam berikutnya ini. Daripada pukul 6 sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi yang mana tak sempat tu, jangan risau. Hello Melaka FM akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang, okey? Dan sebagian terakhir ni, Ain tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Crossfire, Reality dan Fantasi khas untuk anda. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Jaga diri. Bye-bye.

0: wabarakatuh. Ha, dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggami dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat. Hai, selamat petang. Apa khabar semuanya? Mudah-mudahan sihat-sihat belaka, senyum-senyum sampai ke telinga. Alhamdulillah hari ni dapat kita bersuara-suara ya. Bertemankan saya Watashi wa Fazirades Haji Memang Shitek. Yang akan menemani anda lah selama 6 jam. Dari pukul 6 petang sehingga pukul 12 tengah malam nanti tau. Juga terima kasih buat DJ Ain yang telah pun menemani anda sebentar saja tadi, bukan main meriah lagi dalam Halo-Halo Melaka FM. Jadi yang mana tak sempat nak halo-halo dengan Ain, boleh teruskan lagi bersama dengan Fah sehingga pukul 6.30 minit petang ya. Hari ini hari Sabtu 11 Julai 2026 bersamaan dengan 25 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan ya segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jua yang kita rancang berjalan dengan lancar, insya-Allah. Yang mana sedang memandu tu berhati-hati. Nak ke mana tu? Jalan-jalan cik makan ke ataupun jalan-jalan ambil angin? Almaklumlah ya, hari ni seharian hujan. Hujan bukan main lebat lagi, terutama sekali belah pagi kan. Kalau di kawasan rumah saya tu kemain sejuk ya, dari pagi sampailah ke tengah hari. Hujan rahmat, alhamdulillah. Baiklah, kita nak teruskan halo-halo pada petang ni bersama dengan pemanggil seterusnya di talian. Siapa di sana? Halo.
1: Halo.
0: Ya saya. Halo. Ya saya.
1: Ini Kak Pa kan?
0: Ya saya. Kak Linda.
1: Lama kakak tak masuk Pak.
0: Iyalah ya.
1: Lepas gawai tu kakak tak sehat tu dengar adalah 3 minggu.
0: Oh ya ke.
1: Takut kita tersalah cakap tergagal-gagal tu lah. Kalau kita sakit kuat tu tak boleh bercakap dekat radio, nanti kita cakap salah tu.
0: Iyalah, baik.
1: Kakak nak buat ucapan dengan Pak.
0: Iya.
1: Pulang dah, hati-hati ya sayang ya.
0: Baik Kak Linda.
1: Ya, tengok suara kakak ni dah macam tak tahu lah kalau dia mau sehat lah. Kalau kamu sehat, tak ada lah kakak di dunia ni siapa.
0: Tak apa Kak Linda.
1: Kakak nak buat ucapan dengan Popo.
0: Terima kasih
1: Popo. Minggu yang lepas dia bagi ucapan dengan kakak. Semoga Popo sehat dengan keluarga dia ya. Kak Jainab yang dekat apa nama tu, Pulau Gajah ya kakak yang dari Melaka tu.
0: Iya.
1: Kakak nak buat ucapan semalam dia tuju kepada kakak di Rudu Klasik. Terima kasih kak.
0: Baik.
1: Kakak sehat, panjang umur dia dengan keluarga. Dengar dia semalam di itu kan. saya baru tahu dia tu. Lalu dengar di Rudu Melaka lah.
0: Baik Kak Linda.
1: Kakak itu tadi dari Sungai Perak.
0: Baik.
1: Kaji yang dari apa negeri Kedah tadi kaji. Sama kenal kaji.
0: Ya.
1: Moga kawan dapat jodoh.
0: InsyaAllah kita doakan ya Pak Wan Cak-Cak Abang.
1: Kita ya Abang di Plet Selangor tu, siapa nama dia Abang tu?
0: Abang Zali.
1: Abang Zali. Itu tadi Kak Pa di apa nama dia Kak Pa tu. Yang tadi baru lepas tu dengan orangin. Tadi terputus. Tak tahulah.
0: Tak apa. Ya baik.
1: Untuk itu Bang Pede, untuk
0: Usman Kupan. Ya baik.
1: Untuk orang Melaka semuanya yang kakak tak sebut nama dia siapa lagi. Yang kakak-kakak tu ya.
0: Baik kakak.
1: Sehat orang Melaka ya.
0: Baik. Kak Linda terima kasih.
1: Terima kasih sambut salam kakak ni.
0: Sama-sama.
1: Di radio. Abang yang anggut kita ya. Kita ni berkenalan dekat udara saja.
0: Yo, banyak
1: bila anggut. Bila jumpa tak tahulah, jumpa di surga tak tahu.
0: Oh, masya-Allah, insya-Allah di jodoh jumpa nanti.
1: Ya, minta-mintalah lagu dangdut yang seronok-seronok, yang sedap-sedap didengarlah.
0: Iya, baik.
1: Selamat petang sayang. Hati-hati ya, deh, ya.
0: Iya, baik Kak Linda.
1: Selamat orang Sarawak sayang, orang Melaka.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Selamat petang.
0: Bye-bye. Itu dia Kak Linda kita dari Sarawak tau. Masuk-masuk je dapat ni, terus dapat bercakap dengan orang Sarawak. Alah, lupa nak tanya cuaca kat sana macam mana Okeylah, seterusnya siapa di talian? Halo. Assalamualaikum. Siapa di sana tu? Saya di sini.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam lah ayah anda Jasli.
1: Ha. Apa khabar?
0: Khabar baik. Macam mana ya? Ayah anda sihat?
1: Sihat. Tapi sini asyik hujan aja.
0: Eh, sama lah kat Melaka ni ha, hujan.
1: Ada yang dah pindah kan?
0: Ya, ada. Belah Masjid Tanah.
1: Ha, belah. Tu Alu Gajah lah punya area dia kan?
0: Ya, lebih kurang lah kat belah situ.
1: Dengar tadi.
0: Haa, yo.
1: Memanglah dengar. Radio Melaka memang...
0: Nombor satu.
1: Kita.
0: Ayuh.
1: Teman setia kita.
0: Terima kasih lah. Hai.
1: Pagi tadi saya dengar apa... Tuan Haji Kadir masuk dengan Murni pagi tadi.
0: Pantun ya.
1: Bukan bantun.
0: Eh, berpantun pula. Allah.
1: Hari ni kan tak ada yuk dengar ber kan?
0: Ya, betul. Lah.
1: Tu kat talian saya dengar tu, tapi tak masuk lah.
0: Yalah, baik.
1: Saya bagi ucapannya.
0: Ya, silakan.
1: Pertama, Tuan Haji Abdul Kadir dan isteri Puan Haji Anon di Pedah Bukit Sengih tu kan? Pak Busu Syam di Bukit Sengih. Juga Fadil di Pedah Kemasul. Apa Zali di Pelatih Selangor tu.
0: Ya.
1: Juga Kak Ram Sajanun Buk Cina bersama Sami Sumatno tu. Kak Haji Zainab Mat Syed Terima Dalam tu. Walaupun dia selalu lupa-lupa nama dan tapi tak apalah.
0: Ya.
1: Osman Gubai Bantan Damai Laut Pinang tu kan. Terima kasih Pak Mak Usu Raja Alias tu bersama boyfriend tu apa kan. Siapa tu Rami bertamu lu.
0: Ayuh.
1: Popok dia diau tu mana pergi lama tak ada dongah Sonya.
0: Ayuh mana hilang ya. Ada tu mana dongah lah.
1: Itulah ni si Syam ni ke tu pun tak pernah dongah lagi.
0: Ayuh.
1: Ini Mat Bon atau Mat Sentul tu di Gapam tu. Mana pergi lagi Mama Jid pun tak ada.
0: Ayuh mana hilangnya. Kita doa semoga sihat.
1: Dengan Mak Dara pun tak ada lagi. Mana pergi semua dia hilang lesap langsung.
0: Ayuh lah hai mana.
1: Kalau awan dongah lah awan di Johor tu kan.
0: Ayuh.
1: Semoga main apa tu di Sekudai tu. Dengan wali punya Juma dulu Belitung tu bersama. Tok For Redung Satu Selamat tu.
0: Baik.
1: Selamat petang, selamat hari minggu lah.
0: Ya, baik.
1: Jangan lupa malam ni dandut banyak mafas.
0: Ya, betul.
1: Semua ucapkan Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Itu dia Pakcik Jasli kita, ayah anda Jasli ya. Kemain ceria lagi lah hai. Okeylah. Untuk petang ni Fuas akan menyiarkan lagu-lagu yang menyebut nama-nama orang saja. Untuk nama yang pertama daripada nyanyian Haziq Rozebi. Ini dia lagu Zuraida. Wanita di luar sana yang bernama Zu ataupun Aida. Lebih tepat lagi Zuraida, munculkan diri anda.

0: rasa mempesona Melaka FM.
1: Yo, itu dia lagu Zuraida. Mungkin baru balik dari mengundi agaknya. Ya, penduduk Johor. Alhamdulillah. Okeylah. 6:16 minit petang. Kalau tadi kita dah seru nama Zuraida, agak-agaknya yang berada di talian, siapa gerangannya? Siapa di sana tu? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Abang Jali, Bang Jali, orang terlanjur kayu. Apa khabar Pak Cik Zali?
2: Baik.
1: Dekat mana tu?
2: Dekat luar,
1: abang
2: baring-baring.
1: Kan
2: England
1: pula. Oh, ya. Betul lah, England kan?
2: England lah, orang tu.
1: Ayuh, agak-agak sama menang tu.
2: Saya kira England lah. England pun dah lama kan.
1: Peminat lah ni. Kira Pak Cik Zali peminat England lah, ya.
2: Nabi England pun tak boleh. Kita tanya lah England.
1: Yalah. Ni Pak Cik Zali sokong negara mana sebenarnya? Pasukan mana? Yang dah tersingkir ke?
2: Okey, sekarang yang dah masukkan Perancis. Saya rasa kemungkinan final nanti Perancis dengan Argentina.
1: Perancis dengan Argentina. Okey.
2: Kalau pun Argentina pun saya marah kat itu.
1: Iyalah. Pak Cik Zali. Aduh, itulah kan. Nak buat macam mana? Bola itu bulat, ya tak? Ini Pak Cik Zali. Betul-betul macam ni. Anak alu-alu siapa agaknya tu?
2: Okeylah. Terus seperti biasa kepada kawan baik saya, Kamarul di sini Pempat lah kerja.
1: Ya.
2: Lepas tu kepada Kanak di Tanjung Imam. Haram di Lombok Cina.
1: Ya.
2: Kemari di Kuang. Dah nyamik di Kota Negeri Sembilan.
1: Ya.
2: Dan kemari di Singapura. Dan dah sekali pada pakcik Haji Mandar Makcik Esa di Kampung Gadir. Itu je lah. Hari ini.
1: Yo, baiklah Pak Cik Zali, jaga diri tu baik-baik tau. Rehat cukup-cukup, malam nak tengok bola kan? Kalau tanya Fafa sokong Norway sebab ada Haaland kat situ.
2: Haaland.
1: Okeylah Pak Cik Zali.
2: Final nanti Perancis dengan Argentina lah.
1: Ya, kita hanya mampu meramal. Keputusannya nanti tunggu ya Pak Cik Zali. Macam mana tengok ya? Seminggu lagi ya.
2: Yang tadi dah habis kan?
1: Betul.
2: Jaga malam, aduh.
1: Betul, makan bola, tidur bola, kerja bola, mandi bola, semua bola lah. Demam. Yelah Pak Cik Zali, jaga diri baik tau.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Seronok bila dapat bersembang dengan Pak Cik Zali. Satu benda buat terlupa. Terlupa nak minta lah bunyi bedak. Alay. Bedak. Okey, kalau tadi kita ada Pak Cik Zali, seterusnya siapa di sana? Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
1: Baik. Orang Johor ke tu?
3: Ya, Johor
1: tu. Mengundi tadi pergi pukul apa?
3: Kita pergi petang sikit dalam pukul 2.
1: Pukul 2. Dah selesai dah ya?
3: Alhamdulillah, sudah selesai.
1: Menunaikan tanggungjawab. Okeylah. Ini ha, Abang Juju petang-petang macam ni dah minum ke belum?
3: Sudah.
1: Cuaca dekat sana macam mana?
3: Mula lepas hujan ke?
1: Mula lepas hujan juga. Lebat ke?
3: Bolehlah tahan.
1: Segau sikit pokok-pokok yang ditanam tu kan?
3: Betul.
1: Okeylah, ni nak halus-halus siapa Bang Juju? Manalah tahu sampai keluar. Yalah. Baik Abang Juju. Ya baik. Terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum. Tata titi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau tadi kita dah menyeru Zuraida. Kali ini kita nak seru lagi. Yang bernama Jasnita pula. Mana Kak Nita? Ataupun Kak Jas? Lebih tepat lagi dengan Jasnita. Untuk anda, Makan FM mempersonakan

Melaka FM mempersembahkan daripada Exist dengan lagu Jasnita baru saja menghiburkan anda. Okey, jangan lupa untuk saksikan perlawanan Piala Dunia Suku Akhir pada pagi esok ya. 5 pagi perlawanan antara Norway akan menentang England. Manakala pukul 9 pagi Argentina akan bertemu dengan Switzerland. Jadi antara empat pasukan ini, dua pasukan akan melayakkan diri ke separuh akhir. Agak-agaknya pasukan mana ya? Sama-sama kita nantikan. Dan untuk separuh akhir, Perancis akan bertemu dengan Sepanyol pada hari Rabu nanti pukul 3 pagi. Nantikan. Agak-agak Perancis dengan Sepanyol tu siapa yang menang ya? Dua-dua pasukan yang cukup kuat untuk bersaing di Piala Dunia ya bagi tahun ini. Baiklah, kita akan sama-sama dengarkan siaran ulangan Permata Hati sebentar saja lagi dengan tajuknya ya pada menyatakan kelebihan azan dan juga iqamah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyian daripada The Product G&B featuring Santana. Kalau tadi dah panggil Zuraida, lepas tu kita ada Mak Maria pula, Jasnita. Ini dia kita nak sebut dan nak panggil Maria. Okay, tentunya di Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka ber. Yeah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Diriwayatkan daripada daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a nida'a falam ya'ti wala salata lahu illa min uzrin." Sesiapa mendengar azan tidak datang dan tidak solat baginya melainkan keuzuran, iaitu dibenarkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disebut oleh Al-Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala menyebut, "Man takallama halal azan yukhsha alaihi min su'il khatimah." Sesiapa yang bersembang-sembang ketika azan dilaungkan, ditakuti ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati buruk. Apa dihuraikan oleh ulama, yakni idza fa'ala zalika ma qillati mubalat bi ijabatil muazzin, kalau dia sembang-sembang dan tak ambil peduli nak menjawab azan. Yang heran tu, waktu azan nak sembang, waktu azan nak sembang. Tengah azan tu boleh tanya orang sebelah, "Eh, tadi kau sebelum datang tempat kau hujan tak?" Boleh tanya begitu. "Eh, tak hujan. Oh, sini tadi hujan." Boleh nak soal selepas itu. Ataupun bila azan ni pergi sembang, "Ustaz, minggu ni tak balik kampung, kita nak jawab tak jawab?" Tak boleh tanya selepas azan. Situlah nak sembang. Waktu azan, situ nak sembang. Waktu azan, situ nak tanya. Akan caru. Barang siapa yang berkata-kata bersembang berbual waktu azan dilaungkan dalam keadaan tidak memperdulikan menjawab azan, ditakuti mati su'ul khatimah. Di antara sebab-sebab yang boleh menyebabkan seorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah wal'iyadzabillah, arba'atun, ada empat. Yang pertama, kata al-imam Sayyuti, "At-tahawunu bis-salah." Ambil mudah buat solat. Buat solat ni ambil mudah. Nak semayang ke, tak semayang ke, nak awal, ujung-ujung, ambil mudah. Kalau buat lain, mesti kemas, bagus, zero defect, tak ada salah. Buat solat ni ambil cincai-cincai. Ni bahaya, su'ul khatimah. At-tahawunu bis-salah. Ambil ringan, ambil mudah buat solat. Wa syurbul khamri, minum arak. Wa uququl walidain, minum arak. Min bil at-tanaub fil ibadah kufrun, bermain-main pada ibadah ni kufur. Kita dengan Allah bukan boleh main-main. Mati su'ul khatimah. Wa minum arak. Wa uququl walidain, derhaka mak bapak, ini juga mati su'ul khatimah. Wa adhal muslimin, menyakiti orang Islam, menyakiti orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid darain, amin. Itu maksud zahirnya Allah a'zam, Allah ajallu, dan bagi mengerjakan amal baginya itu terlebih wajib. Tapi yang tersirat pada kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, batinnya beramal apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita dah tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, maka segala perintah daripada Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, wajib. Itu yang tersiratnya, bukan sekadar jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal amalu wajibun. Beramal apa yang diperintahkan oleh Allah itu wajib. Beramal itu wajib. Maka mengerjakan amal baginya itu terlebih wajib. Maka bimbang olehmu dengan khidmatnya. Sibukkan sekarang berkhidmat, merabdikan diri kepada Allah yang Maha Besar, Allah Maha Agung. Dan tinggalkan bimbang akan dunia, dan kau kena tinggalkan menyebuk-nyebuk akan hal dunia. Itu maksud yang tersirat dalam kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, maka apabila berkata ia, apabila muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka tafsirnya aku naik saksi bahawasanya ia Tuhan yang esa, tiada sekutu baginya. Maka muazzin hendaklah membetulkan ataupun kena ucap dengan betul asyhadu. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitabnya Al-Ghunyah, wa yajibu alal muazzini al-ihtirazu anil lahni fi syahadatain. Wajib ke atas muazzin memelihara daripada kesalahan ketika melafazkan dua kalimah syahadah. Asyhadu, bukan asyhadu. Kadang-kadang tak dengar asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Syarun asyhadu. Kemudian alla, bukan alla. Andalah diidgham dengan idgham bila ghunnah. Kalau Imam Ghazali majmu' kitab Sulyatul Arifin, tak dikira sah mengucap kalimah syahadah kalau tak diidghamkan. Ini pandangan Imam Ghazali. Dari sudut ilmu tajwid, itu idgham bila ghunnah. Maka kena betul asyhadu, bukan asyhadu. Asyhadu Allah, asyhadu, bukan asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena betul, wajib. Kerana tak betul mengucap kalimah syahadah, tak betul lah syahadah dia. Maka dari sudut zahirnya memberi maksud aku naik saksi bahawasanya ia adalah Tuhan yang esa. Allah tu esa. Bila esa ni tak ada sekutu. Daripada sifatnya tak bersekutu, zatnya tak bersekutu, segala perintah af'al Allah tak sekutu. Bila kita dah mengaku begitu, ini perintah Allah ni. Kita pergi sekutukan perintah Allah buat benda lain. Kita mengaku asyhadu an la ilaha illallah, tak ada sekutu bagi Allah. Ini perintah Allah. Kita pun pergi sekutukan buat benda lain. Tersirat di batinnya. Oleh sebab itulah disebut oleh Syekh Tuan Syekh kita ini, kita daripada zahirnya itu maksud tidak sekutu bagi Allah ni sifatnya af'al dia. Af'al perintah Allah, sifat Allah, zat Allah. Dan maknanya, ini yang tersirat, bahawasanya Allah Ta'ala menyuruh akan kamu dengan pekerjaan solat, maka ikut kamu akan suruhnya, maka bahawasanya tiada memberi manfaat akan kamu oleh seseorang melainkan Allah. Kalau sekarang ni Allah perintahkan solat, ya solat. Kalau kamu buat benda lain, takkan dapat manfaat. Kalau kamu utamakan benda lain daripada apa yang dipanggil oleh Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, kita Allah panggil, kamu utamakan yang lain, Yang lain itu tak boleh memberi makan manfaat. Yang boleh memberi manfaat ialah Allah. Maka yang tersiratnya, yang lain tu kena tinggal. Utamakan panggilan Allah, sebab kamu sudah mengaku, aku naik saksi bahawa Tuhan yang esa ialah Allah dan tak ada sekutu. Sekarang kamu sekutukan dia. Macam mana kau nak dapat manfaat? Allah, Allah. Ini disebut. Tiada yang memberi manfaat akan kamu oleh seseorang melainkan Allah. Dan tiada yang melepaskan kamu seorang daripada siksanya jika tiada kamu tunaikan akan suruhnya. Kamu tak akan terlepas daripada siksaan Allah jika kamu tidak menunaikan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian maka apabila berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tauhid. Mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Maka tafsirnya, tafsir asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Disuruhkan dia kepada kamu. Allah suruh, perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua ini supaya beriman kamu dengan dia dan membenarkan dia. Allah perintahkan kita semua ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah nabi dan rasul, dan ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada nak tanya-tanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah taala, iaitu bila kita menyebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu isyarat daripada Allah Ta'ala yang memberitahu kepada kita, ni Rasul aku, ini Nabi aku, kamu kena beriman, kamu kena patuh, apa yang dia suruh kamu ikut, apa yang dia larang tinggal. Itu yang tersirat. Allah, Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Disuruhkan dia oleh Allah Ta'ala kepada kamu supaya beriman kamu dengan dia dan membenarkannya. Itu zahir. Dan maknanya di sudut batin, tersiratnya, bahawasanya ia menyuruh akan kamu dengan mendirikan jamaah. Yang tersiratnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kamu semua ni dirikan solat berjemaah. Mendirikan solat berjemaah. Maka kita kena diri sembahyang secara berjemaah. Bukan nafsi-nafsi. Bukan nafsi-nafsi. Jangan pula buat sana jemaah lain, sana jemaah lain. Maka kita pun buat satu kumpulan kita, jemaah kita di rumah, di tempat kita, masjid tak ada orang.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka FM, 18 jam sehari.

Yang melanggar FM mempersonakan daripada Noah Ben dengan lagunya Menunggumu, membawa kita ke 6.53 minit petang. Hai, selamat petang untuk anda yang baru saja bersama dengan kami. Bertemankan saya DJ Faz, si Rama-Rama yang akan bersama dengan anda ya dalam hujung minggu di Melaka FM sehingga pukul 12.30 malam nanti. Pastinya pada waktu ini ramai yang sedang bersiap sedia baru lepas membersihkan diri kan, nak pergi surau ataupun masjid, ada perancangan bersama dengan keluarga. InsyaAllah Fah doakan agar ianya berjalan dengan lancar dan pastinya kebahagiaan akan sentiasa mengiringi kehidupan anda. Baik, Fah juga nak kongsikan waktu solat di Negeri Melaka untuk hari ini, azan maghrib ya, iaitu pada pukul 7.26 minit malam. Baiklah, seperti biasa juga Fas nak berkongsi dengan anda kata-kata renungan pada petang ini, saudara. Saudara, kesenangan orang itu berbeza-beza. Ada yang bahagia dengan sosial media, ada yang tenang dalam kesederhanaan, dan ada yang suka berbelanja. Ada yang hobinya hanya bersiar-siar. Jadi tak ada yang salah selama mana ianya tidak merugikan. Dan tugas kita hanya satu. Jika tidak mampu membahagiakan, setidak-tidaknya jangan menjadi luka bagi orang lain. Sebab kita tidak pernah tahu seberapa berat ia sedang bertarung dengan kehidupannya. Jadi sama-sama kita renungkan. Jadilah yang terbaik, versi yang terbaik untuk diri kita. Jom kita dengarkan sebuah lagu nyanyi pada Amir Jahari, sebuah puisi untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

berkata, "Wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu orang yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar?" Orang itu berkata, "Aku memang memerintahkan kamu agar berbuat ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melaksanakannya dan melarang kalian daripada berbuat mungkar, namun aku mengerjakannya." Jadi pengajaran daripada hadis ini dapat kita ambil ialah tugas mengajak orang lain pada kebaikan dan melarang pada berbuat mungkar adalah menjadi tanggungjawab kepada setiap Muslim. Jadi orang-orang Islam kalau melihat kepada kemungkaran, maka hendaklah dia menegah kemungkaran itu dengan beberapa cara seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadi." Maknanya kalau kamu melihat akan sesuatu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan. "Fa in lam yastati' fa bi lisani." Kalau tak mampu dengan tangan, maka ubahlah dengan lisan, iaitu dengan perkataan. "Fa in lam yastati' fa bi qalbi." Kalau tak mampu juga dengan lisan, dengan perkataan, maka ubahlah dengan hati ataupun membenci dengan hati. "Wazalika huwa adhafu iman." Walaupun itu adalah selemah-lemah iman yang ada pada diri kita. Jadi yang keduanya yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita sebut tadi ialah pastikan bahawa kita melaksanakan amal soleh dan menjauhkan perkara mungkar di samping menasihat orang lain agar melakukannya. Tetapi dalam masa sama, bila kita menyuruh orang berbuat baik, meninggalkan kemungkaran, kita jangan melupakan akan diri kita. Seperti mana ingatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, "Atamuruna nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna alkitab afala taqilun." Serulah manusia, "Atamuruna nas," supaya melakukan kebaikan. "Wa atamuruna nasabil birri," seru manusia supaya buat baik. "Wa tansawna anfusakum," tapi dalam masa sama kamu jangan lupakan diri kamu sendiri. Dan yang ketiganya, orang yang mengajak dan menasihat orang lain agar melakukan ma'ruf dan menjauh mungkar sedangkan dia tidak melakukan. Yang kita sebut tadi di awal bahawa dia cakap tidak seperti mana yang dicakapkan. Dia berbuat tapi tidak seperti mana yang dikehendaki. Maka orang ini besok akan dicempakkan di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan isi perutnya keluar dan terburai. Peringatan ini menunjukkan kepada kita bahawa kita disuruh untuk menunjukkan kuduah atau contoh kepada orang lain dengan contoh yang terbaik, tetapi dalam masa yang sama kita janganlah melupakan diri kita sendiri. Dan sebagai tanggungjawab seorang Muslim, dakwah mesti dilakukan pada setiap masa dan setiap keadaan. Mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam kehidupan kita dunia dan akhirat.

riwayat dari Abu Hasan Al-Mawardi menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, sesiapa yang inginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah ia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan kedua-duanya sekali, maka hendaklah ia berilmu.

0: sebagai insan, kita mempunyai pelbagai kemahuan dan hajat yang terbuku di dalam hati kita dan yang pernah kita tuturkan dengan lidah kita. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang mengetahui keinginan setiap makhluknya. Maka di sisi Allah mempunyai pelbagai nama yang indah-indah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki nama-nama yang indah. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah, asma-asma Allah yang indah-indah tersebut.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama apa sahaja yang kamu seru, Dia mempunyai asma'ul husna, yakni nama-nama yang indah. Allah yang Maha Ghaib, yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia. Namun Dia zat yang Maha Indah, boleh dikenali dengan nama-namanya yang Maha Indah, yang dengan menerusi nama-namanya menggambarkan sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya menggambarkan perbuatan-perbuatannya. Dan apa yang berada di hadapan mata kita adalah kesan daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berasal daripada sifatnya, dan sifatnya adalah daripada

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang

0: Like FM mempersoniakan. Hai, selamat malam. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan kami, bertemankan saya DJ Faz, si rama-rama Haji Memang Syitek. Okey, baiklah, selepas ni kita akan layan Zoom Music tanpa henti dari pukul 8 hingga 9 malam. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat Fardu Isyak adalah pada pukul 8.40 minit malam. Dan selepas itu tepat pukul 9, kita akan dengarkan berita nasional dari Pusat Berita Radio di Angkasa Puri. Malam ni jangan lupa tau, kepada semualah peminat lagu-lagu dandut, pukul 9.30 macam biasa, janji temu kita. Okey, ataupun temu janji kita lah, ya. Dah boleh dah, kalau nak buat permintaan lagu tu macam mana, hantar aja dekat nombor Wasabi kami. Baik, jangan ke mana-mana, kita nak layan Zone Music, terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti ayam patuk anaknya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti ayam patuk anaknya.
2: Bermaksud, memarahi orang yang disayangi bukan kerana benci, tetapi untuk mendidik dan mengajarnya.
1: Contoh ayat.
2: Tujuan saya memarahi kamu seperti ayam patuk anaknya untuk mengajar kamu, kata Cikgu Murni kepada murid-muridnya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Allahu Akbar.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin seperti biasa di Melaka FM, yang mana hari-hari kita berkongsi untuk membugarkan, menjana minda kita menjadi hari ini rakyat Malaysia yang berjaya. Baik tuan-tuan dan puan, ada orang PM saya, ustaz ni 2-3 hari lepas cerita pasal suami isteri, tak ada hari tip untuk anak-anak ke? Ada tuan-tuan dan puan. Cuma nak cerita pasal anak-anak ni, tajuk dia sangat-sangat besar. Tapi untuk hari ini saya nak kongsikan terutamanya bagi suami isteri untuk cara melembutkan hati anak-anak. Sebab anak-anak zaman sekarang tuan-tuan dan puan dah lain macam. Kan? Kadang-kadang ada mak atau ayah hari ni cakap apa, "Ustaz, saya tak tahu nak buat apa lagi pada anak-anak saya ni." Subhanallah, jangan sampai macam tu tuan-tuan dan puan. Sebab itu ada pepatah Melayu kata apa, "Melentur buluh perlulah daripada rebungnya." Daripada kecil inilah tuan-tuan dan puan kita kena didik anak-anak kita agar bila dia besar nanti tak jadilah tuan kepada ibu dan ayahnya. Jadi macam mana tu? Kena dengar baik-baik ibu ayah, suami isteri, atau mereka yang ada hari ini perancangan nak ada anak, atau mereka yang bakal menjadi ibu atau ayah. Baik, apa tip dia? Yang pertama tuan-tuan dan puan, nak hati

nampak dan akan menjadi ikutan dalam kehidupan dia. Kalau kita panggil nama anak-anak dengan panggilan yang tak baik, aku kau lah, atau kita sebut dengan panggilan yang tidak elok, saya tak nak sebut kat sini lah, kan? Banyak contoh-contoh kat luar sana, anak akan dengar, anak akan ikut dan memberikan kesan kepada tumbesarannya.

Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, intonasi memainkan peranan yang amat penting dalam komunikasi antara ibu ayah dan juga anak-anak. Ini kerana apa, tuan-tuan? Sebelum anak-anak kita ni dapat memahami perkataan, mereka akan terlebih dahulu memahami intonasi dan amat sensitif terhadap perasaan itu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, sangat penting untuk kita panggil nama anak-anak kita dengan baik. Dan kalau boleh tu, panggillah nama anak-anak dengan panggilan yang betul. Contoh nama dia Aisyah. Kita panggil Aisyah Humairah. Bagus anak ayah Umina contoh. Okay? Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, elakkan ayat yang negatif. Sebab anak-anak ni, dia suka belajar pada apa yang dia lihat dan dengar. Kalau kita selalu menggunakan ayat negatif dengan perkataan yang tak elok, dia akan rakam dan akhirnya anak-anak pun akan tertanam perkataan yang tak elok dalam hati dia. Dan kita bimbang,

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: 9 langkah mencegah penyakit berkaitan banjir. Elakkan daripada bermain atau meredah air banjir. Pakai pelindung diri semasa operasi memindahkan mangsa banjir. Segera bersihkan badan yang terkena air banjir dengan air bersih. Cuci tangan dengan betul dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk membersihkan diri, peralatan atau makanan. Sentiasa guna air bersih atau air berbotol untuk minum, cuci makanan, peralatan dan diri. Sentiasa bersihkan pusat pemindahan supaya lalat dan tikus tidak berhurung. Pakai pelindung diri semasa mencuci rumah dan persekitaran selepas banjir.
1: Ada yang suka lagu retro seperti ini?

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Klik.

Okay. Okay, Laga FM mempersonakan daripada Syadin dengan lagu Dunia Belum Berakhir. 9.30 minit malam pada waktu ini. Hai kepada semua peminat Warung Dangdut. Baiklah, untuk makluman anda ya. Siaran Warung Dangdut pada malam ini ditangguhkan buat sementara waktu sebagai tanda keprihatinan dan juga solidariti terhadap penduduk terjejas banjir yang sedang melanda beberapa kawasan di negeri Melaka. Dan kami di Melaka FM sentiasa mendoakan agar semua yang terlibat diberikan kekuatan, keselamatan dan juga dipermudahkan segala urusan. Dan kepada pendengar yang berada di kawasan yang terjejas, utamakan keselamatan diri dan juga keluarga serta sentiasa peka dengan arahan pihak berkuasa. Jadi terima kasih sekali lagi di atas pemahaman anda ya, dan juga sokongan. Semoga keadaan kembali pulih seperti sedia kala. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Jadi untuk malam ini saudara, kepada yang nak buat permintaan lagu, sebarang lagu yang sesuai ya dengan keadaan di negeri kita ini, anda boleh hantarkan terus dekat nombor WhatsApp Melaka FM 010-806-1023 ataupun anda boleh menonton live di TikTok Melaka FM. Dan nampaknya ramai yang dah mula buat permintaan lagu. Antaranya kita ada Mus. Mus kata nak dengar lagu Syadin tadi, Dunia Belum Berakhir. Kita dah tunaikan. Juga kita ada Cik Murat Mapio, Mimpi Yang Tak Sudah. Juga Kak Nita dengan lagu pilihannya daripada Datuk Zainal Abidin, lagu yang berjudul Gaya. Katanya nak tujukan untuk semua pendengar setia Melaka FM dengan ucapan salam hujung minggu dan didoakan yang terbaik, dipermudahkan segala urusan untuk semua penduduk yang terjejas banjir. Layan terus Melaka FM, hujung minggu yang pastinya mempesonakan.

Bukit ni biasa je. Mungkin itu yang selalu bermain di fikiran sesetengah pendaki. Terlalu yakin dengan pengalaman, terlalu percaya pada kemampuan diri. Hakikatnya, gunung dan bukit tidak pernah mengenal siapa kita. Yang berpengalaman boleh sesat, yang kuat boleh keletihan, yang yakin boleh ditimpa musibah. Sebelum mendaki, semak cuaca, bawa bekalan mencukupi, gunakan peralatan yang sesuai dan jangan mendaki seorang diri. Dan yang paling penting, tinggalkan ego di kaki bukit, bukan akal fikiran. Nikmati keindahan alam dengan penuh rasa hormat dan juga tanggungjawab. Kerana kejayaan sebenar bukan hanya sampai ke puncak, tetapi pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM.

Okay, Black FM mempersembahkan daripada Allahyarham Ibnu Rizza dengan lagunya Mimpi Yang Tak Sudah. Baru saja menghiburkan anda lagu pilihan daripada saudara Murad Mapio yang berada di Masjid Tanah, juga antara kawasan yang terjejas banjir ya. Okey, kita doakan semoga Cik Murad Mapio antara yang bukan terjejas banjir lah, itu yang pasti. Okey, penduduk di sekitarnya, mungkin ada saudara mara, sahabat-sahabat yang terjejas ya, semoga dipermudahkan urusan kalian. Baik, kita nak tunaikan lagi lagu-lagu permintaan pada malam ini. Tapi sebelum tu, terima kasih yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Teacher Mary. Thank you Teacher Mary. Juga ada Gemilang Shop dari Aceh juga menonton dari sana. Terima kasih orang Aceh. Aziz katanya lagu lama mengimbau kenangan, sudah semestinya. Bila layan aja lagu-lagu evergreen dalam keadaan cuaca yang sejuk-sejuk macam ni kan, bukan saja layan mata malah melayan perasaan. Mungkin ada yang mula terkenang zaman bercinta muda-muda dulu, bagi surat. Dalam surat ditaburnya bedak. Sebab apa? Nak bagi surat tu wangi. Bila sampai dekat sang kekasih, yang membaca tu rasa harum, bau harum aja. Barulah cinta itu sewangi cintaku. Gitulah. Hai. Mengimbau betul. Alah. Okeylah, kita nak tunaikan lagu seterusnya. Lagu permintaan daripada Teacher Mary, tajuknya Nurani, yang dinyanyikan oleh Isha. Tapi sebelum itu, kita nak layan lagu permintaan daripada Arik. Katanya nak dengar lagu nyanyian daripada Michael Jackson. Ini dia, You Are Not Alone. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM. Dan ucapannya doa untuk Melaka. Terima kasih Arik. Layan terus Melaka FM mempersonakan.

Kadangkala kehidupan membawa kita ke persimpangan yang tidak pernah kita jangkakan. Ada luka yang tersimpan rapi, ada air mata yang jatuh tanpa mampu dilihat oleh sesiapa. Namun di sebalik segala ujian, nurani yang ikhlas sentiasa mengajar kita untuk kuat, memaafkan dan menerima takdir dengan hati yang redha. Itu dia lagu pilihan daripada Teacher Mary. Nyanyi daripada Isha bertajuk Nurani. Baru saja menghiburkan anda. Membawa kita ke 9.56 minit malam, saudara. Terima kasih yang terus setia bersama dengan kami. Baik, Melaka FM ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Menteri Komunikasi iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Fahmi Fadil di atas pengurniaan Darjah Panglima Pangkuan Negeri DPPN yang membawa gelaran Datuk Seri sempena dengan ulang tahun ke-85 Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Pulau Pinang pada 11 Julai 2026. Jadi semoga terus cemerlang memimpin agenda komunikasi dan juga digital negara. Ikhlas daripada semua warga Melaka FM. Baiklah, kita nak teruskan lagi dengan lagu-lagu pilihan. Kita ada permintaan daripada Aisyah Humaira. Katanya nak dengar lagu Diari Hatimu, nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Tapi sebelum itu, apa kata? Jom kita layan lagu pilihan daripada Nur Naziha. Nak dengar Black Hanifah berjudul Hijab Rindu. Pastinya untuk anda, hanya di Melaka FM Radio No. 1, Orang Melaka.

pendeta muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya melalui aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

0: Nak balik kampung atau nak jalan jauh? Sebelum gerak, luangkan seminit periksa tayar kenderaan anda. Pastikan tekanan angin cukup, bunga tayar masih elok dan tayar simpanan sedia digunakan. Perjalanan lebih tenang, keluarga pun lebih selamat. Pandu cermat sampai selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda boleh dengarkan siaran Melaka FM secara dalam talian melalui aplikasi RTM Klik di Play Store atau App Store untuk mendengar Melaka FM secara dalam talian.
2: Jangan lupa aplikasi RTM Klik di mana sahaja.

Lagi FM mempersonakan Cinta Dewa Dewi daripada Kumpulan Spider. Baru saja menghiburkan anda, tentunya menerusi 102.3. Baik, kepada anda yang mungkin rasa macam susahnya nak dengar radio, susahnya nak tengok bola dekat televisyen, kita nak bagi tahu ni, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click, yang mana hanya percuma tahu. Yang mana juga anda boleh menonton semua saluran TV RTM di situ, dan juga ke semua 34 stesen radio RTM. Anda boleh dengar wajar tau. Boleh dengar Radio Melaka, boleh dengar Radio Klasik, Nasional FM, IFM, semualah 34 stesen ya. Semuanya hanya di RTM Klik. Jadi kalau anda pergi mana-mana tu tak perlu risau. Yang paling penting kena ada line internet lah. Okay? Okay, kita nak cerita pasal harimau. Tadi Fada bagi tahu kan, ada 9 subspecies harimau di dunia, yang mana 6 masih lagi wujud, 3 lagi telah pupus. Jadi untuk harimau yang masih lagi wujud, antaranya harimau Malaya, yang mana ditemui eksklusif di Semenanjung Malaysia. Harimau ini merupakan ikon kebanggaan negara kita dan terdapat pada jata negara Malaysia. Itu adalah harimau Malaya. Okey, yang kedua pula adalah harimau Sumatera, yang mana spesies harimau paling kecil yang masih hidup, berasal dari dan juga endemik di Pulau Sumatera, Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, harimau Benggala. Okey, harimau ini ditemui di benua India, dan ia adalah subspesies harimau kedua terbesar dan paling banyak bilangannya di dunia. Okey, seterusnya harimau Siberia, subspesies harimau terbesar di dunia, yang mendiami kawasan hutan hujan dan juga salji di timur jauh Rusia dan juga China. Okey, harimau berikutnya adalah harimau Indochina. Okey, banyak terdapat di kawasan hutan dan juga pergunungan di Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam dan juga Kemboja. Seterusnya, harimau yang keenam masih lagi wujud di dunia ini adalah harimau Cina Selatan, salah satu spesies yang paling terancam di dunia dan hampir pupus di habitat liar, berasal dari wilayah tengah dan juga selatan Cina. Itu dia 6 jenis harimau yang masih lagi wujud kan. Jadi agak-agaknya harimau apa yang telah pupus? Kejap lagi Fah akan kongsikan dengan anda. Kita nak layan lagu-lagu permintaan daripada Moksur Raja Alias. Nak dengar lagu nyanyian daripada Fauziah Latif, Apakah Sebenarnya. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Nurul Izzati. Nak dengar lagu Hindustan katanya. Tum Hi Ho daripada Arjit Singh untuk anda. Melaka FM mempersonakan.

0: Langkah-langkah keselamatan ketika musim banjir. Sediakan kit peralatan kecemasan seperti ubat-ubatan, makanan dan minuman, peralatan peribadi, lampu suluh, telefon dan power bank. Dapatkan maklumat keadaan tempat anda di media masa atau media sosial. Peka dengan keadaan sekeliling dan bersedia jika keadaan bertambah buruk. Jauhi tempat-tempat yang dilanda banjir. Pergi ke tempat tinggi dan selamat. Elakkan daripada melalui kawasan banjir dan arus deras yang boleh menghanyutkan anda. Jangan sengaja bersiar-siar di kawasan banjir, sama ada dengan sampan, basikal mahupun berjalan kaki. Jangan sentuh mana-mana kabel ataupun wayar yang terputus. Awasi kanak-kanak, jangan biarkan mereka bermain air banjir, terutamanya di longkang, sungai atau lombong. Elakkan minum air banjir, minum air yang dimasak. Dan berikan sepenuh tumpuan semasa banjir. Segera berpindah ke pusat pemindahan sekiranya diarahkan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh RTM, teman setia anda.
1: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

daripada Fauzia Latif dengan lagu Apa Sebenarnya, pilihan daripada Mok Suraja Alia. Semoga terhibur dengan lagu permintaannya. 10.36 minit malam ketika ini. Baiklah, kita nak menyapa rakan-rakan yang menonton live di TikTok Melaka FM. Antaranya saya nampak Apek 04 Melaka, katanya malam ni tak ada dandut tapi tetap setia mendengarkan Melaka FM. Terima kasih Apek. Juga kita ada Kak Noh Lela. Kata Kak Lela, ya Faz, hari ni cuaca sejuk, tenang aja. Niha tengah duduk dekat serambi rumah ambil angin malam bersama dengan keluarga. Oh, seronoknya. Dapatlah Faz bayangkan, ya. Faz rasakan bagaimana meriahnya bila berkumpul ramai-ramai. Cuaca sejuk. Kalau tak main permainan, ya, bersama dengan keluarga, tengah sembang-sembang, ya tak? Ataupun tengah minum malam, adalah tu cokodok ke, biskut kering, biskut tongkat cecah dengan air panas, nyam. Dapat ku bayangkan tiba-tiba bila sebut pasal makanan ni, perut dah berbunyi kerak kerok kerak kerok kerak kerok. Tahan je lah Faz. Kita bekerja sampai pukul 12 tengah malam. Okeylah, Faz nak baca kiriman daripada Mak Ya. Kata Mak Ya, Faz nak dengar lagu daripada Rahimah Rahim bertajuk Doa. Lagu ni Mak Ya nak tujukan kepada Mak Naps keluarga, Haji Kadis keluarga, Mak Busu Raja Alias, Cik Ramli Bertamhulu, Kak Bik Jeram, Nani Pelangai, Kak Ram Lubuk Cina, Cik Jasli, Mak Busu Jasin, dan juga Maimun di Bukit Tinggi. Dengan ucapan selamat malam buat Faz nanti balik, berhati-hati tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mak Ya. Kejap lagi kita tunaikan lagu permintaan. Okey, kita nak sambung lagi lah tentang jenis ataupun spesies harimau Phantera tigris yang telah pupus. Okey, yang pertama adalah harimau Kaspia ataupun Phantera tigris virgata, pupus pada awal tahun 1970-an, pernah mendiami kawasan Asia Tengah dan juga Barat Laut China. Okey, yang kedua adalah harimau Jawa, Phantera tigris sondaika, yang mana pupus pada awal 1980-an, satu ketika dahulu endemik sepenuhnya di Pulau Jawa, Indonesia. Dan yang ketiga adalah harimau Bali, Phantera tigris balika, yang mana pupus pada tahun 1930-an, ya, merupakan subspesies harimau paling kecil dan hanya terdapat di Pulau Bali, Indonesia. Jadi itulah antara tiga spesies harimau Phantera tigris yang telah pun pupus, ya. Jadi pada 29 Julai ini merupakan Hari Harimau Sedunia. Sama-samalah kita pupuk kesedaran, ya, tentang pemuliharaan harimau di dunia. Baiklah, kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Kejap, tadi ada yang bertanya dengan Dak Faz, macam mana pula kalau harimau putih-putih belang tu, DJ Faz? Okey, kejap lagi Faz akan kongsikan dengan anda. Kita nak tunaikan lagu permintaan daripada Khairul Anwar. Nak layan Wani Hasrita dengan lagunya Lembayung Tari. Khas untuk semua pendengar setia Melaka FM, hanya bersama dengan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi di Pop Listen Negeri 9, 102.3.

Yang lagi FM apa sahaja kan daripada Rahimah Rahim dengan lagu Doa, sebuah lagu yang dipopularkan pada tahun 1991. Baiklah, sedikit makluman untuk anda ya, update semasa mengenai keputusan PRN Johor 2026 yang mana Barisan Nasional mendahului dengan 49 kerusi, Pakatan Harapan dengan 7 kerusi. Jadi kami akan terus membawakan kemas kini dari semasa ke semasa untuk anda. Baik, juga kita akan berkongsi dengan anda mengenai info semasa situasi banjir yang berlaku di negeri Melaka sebentar saja lagi. Baik, kita nak sambung mengenai dengan harimau tadi tu. Ha, dia yang tanya DJ Faz, kalau harimau belang putih tu macam mana? Okey, kita kongsikan dengan anda yang mana harimau putih ni bukanlah spesies berasingan ataupun albino, tetapi harimau biasa yang mengalami gangguan genetik ataupun gen recessive yang mana menyebabkan pigmentasi bulunya berwarna putih ataupun pucat. Untuk ciri-ciri harimau putih, warnanya bulu warna putih kekuningan dengan belang hitam ataupun belang kelabu atau belang coklat. Okey, wajah dan juga matanya hidung merah jambu. Kadang-kadang kita nampak mata warna biru ais. Mereka ni jarang ditemui di habitat liar dan biasanya terdapat di zoo ataupun pusat konservasi. Itu dia, baru tahu kan. Hari ni pun Dak Fah belajar tentang harimau tau. Okeylah, tepat pukul 11 malam nanti kita akan dengarkan berita nasional dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Semua lagu tentang harimau, ini dia Tiger in My Love yang dinyanyikan oleh Chihiro Onitsuka untuk anda. Melaka FM mempesonakan.

Chihiro Onizuka dengan lagu Tiger in My Love. Lagu bahasa Jepun. Alah, hai DJ Fah, baru nak faham tentang Tiger kan? Okey, lagu tu adalah berkenaan tentang perasaan keterasingan, tentang rasa sakit dan juga keinginan untuk melarikan diri dari kenyataan yang menyakitkan. Yang mana lagu ni menggambarkan perjuangan seseorang yang terjebak ya dengan cinta dan tentang dirinya sendiri. Begitulah. Harap-harap anda terhiburlah dengan lagu tersebut. Okey, mengenai dengan lokasi banjir yang belum surut lagi di negeri Melaka ini. Yang pertama, lokasinya Taman Rambai Utama. Taman Rambai Jaya. Taman Bukit Datuk. Taman Rambai Indah, Tanjung Minyak, Taman Rumah Awam Bertamhulu, Kampung Bukit Belian dan juga Taman Seri Bayu 2 Alor Gajah. Manakala untuk lokasi yang mana airnya telah surut, iaitu di Lorong Haji Sabtu, Kampung Sarang Helang, Jalan Solok Benteng, Sungai Putat, Pekan Masjid Tanah dan juga Taman Masjid Tanah Raya di Alor Gajah, Kampung Gapam, Kampung Lubuk Kasau, Paya Rumput Hilir, Taman Sungai Udang Mutiara dan juga Kampung Bertamhulu. Jadi kita harapkan ya, semoga mereka yang terjejas dengan banjir ini dipermudahkan urusan. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Ini dia sebuah lagu dalam diam Mojek Hafiz Zainakan dan juga Zamir Harith untuk anda. Melaka FM mempesanakan.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 ketika ini Barisan Nasional BN mendahului 29 daripada keseluruhan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN yang dipertandingkan. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam satu sidang media memaklumkan perkembangan ini setakat pukul 10.32 minit malam. Perkembangan seterusnya akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Untuk perkembangan di Dewan Muafakat Taman Yayasan Segamat bersama Saufi Nawawi. Saufi, teruskan.
1: Baiklah, Diati. Ketika ini di Dewan Muafakat Taman Yayasan untuk keputusan rasmi bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap telah pun diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Encik Muhammad Fazli Yusof sebentar tadi. Barisan Nasional berjaya memenangi kerusi ini dengan memperolehi 14,054 undi, menewaskan Pakatan Harapan yang meraih 5,454 undi. Kemenangan tersebut memberikan majoriti sebanyak 8,600 undi kepada calon Barisan Nasional Dato' Zahari Sarip, menewaskan Rozi Razid dari Pakatan Harapan. Dengan keputusan ini, proses penjumlahan undi dan pengumuman rasmi di Dewan Muafakat Taman Yayasan selesai dalam keadaan lancar serta terkawal, sekaligus menutup tirai persaingan bagi kerusi DUN N01 Buloh Kasap. Baik, saya kira ini saja laporan saya di sini untuk perkembangan di Batu Pahat. Terus bersama-sama Aiman Awazbin. Aiman, apa yang boleh dikongsikan di sana?
2: Terima kasih, Sofi. Jadi apa yang dapat saya kongsikan pada ketika ini di Pusat Latihan Teknologi Tinggi EdTech bersempena dengan proses penjumlahan undi Dewan Negeri N24 Senggarang. Pada ketika ini, sebenarnya peti undi terakhir telah pun diserahkan kepada SPR, dan kalau diikutkan sebenarnya proses penjumlahan undi itu sepatutnya selesai. Mungkin masih lagi ada perkara-perkara teknikal ataupun dokumentasi yang belum lagi selesai di sebalik tabir, dan sebenarnya kami dan juga para petugas media yang lain masih lagi menunggu keputusan penuh membabitkan calon-calon di N24 Senggarang pada ketika ini. Tetapi kalau saya dapat kongsikan berkenaan dengan statistik semasa, di mana kalau anda berada di kawasan pekarangan Dewan ini, dipaparkan di bahagian skrin hadapan ini, telah pun menunjukkan kesemua 73 peti undi telah pun dikira. Dan apa yang saya boleh kongsikan pada ketika ini, Barisan Nasional mendahului dengan majoriti 7,916 undi. Jadi itu merupakan antara sedikit orang kata cebisan dan juga coretan lah di Dewan EdTech Batu Pahat pada ketika ini. Setakat itu saja dapat saya laporkan di sini, dan untuk perkembangan seterusnya kita bersama Jayati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aiman. Taburan hujan tinggi antara punca banjir di Melaka Tengah dan Alor Gajah hari ini. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Negeri, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, jumlah hujan kumulatif di beberapa stesen merekodkan antara 132 hingga 158 mm, lebih tinggi berbanding 147 mm ketika ribut tropika Senyar melanda pada November tahun lalu. Katanya ketika ini 6 pusat pemindahan sementara PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas banjir dari 22 kawasan, dengan jumlah penduduk yang dipindahkan ke PPS meningkat kepada 779 orang daripada 255 keluarga malam ini berbanding 15 orang daripada 5 keluarga petang tadi. Lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata, kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain.
3: Satu tu daripada rungutan yang diterima ialah di mana sebab Budi Diesel hanya diberikan kepada mereka yang memiliki kenderaan diesel. Kadang-kadang dalam satu keluarga ada di mana pickup tu bawah nama ayah tapi main guna dia ialah anaknya. So kami juga telah menyediakan satu kemudahan di website yang sama juga, membolehkan mereka pindah kuota mereka daripada contohnya daripada ayah ke anak di antara keluarga terdekat.
0: Mengulas lanjut, Tan Sri Johan berkata pelaksanaan Budi Diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang isu besar. Menurut beliau, lebih 300,000 pemilik kenderaan diesel telah menggunakan MyCard bagi mendapatkan diesel bersubsidi pada harga RM2.10 selitar. Malaysia tidak akan bertolak ansur terhadap penyebaran fahaman ekstremis dan radikal yang boleh menggugat keamanan serta perpaduan negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, usaha membendung fahaman itu memerlukan kerjasama kerajaan, keluarga, institusi pendidikan dan masyarakat ia melalui pembentukan sasiah serta pendidikan berteraskan nilai agama. Beliau berkata pembinaan individu berakhlak dan berpegang kepada nilai murni menjadi benteng utama dalam mencegah pengaruh fahaman ekstremis.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Dua lagi slot separuh akhir Piala Dunia 2026 menjadi rebutan awal pagi nanti. Norway dan England akan berentak pada pukul 5 pagi bagi mengisi kelompok 4 pasukan terbaik. Ketua jurulatih Norway, Ståle Solbakken percaya anak buahnya kini lebih yakin selepas mengatasi tekanan beraksi menentang Brazil di pusingan 16 terbaik. Pengendali Three Lions, Thomas Tuchel pula mengesahkan hampir semua pemain berada dalam keadaan cergas menjelang aksi pagi nanti. Dalam satu lagi pertemuan suku akhir, Argentina perlu melepasi Switzerland bagi merealisasikan misi mempertahankan kejuaraan. Ketua jurulatih La Albi Celeste, Lionel Scaloni, mengharapkan sentuhan Kapten Lionel Messi untuk mencipta magis. Menurut Scaloni, pemain berusia 39 tahun itu sentiasa memberikan komitmen sepenuhnya setiap kali beraksi dan masih mampu mengubah corak permainan pada saat-saat penting. Sementara itu, Switzerland menerima tamparan apabila terpaksa beraksi tanpa penjaring utama Johan Mensambi yang mengalami kecederaan lutut. Namun, the national team tetap berazam dan optimis untuk mencipta kejutan. Pemain tengah Afrika Selatan Jaden Adams yang mewakili negaranya pada Piala Dunia 2026 meninggal dunia. Berita itu disahkan Menteri Sukan Afrika Selatan Gerton McKenzie menerusi satu kenyataan. Menurut beliau, arena bola sepak negara kehilangan antara bakat muda paling menyerlah. McKenzie bagaimanapun tidak mendedahkan punca kematian pemain berusia 25 tahun itu. Sementara itu, polis mengesahkan siasatan telah dibuka susulan penemuan mayat Adams dalam sebuah rumah di pinggir Bandar Cape Town. Adams beraksi dalam ketiga-tiga perlawanan peringkat kumpulan namun tidak diturunkan dalam pusingan kalah mati yang menyaksikan pasukannya tewas kepada Kanada.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 900 ribu penduduk dipindahkan di China ketika taufan Bavi menghampiri negara itu selepas membadai utara Taiwan dan kepulauan barat daya Jepun. Menurut pihak berkuasa China, penduduk di Beijing dan bandar Wenzhou dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga kerana Bavi dijangka melanda daratan China awal pagi esok. Di Taiwan dan Jepun, Bavi turut menyebabkan puluhan ribu penduduk bergelap akibat terputus bekalan elektrik. Sekurang-kurangnya 15 pelancong warga India maut selepas bot laju yang dinaiki terbalik berhampiran Pulau Phu Quoc di selatan Vietnam. Beberapa mangsa berjaya diselamatkan. Menurut laporan media tempatan VN Express, bot yang membawa 36 penumpang itu terbalik kira-kira 400 meter dari Pulau Merut, Nguai. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, 32 individu ditahan kerana disyaki mencetuskan kebakaran hutan di 22 wilayah sejak awal musim panas. Menteri Dalam Negeri, Laura Nunes berkata kesemua suspek akan dihadapkan ke muka pengadilan. Beliau turut memberi amaran pihak berkuasa akan meneruskan tindakan terhadap individu yang didapati terbabit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

BN kekal mendahului PRN Johor. Taburan hujan tinggi punca banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

Daripada Kepulauan Wings dengan lagu Ingatkan Dia. Sadar lagu ni mengingatkan kita bahawa dalam cinta tu tak semua yang kita harapkan akan menjadi milik kita. Ada kalanya kita terpaksa melepaskan seseorang yang masih bertahta di hati, walaupun perasaan itu belum pernah benar-benar pergi. Dah mula dah. Sebab apa tiba-tiba datangnya mood sebegini? Kerana ada satu nukilan yang telah pun dikirimkan kepada Fas. Daripada Abang Azhar, BP, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepada DJ Fas dan semua pendengar setia Melaka FM, hati ini berat dan terluka. Biarlah segala yang pedih tertinggal di belakang. Biarlah ia hilang daripada pandangan. Akan aku undur hati ini perlahan-lahan, tanpa suara, tanpa meminta simpati. Walaupun di sebalik wajahku terukir senyuman, hanya Tuhan yang tahu luka yang aku pendam. Jika dengan memendam rasa ini dia mampu tersenyum dan hidup bahagia, maka biarlah aku menyimpan segala duka. Cukuplah aku menjadi insan yang merelakan, meskipun hati sendiri masih lagi belajar untuk melepaskan. Sangat menyentuh perasaan nukilan yang dikirimkan oleh Abang Azhar BP dengan iringan lagu pilihannya, Noah Band, Separuh Aku. Melaka FM mempesonakan.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Daripada nyanyian Ellie Katz, Senandung Semalam, lagu pilihan daripada Encik Aman Sok Mo. Semoga terhibur dengan lagu ini. Senja membawa kita kembali kepada kenangan yang pernah singgah di dalam hidup. Ada kisah yang telah lama berlalu, namun melodinya masih berbisik di ruang hati, mengingatkan kita tentang cinta, tentang rindu dan perjalanan masa yang tidak pernah berhenti. Okay, semoga baik-baik saja untuk kita semua yang mana diuji dengan musibah ya. Kita doakan semoga dipermudahkan urusan anda semua, terutama sekali hari ini berlakunya hujan lebat ya, sehingga menyebabkan banjir di beberapa kawasan di negeri Melaka. Semoga ya anda semua yang terjejas, kita doakan dijauhi daripada sebarang perkara yang tidak diingini, terutamanya masalah kesihatan. Jadi sama-samalah kita menjaga satu sama lain. Yang mana berada berdekatan ataupun saudara mara yang ditimpa dengan musibah ini, ya, bantu ringankan tulang ya, untuk membantu mereka. Kalau kawasan mereka banjirnya telah surut, jom kita datang ramai-ramai, bantu serba sedikit, tolong sana sikit, sini sikit, cepatlah habisnya insyaAllah. Sebab apa, ada rakan pendengar kita yang hadir di live TikTok ni ya? Kalau tak silap saya tadi, Puan Ada yang memaklumkan bahawa rumahnya dinaiki air. Jadi dia berasa agak tertekan. Semoga Cik Ada sekeluarga ya, berada di dalam keadaan yang tenang ya, tabah ya. InsyaAllah kita doakan semoga dipermudahkan urusannya insyaAllah. Okeylah, kita akan terus menunaikan lagu permintaan anda. Kejap lagi Fah nak kongsikan ya, berkenaan dengan satu program, iaitu Carnival Community Jasin Madani at Melimau, yang akan berlangsung pada hari esok. Apa ceritanya tu, kejap lagi. Jom kita layan sebuah lagu nyanyian daripada Dakmi. Ini dia, Kita Kan Sekampung. Lagu pilihan daripada Syah Nizam, katanya untuk semua pendengar setia Melaka FM. Dengan ucapan selamat malam dan juga selamat hujung minggu.

air bukan sesuatu yang boleh kita ambil ringan. Dalam kehidupan harian, tanpa sedar kita sering membazir, mandi terlalu lama, paip dibiarkan terbuka atau penggunaan yang tidak perlu. Sedangkan, di saat kita leka, ada tempat lain yang berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air. Ingatlah, air bukan sumber yang tidak terhad. Hargai setiap titis air yang kita ada. Kerana setiap titis air sangat berharga. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Baik, semua lagi yang cakap romantis daripada Bruno Mars. Ini dia, Risk It All. Baru saja menghiburkan anda. 11.47 minit malam waktu ini. Jom meriahkan Carnival Community Jasin Madani at Melimau. Jadi orang ramai dijemput hadir untuk memeriahkan program ini. Bersempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat Don Merlimau. Yang mana diadakan pada 12 Julai. Esok lah. Bermula pukul 8 pagi bertempat di Sekolah Kebangsaan Melimau 1, Dewan Datuk Haji Ithnin dan juga Jepron Merlimau. Ada banyak aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Antaranya ada kenduri rakyat, ada fun walk, plogging, ada street soccer, program gubahan daripada sisa 3R, juga ada pertandingan mewarna kanak-kanak bersama dengan kemas, pertandingan carom, pasar tani, jualan agro madani, ada program jalinan mesra perpaduan KRT dan juga penyerahan 2,000 anak benih kelapa. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan karnival ini sambil mengeratkan ukhuwah dan juga semangat community. Jumpa di sana. Okeylah, nampaknya sampai di sini saja Fast temani anda untuk hari ini. Maaf andai ada kata-kata yang mengguris hati sepanjang tugasan Fast dari pukul 6 petang tadi sampailah 12 tengah malam. Ya, yang mana ada minta lagu tapi Fast tak sempat siarkan pun, minta maaf juga ya. Yang menonton live di TikTok Melaka FM, terima kasih banyak-banyak. Yang sudi tap-tap screen sehingga kita berjaya mencapai 200, hampir ya, 230K, 230,000 ketikan tanda sayang. Okey, jadi jaga diri, jaga hati, semoga kebahagiaan menjadi milik kita. InsyaAllah kita akan bersua suara lagi pada minggu hadapan, hari Khamis. Dan Fatih ingatkan anda dengan sebuah lagu nyanyian daripada Fahrenheit. Ini dia, kasih orang muda, khas untuk orang muda di luar sana. Salam malam minggu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jam mata. Bye-bye.

dan mengadu, ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

Assalamualaikum, sentiasa di hati. Assalamualaikum semuanya, apa khabar warga Malaysia? Untuk Nasional Game Buluh Hantu bersama-sama dengan saya DC. Hari ini permulaan hari baru, hari Ahad 12 Julai 2026. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih masih lagi terus kekal setia mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada. Pastinya dengan hiburan terbaik anda 12:30 malam sehingga 6 pagi untuk Nasional Game Burung Hantu yang terus layan, terus berhibur di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga yang mendengarkan menerusi stesen radio RTM, stesen negeri yang menyambung siar Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sekarang ini juga kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya untuk sama-sama kita ikuti sidang media SPR. Di mana pilihan raya, sempena pilihan raya pada hari ini, pada hari semalam, pilihan raya negeri Johor ke-16, sama-sama kita nantikan. Tapi sebelum tu kita teruskan hiburan kita, pastinya Nasional Game Burung Hantu yang akan terus menghiburkan awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Kita terus layan, terus berhibur untuk anda, ialah pastinya lagu terbaik. Terus layan Nasional FM.

persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinacal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTS.

Jadi dengar lagunya Hilang Gelap Tempelkan Terang untuk anda 12.39 minit malam waktu ini. Minit tengah malam, semoga anda semua baik-baik saja. Di awal pagi ini pastinya dengan hiburan terbaik terus menyerikan lagi tengah malam anda 3-6 pagi nanti di Nasional Game Burung Hantu. Sama-sama dengan Reza sehingga 6 pagi nanti. Terus menemani anda sambil anda bekerja, sambil anda bertugas. Yang baru masuk shift tu, selamat bekerja dan selamat bertugas. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Yang baru saja mendengarkan Nasional FM, apa khabar sebuah warga Malaysia yang memandu ketika ini? Semoga semuanya selamat dan telah berhati-hati di jalan raya. Malam minggu ni ramai yang keluar macam-macam kata lokasi pergi tengah malam ni. Tapi apapun, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Baik juga, sekarang ni kita masih lagi menunggu pengumuman rasmi SPR untuk kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebelum Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Jadi sama-sama kita nantikan. Tapi kita terus hiburan kita di tengah malam ini sehingga 6 pagi Nasional Game Burung Hantu. Juga perkongsian info cuaca di sebelah tengah malam ini, meteorologi rujuk di Met Malaysia, secara khususnya hujan lebat di negeri Terengganu, Pahang, Johor, di Sabah juga, kawasan pendalaman di Sipitang dan Nabawan, kawasan pantai barat Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Ranau, juga di Tawau, Sandakan, kawasan Tonga Terlupit sehingga 2 pagi nanti. Jadi terus rujuk info cuaca untuk anda rancang sebaiknya perjalanan anda dan juga segala aktiviti dan tugasan luar kawasan. Kita teruskan hiburan kita sebuah lagu ciptaan daripada Akma untuk anda jemu terus layan Nasional Game Burung Hantu.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

Piala Dunia. Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong dari seluruh dunia untuk hadir secara langsung ke stadium. Menariknya lagi, edisi kali ini berlangsung merentasi tiga negara tuan rumah, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico, menjadikannya antara kejohanan paling besar dan paling meluas pernah dianjurkan.

0: dalam Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita ikuti sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16.
1: Hadirin sekalian, majlis terlebih dahulu merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media serta hadirin sekalian kerana terus sabar menunggu hingga ke detik ini. Dan tanpa meninggalkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dato' Seri Ramlan bin Dato' Harun, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, untuk memulakan sidang media.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Saya Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia dengan ini maklumkan keputusan Pilihan Raya Umum Dewan Negeri Johor ke-16 bagi 56 kerusi Dewan Negeri yang telah ditandingi oleh calon-calon dari parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 11 Julai 2026. Sehingga 12.50 tengah malam 12 Julai 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Yang pertama, Barisan Nasional BN 48 kerusi, dan yang kedua Pakatan Harapan PH 8 kerusi. Pada PRU Dewan Negeri Johor ke-16 ini seramai 1,874,918 atau 68.73% telah keluar mengundi. Jumlah tersebut meliputi jumlah pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa yang telah mengundi. Secara keseluruhannya, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung pada 11 Julai 2026 dan pengundi-pengundi berdaftar telah dapat menunaikan hak dan tanggungjawab mereka. Selain itu, PRU Dewan Negeri Johor ke-16 juga tidak berlaku sebarang perkara-perkara yang tidak diingini yang boleh menjejaskan proses pilihan raya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Terima kasih kepada yang berkira.
0: Baik, demikian tadi sidang media Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 yang disambung siar menerusi TV1.

0: anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Halo, sama-sama dengan saya penerusi Nasional FM sentiasa di hati. Untuk Nasional Game Burung Hantu edisi hari ini, permulaan hari baru 1.35 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Pastinya terus menghiburkan kita awal pagi ini dengan dedangan lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah lama. Pelbagai nostalgia yang diukir melalui baik-baik lirik lagu. Jadi sama-sama kita berhibur awal pagi ini. Seperti biasa, awal pagi ini yang mana pada kelapangan, hadirlah sama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Saya baru saja bersiaran secara langsung, secara visual. Kalau anda ada ucapan ataupun ada perkongsian yang ingin diucapkan, yang ingin diungkapkan ataupun yang ingin dikongsikan, boleh hadir bersama dengan saya. Kita berbual, kita berinteraksi, barat kita berinteraksi bersua. Tapi kita berinteraksi melalui TikTok Live sambil kita berhibur lagu-lagu terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama dengan pelbagai cerita yang diungkapkan oleh sebuah lagu. Kadang-kadang lagu, kita dengarkan sebuah lagu itu, dia memberikan kita pelbagai emosi, pelbagai rasa. Kadang-kadang rasa bahagia, rasa sedih dan sebagainya. Jadi itulah dia keindahan dan juga keunikan lagu-lagu nostalgia. Selamat pagi semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Apa khabar? Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah buat kita semua. Pagi hujung minggu hari Ahad, 12 Julai 2026. Yang mana bekerja ketika ini, yang mana bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pastinya segala urusan itu dapat diselesaikan dengan cahayanya. Sparrow, Kuantan hadir, cuaca gelap. Oh, dekat Kuala Lumpur pun cuaca gelap juga, kan? Pagi-pagi ni memang tengah gelap sekarang ni. Abifin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Princess Cute, Itaru Zaya, selamat pagi. Apa khabar semua? Selamat pagi. Dan juga sekarang ini yang sambil menyiapkan dan persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok. Semoga dipermudahkan segalanya. Dia berperang di dapur Macam-macam kuali dah bunyi tu kat dapur tu. Sabar, sabar. Sikit lagi nak selesai dah tu Dan juga yang membungkus, menggoreng dan sebagainya. Yang memandu secara khususnya abang-abang luri kita dan abang-abang healing kita, juga kakak-kakak kita yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastinya saya akan terus menemani sepanjang perjalanan anda. Biasalah berhati-hati. Berhentilah dahulu kalau berasa letih. Kita ambil dulu kopi, kita layan dulu Nasional FM dan bagi segor mata sambung semula perjalanan anda. Ayo geng burung hantu, kita teruskan hiburan kita. Pastinya lagu yang terbaik, lagu yang seterusnya ini, hiburan yang seterusnya ini, hiburan ciptaan sebuah lagu daripada Dato' M. Nasi dan juga yang berjudul Fantasia Bulan Madu. Terus layan

mendengarkan anda pada pagi ni. Mungkin pagi ni ada yang baru kata baru masuk kerja juga ya, ataupun dah beberapa jam yang lalu masuk bekerja, membawa rasa yang penat, letih dan sebagainya. Mungkin Nasional FM dapat menghiburkan anda dan memberikan pelbagai bagi rasa ya, apabila kita dengarkan lagu-lagu Non Saja yang terus menghiburkan kita awal pagi ini. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Selamat menonton. Terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gigi. Semoga murah rezeki selalu. Dan juga ada sahabat kita, Lavender Girl katanya, salam takziah buat keluarga dan juga Al-Fatihah buat mangsa kemalangan di LPT2 yang konvoi RZ member baru-baru ini. Jadi sama-sama kita doakan untuk mereka, supaya mereka diberikan, keluarga mereka diberikan semangat yang kuat untuk menerima takdir yang telah dihadapinya. Sama-sama kita doakan. Dan juga yang mana berada di TikTok live ketika ini, selamat pagi semuanya. Yang baru masuk boleh kongsikan live ini, juga boleh antarkan ucapan serta perkongsian anda awal pagi ini, sambil-sambil kita berinteraksi, sambil kita berhibur. Pasti je lagu yang terbaik untuk anda sehingga 6 pagi nanti. Baik, ucapan yang telah dikirimkan juga melalui ruangan komen di Facebook. Tapi sebelum tu, saya nak kongsikan kepada anda, peratus keluar mengundi secara keseluruhannya untuk pilihan raya negeri Johor ke-16, sebanyak 68.73%. Jadi tahniah dan terima kasih kepada semua rakyat, warga dan bangsa Johor kerana anda telah keluar mengundi pada hari semalam, telah melaksanakan satu tanggungjawab besar dalam proses demokrasi. Apa juga pilihan yang dibuat, semoga ianya lahir daripada pertimbangan yang terbaik demi negara yang disayangi dan dicintai. Tahniah dan terima kasih untuk warga Johor dan bangsa Johor. Untuk warga di sebelah pantai timur, di sebelah pantai barat dan juga di utara, anda sentiasa terbaik juga kerana terus menghibur, orang kata mendengarkan Nasional FM, yang terus membuka Nasional FM 24 jam, terus berhibur, terus layan untuk informasi serta hiburan yang terbaik. Saya akan terus bersama-sama dengan anda sehingga 6 pagi nanti, pastinya dengan lagu dan juga informasi yang saya dikongsikan kepada anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan UPS, salam Reza, salam hujung minggu dan malam minggu dari Kuala Terengganu hadir. Terus kita bersama-sama santai hujung minggu, layan Nasional Game Orang Hantu. Nurul Atika binti Bangka, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir. Selamat pagi semuanya dan selamat berhujung minggu. Razak Balangi, selamat pagi dan salam hujung minggu. Semoga selamat tugas buat sahabat-sahabat kita yang bekerja, yang bertugas di awal pagi ni. Semoga dipermudahkan segala urusannya. Pastinya lagu-lagu pilihan terbaik sehingga 6 pagi nanti. Ita Chot dari Ipoh hadir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Layan kita Nasional FM, Nasional Game Burung Hantu. Dayang Heda, selamat pagi semua. On kita terus. Ayo geng Burung Hantu, warga geng Burung Hantu, kita terus santai menemani Reza sehingga 12 tengah malam. Apa? Sehingga 6 pagi nanti. Mantap semua. Terima kasih. PKA Amin hari bersama. Assalamualaikum dan salam sejahtera Reza serta geng Burung Hantu, PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rahwang, Selangor. Selamat bersiaran di konti Radio Perjalanan Ramai. Pendengar setia geng Burung Hantu serta lagu-lagu yang terbaik disiarkan sehingga 6 pagi nanti. Mantap kita, santai hujung minggu sampai 6 pagi. Juga kita teruskan hiburan kita yang seterusnya, lagu ciptaan daripada Zain Kevin untuk anda, Air Mata Jernih. 2:05 pagi, selamat pagi dan teruskan kita terus berhibur dari Jelantun.

itu pastinya yang akan terus menghiburkan awal pagi anda di siang hari ini, hari Ahad. Selamat berhujung minggu semuanya, 12 Julai 2026. Lagu yang terbaik disajikan kepada

21 minit pagi waktu ini. Raih Maruf dengan lagunya Cinta Kristal, pastinya hiburan terbaik kita pada pagi ini. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama, tapi layan kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita, dalam kita, hati kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati. Menerusi Nasional Game Burung Hantu di TikTok Live. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat pagi. Semoga awal pagi hari ini menjadi pagi yang terbaik buat kita, menjadi hari yang terbaik buat kita. Selamat berhujung minggu semuanya. Yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang baru saja bangun, yang baru bangun tidur, segarkan mata. Selamat datang semua yang di TikTok, yang terus dengar di Nasional FM, walau di mana juga dah berada ketika ini, yang memandu juga secara khususnya. Sentiasa berhati-hati di jalan raya. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju, tidak kira ke mana saja hala tuju anda. Zulkifli, salam Kuala Terengganu hadir. Waalaikumsalam, terima kasih hadir dari Kuala Terengganu. Sahabat kita bukan saja di Semenanjung, ada juga di Sabah, Sarawak, Indonesia, Singapura, Brunei yang terus dengar Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, boleh muat turun secara percuma. Bukan hanya sekadar mendengar radio Nasional FM melalui aplikasi RTM Klik, malah anda boleh tonton secara percuma bersempena dengan edisi tahun ini Piala Dunia FIFA 2026. Sama-sama nanti kita saksikan 5 pagi nanti sepak mula. Untuk perlawanan saingan suku akhir, Norway akan bertemu dengan England. Jadi sama-sama kita nantikan peminat-peminat Haaland hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Peminat-peminat Bang Lingham juga hadir bersama kita buat undian negara mana yang akan layak ke pusingan seterusnya. Dan juga 9 pagi nanti akan bertemu pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Satu-satunya pasukan dari Amerika Latin yang bertanding dalam saingan suku akhir untuk 8 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 edisi tahun ini. Terima kasih untuk bagi gift. Terima kasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki selalu. J juga terima kasih. Tepi-teping Itaru saya yang ada bersama di TikTok Nasional FM. Dan juga sedikit perkongsian info cuaca di sebelah pagi ini. Secara khususnya buat pendengar kita yang berada di negeri Sabah, bagi daerah Tawau, juga daerah Sandakan, kawasan Teluk Pidan Beluran serta di Kudat dan kawasan Pitas, sehingga 5 pagi nanti dijangka berlakunya ribut petir serta hujan lebat. Jadi sentiasalah berhati-hati buat sahabat kita yang berada di sana. Secara khususnya yang bertugas di awal pagi ini, yang bertugas di luar kawasan, juga yang memandu, sentiasalah berhati-hati di jalan raya. Ingat, kalau kita letih memandu, kita penat memandu, berhenti seketika di tempat yang selamat, ataupun kita berhenti di rehat dan rawat, kita kena dulu kopi panas, kita isi perut dulu, bagi jiwa tenang, bagi perut kenyang, hati senang, jiwa pun tenang. Kemudian sambung semula perjalanan anda ke mana saja. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang tepi-tepi. Marilah kita menyapa sahabat kita, siapa yang hadir di TikTok Live Nasional FM ni. Antaranya kita bersama dengan Princess Q, Itaru Zaya, G, Level The Girl, Johnny G, Lady Heda. Dari tadi teman saya tepi-tepi, terima kasih AB Hashim, Lankopa, Marsa Saleh juga. Wah, Sayu Wah nama dia. Su Spero, Fazli Liza, Faiz Liza, salah nama. Tengku Syaiful, Vino 76, Jajah 83, Fatimah Man, Ati Suriati, Juraida 72, Junenda Kamarin, diikuti Jamila, Ahmad Rashid, Ahmad Arif dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Saya akan menyapa anda kemudian. Kemudian nanti yang mana saya tak sapa tu, boleh membuat sapaan sebentar nanti. Jadi untuk anda yang belum hadir, hadirlah bersama-sama dengan saya masa mentara saya masih lagi bersiaran di TikTok Live Nasional FM. Duncur hadir tetap layan ke burung hantu. Saya Wah. Baik, pastinya lagu di awal pagi ini, lagu yang teringatkan kita kadang-kadang kisah lama, kadang-kadang membuka diary lama. Kerana setiap nota yang membuka kembali layang kenangan yang pernah buat kita tersenyum, tertawa dan mungkin juga menitiskan air mata. Jadi apabila kita membuka diary itu, diary itu ibarat sebuah lagu, kan? Kadang-kadang diary itu dah lama hilang, dah mana-mana ceruk, kan? Tapi kita dengar lagu ni, ibarat kita terbayang kisah lama. Dan lagu yang seterusnya ini, lagu yang sangat popular juga pada tahun 80-an seketika dahulu. Lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasir sendiri, dan lirik ini ditulis Pak Nasir Jani. Maksudnya semua orang tahu lagu ini. Lagu ini juga popular dalam satu filem yang diarahkan oleh Arwah Mamat Khalid. Jadi sama-sama kita berhibur untuk anda, lagu terbaik pastinya Nasional.

dengan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinaka dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

jam yang ketiga ini 3:04 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Setiap lagu yang diputarkan bukan sekadar hiburan, tapi sebenarnya suara. Suara yang pernah menemani satu waktu dalam hidup kita, waktu yang kita rindui dalam diam. Lagu-lagu yang disajikan, lagu-lagu yang diputarkan, pastinya lagu-lagu nostalgia. Bukan saja mengambil memori kita, tapi sebenarnya dia mengingatkan kita siapa yang kita dahulu, sampaikan kita berada di tahap mana yang kita berada sekarang, dan bagaimana kita tiba ke tempat itu dan berdiri kita pada hari ini. Pastinya semoga semuanya baik-baik saja. Lakukan apa jua urusan anda ketika ini dengan baiknya, dengan jayanya. Semoga dipermudahkan segalanya. Dan sahabat kita yang masih lagi kekal menonton di TikTok Live Nasional FM, terima kasih untuk tepi-tepi skrinnya yang bagi gift. Semoga bulan rezeki selalu. Yang dah kongsikan live ini juga, ataupun yang baru saja masuk, selamat pagi. Sama-sama kita menantikan untuk yang mana meminati bola sepak ni lah. Saya kira semua, tak kira wanita ataupun lelaki yang meminati bola sepak ni, sama-sama kita nantikan berbaki satu jam lagi sebelum bermulanya grandstand, dan lagi dua jam untuk kita nantikan sepak mula saingan suku akhir, di mana Norway akan bertemu dengan England. Jadi yang mana peminat-peminat Norway boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok, juga peminat England, kita hadir bersama-sama di TikTok. Kita buat ramalan negara ataupun pasukan yang mana yang akan layak ke saingan separuh akhir. Juga yang baru saja masuk, selamat pagi. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Juga itaru saya, ya, masih lagi taping-taping. Tak tahu dah berapa taping, dah banyak sangat dah tu. Terima kasih, 191 ribu like pada pagi ini yang terus menyokong Nasional FM, juga yang mendengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Pastinya saya akan sambung sehingga 6 pagi nanti dengan dendangan lagu-lagu nostalgia yang terus menghiburkan keindahan awal pagi anda dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook bersama dengan Syazwan Arif. Selamat pagi semua game buruh hantu, santai kita hujung minggu layan Nasional FM. Ramladin hari bersama, selamat pagi Badar Reza, selamat bersiaran pada pagi ini, lagu semua terbaik, terima kasih. Nida Wahida, assalamualaikum, selamat pagi. Dan semua geng burung hantu, kakak burung hantu hadir katanya, meluncur dari Senai sebentar tadi, menemani geng burung hantu sambil menunggu keputusan sebentar tadi. Alhamdulillah selesai tanggungjawab, selesai mengundi untuk PRN Johor ke 16. Mak kata J, Norway 2, England 1 dengan keputusan. Kalau Norway 2, siapa yang menjaringkan gol? Saya yakin pastinya Erling Haaland. England siapa yang menjaringkan satu itu? Kalau saya kira England yang akan menjaringkan gol tersebut, mungkin Bukayo Saka ataupun Jude Bellingham. Rus, Negeri Sembilan hadir. Ruzi namanya, Rugila, terima kasih hadir. Selamat pagi dari Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat kita dari Merata, ya, utara, selatan, timur, barat, di Sabah, Sarawak juga dibersama. Kalau ada gangguan siaran ketika mendengar di radio, anda boleh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM, sambil kita berinteraksi di TikTok, sambil kita berhibur. Muhammad Muhaimin katanya, selamat pagi dan selamat bertugas untuk Reza pada pagi ini, serta pendengar-pendengar kita yang bertugas awal pagi ini, yang shift malam, yang membuka Nasional FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang dan sebagainya, di restoran, di kafe, ataupun di hospital serta di klinik. Semoga segala urusan dapat diselesaikan dengan jayanya, dan semoga dipermudahkan segala urusan anda. Virginia Vanessa, selamat pagi Reza dan sahabat pendengar, sahabat game burung hantu. Jangan tidur lagi kita, jom layan Nasional FM. Ujung minggu ni takkan kita nak tidur awal, kan? Inilah peluang dan ruang untuk kita sama-sama bersengkang mata, kita layan game burung hantu sampai pagi sambil mengopi katanya. Itu antara ucapannya lah. Dari Sentul juga, Fikri hadir untuk segmen game burung hantu. Mantap Rudy Rugila, terima kasih hadir. Haji Bukhari, terima kasih ikutikan live ini. Kita nak teruskan hiburan kita yang seterusnya, pasti lagu yang terbaik untuk anda.
Ini bukan sekadar lagu lama, lagu yang popular pada tahun 1995. Ini suara masa lalu yang masih hidup dalam detik kita sekarang ini. Jadi sama-sama kita dengarkan, sama-sama kita layan lagu terbaik untuk anda. National FM.

Ani Suraya. 3:37 minit pagi waktu ini. Kadang-kadang sebuah lagu lama mampu menghidupkan semula senyuman yang pernah hilang dalam jiwa kita. Selamat pagi semuanya, baru saja hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Nasional FM. Apa khabar semuanya? Selamat pagi yang masih lagi kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Masih lagi segar ya, yang mana dah mula lentok tu, rodahi apa tu, kepala dah mula ke meja tu kan, yang mana bekerja. Tenang-tenang dahulu, rehat-rehat, ambil kopi dulu, kita isi perut dulu lah kan, makan makanan ringan dan sebagainya. Bila perut kenyang, hati pun tenang eh. Pastinya yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, hujung minggu edisi hari ini 12 Julai 2026, bersamaan 26 Muharram 1448 Hijri. Anda akan berhibur sebuah nada yang membelai hati, lirik yang membisik rindu. Jadi itulah dia indahnya lagu-lagu nostalgia. Assalamualaikum Syarifah. Malam ni Kak Hanim tak ada ke? Kak Hanim berehat lah eh. Bukan Kak Hanim tapi saya yang bersama-sama dengan anda sehingga nak pagi nanti. Berbagi 2 jam 21 minit saja lagi sebelum ke 6 pagi dan sama-sama kita menantikan untuk saingan Piala Dunia FIFA, saingan suku akhir di mana Norway akan bertemu dengan England, sepak mula 5 pagi nanti. Baru balik dari mana tu? Baru balik dari Songkla, Thailand. Ina 1705. Wah, tak ada ni ke? Apa? Acara mata sikit bagi. Hantarlah ke konti. Fridge magnet ke kitchen ke? Dari Songkla tu. Burger CP kalau ada, bagi dia sikit je. Alamat mudah je, Wisma Radio Angkasa Puri RTM. Baik juga, saya ingin keudarakan anda juga perkongsian dedikasi ucapan. Pastinya ucapan yang terbaik yang diberikan oleh pendengar kita. Berusia ruangan komen di TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga sebelum tu, sedikit perkongsian juga yang saya ingin kongsikan kepada anda. Sebelum saya kongsikan ucapan, sebenarnya saya nak kongsikan secara keseluruhannya recap keputusan untuk pilihan raya, pilihan raya negeri Johor ke-16 yang baru saja berlangsung semalam, dan juga keputusan secara keseluruhannya apa yang kita dapat lihat. Keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 di mana Barisan Nasional 48 kerusi, Pakatan Harapan 8 kerusi untuk pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 2026 bersama 0 kerusi. Juga bebas kosong, muda kosong kerusi, dan setakat ini Barisan Nasional mendahului dengan 48 kerusi dan Pakatan Harapan 8 kerusi. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah lunaskan tanggungjawab keluar mengundi, dan juga untuk sahabat kita, pelbagai informasi yang disajikan pastinya menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita teruskan ucapan yang telah dikirimkan oleh sahabat kita eh. Itu dia sebentar tadi, saya recapkan kepada anda keputusan penuh PRN Johor ke-16. Bak kata Pasu Omar pada pagi ini, assalamualaikum semua game berhantu, selamat melayan kita game berhantu di Konti Nasional FM sama-sama dengan Rizal sehingga 6 pagi nanti. Semoga kita dirahmati Allah dan diceriakan selalu dengan diiringi ucapan selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Moga hari ini kita bernafas, moga esok kita bernafas lagi dan bertemu biarpun di alam maya, kata Pak Su eh? Mantap Pak Su, terima kasih hadir. Game Buruh Hantu Muhammad Isyam. Selamat pagi buat Reza dan semua sahabat pendengar, sahabat petugas persiaran di segmen nasional Game Buruh Hantu. Semoga kita semua sentiasa sihat dan ceria selalu. Dari Ipoh hadir melaporkan diri bersama Otai, yang kat kesayangan Mansur Taridi, yang merupakan peminat setia Game Buruh Hantu. Semestinya Nasional FM sentiasa di hati, dari dulu, kini dan selamanya. Mantap. Terima kasih Asnarizam Sunflowers Paragasu Sugari bersama sama pagi, hadir dari Sabah, katanya on duty sambil kita layan Nasional Game Buruh Hantu. Memang terbaik Aram IT, katanya. Mantap. Boleh bahagalah kau. Abdul Jalil dari Endau, Johor hadir bersama, selamat pagi. Marsa Saleh Aiman Taman Ria dari Tawau Sabah juga. Astani, salam dari Tawau, geng setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Bah, bertemankan Reza terus ceria kita layan sampai subuh
sampai apa bermulanya sepak bola Piala Dunia nanti ya. Reza KB hadir bersama Zai Zura ini. Teruslah yang kita bertemankan Reza sehingga 6 pagi nanti. Hiburan kita yang seterusnya ini pastinya terus menghiburkan dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik yang terus menceriakan lagi pagi anda pada pagi ini. Sebuah lagu daripada Fabians. Ayo kita santai, ayo kita berhibur malam minggu. Iva Natasha.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi.

Untuk jam terakhir ini, anda akan disajikan lagu yang penuh dengan kerohanian serta ketuhanan. 5.15 minit pagi, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudhah. Dan siaran ulangan Raudhah pada pagi ini adalah bertajuk Tanda-Tanda Allah Redha dengan Kehidupan Kita Bahagian 1, yang akan disampaikan oleh Ustaz Arfah bin Hosnani, Pegawai Agama MSN, terbitan rakan tugas ni Aidawati Yusof, dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik tuan-tuan dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita muhasabah diri kita dan juga kita merenung, adakah kehidupan kita ketika ini berada dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala, berada dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat ada beberapa tanda yang menunjukkan bahawasanya kehidupan kita sedang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara tanda-tandanya bahawasanya kehidupan kita sudah mendapat kebaikan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Al-An'am ayat 125, iaitu Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk menerima hidayah, ataupun Allah membuka hati kita untuk menerima dan juga mengikuti syariat Islam. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Ya Allah berfirman yang maksudnya barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Kalau kita lihat pada hari ini, bukan sukar, sukar untuk kadang-kadang hati kita untuk ikut kepada syariat ataupun petunjuk Islam. Apabila Allah berkehendak kebaikan kepada kita, maka dibukakan, dijentik hati kita untuk tunduk dan patuh kepada syariat Islam. Sama ada ketika kita bekerja, daripada seorang yang mungkin melakukan kesilapan ketika pekerjaannya, dengan sedikit jentikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pekerja. Begitu juga ketika kita berniaga, mungkin ada perkara-perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan yang akhirnya menimbulkan syubhat ataupun perkara yang tidak suci dan bersih, maka kita beralih untuk memperbaiki diri kita dan juga untuk memperbaiki perniagaan kita. Atau pada hari ini kita lihat ramai orang yang membeli ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham, maka dia mula untuk berubah kepada transaksi dan juga muamalat yang telah diharuskan oleh syarak, ataupun kita kata yang patuh syariah. Ini yang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, dan tuan-tuan, puan-puan majlis alam yang dirahmati oleh Allah sekalian, maka kita lihat apabila Allah lorongkan kita. Sekarang hari ini kita mula seronok mendengar Al-Quran, kan kita dah mula berubah untuk menutup aurat, ataupun kita sudah rasa berat untuk meninggalkan solat. Maknanya jadi solat itu sudah menjadi keutamaan kita, dan pada hari ini kita sudah mula menerima nasihat-nasihat, ataupun kita pada hari ini mudah insaf apabila melakukan dosa, maka itu adalah tanda hati kita diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sebaliknya, apabila hati kita semakin keras, semakin suka pula kepada maksiat, dan na'udzubillah berbangga pula dengan perkara-perkara yang melanggar syariat yang kita lakukan. Ada orang berbangga dengan kekayaan yang dihasilkan daripada cara yang salah, kan? Ada orang berbangga dengan perkara yang dihasilkan dengan cara melanggar syariat. Maka ini adalah merupakan tanda kepada hati-hati yang keras. Itu adalah yang pertama. Imam Al-Qayyim mengatakan, menyebut bahawa hati yang hidup adalah hati yang sentiasa mencari Allah walaupun berada di tengah kesibukan dunia. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah kurniakan kita hati yang lembut untuk menerima hidayah dan petunjuk, untuk menerima segala ketentuan dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda yang pertama. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian, tanda kedua bahawasanya kehidupan kita, langkah kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ialah Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berinfak dan bertakwa dan membenarkan perkara yang baik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Jika kalau kita lihat dulu, susah betul nak bangun subuh.
Susah betul nak sembahyang kan. Tapi hari ini alhamdulillah terasa ringan. Terasa mudah untuk kita melakukan khususnya yang wajib, solat, zakat, puasa kan. Kalau dulu kita susah betul nak bersedekah, tapi alhamdulillah hari ini tiap pagi main subuh kita bersedekah kan. Jumpa orang susah sikit kita bersedekah kan. Mudahnya Allah, mudah Allah permudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jika dahulu kita malas untuk baca Quran, bahkan susah nak cari masa untuk baca Quran, tapi hari ini alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang kata sekarang ni channel-channel kan, ataupun platform-platform pagi-pagi ajak baca Quran, pagi-pagi ajak tadabbur Al-Quran kan, tuan-tuan kan. Baca Quran ni ramai kan? Tapi nak memahami Quran ni payah kan. Seperti Imam Ghazali kata, Allah bukan tengok berapa banyak kita hatamkan Quran atau berapa banyak kita hafal, tapi yang paling penting juga adalah adakah kita sudah mengamalkan isi kandungan. Itu yang paling penting. Ini adalah antara tanda Allah sedang memimpin langkah kita. Sebagaimana kata Imam Hasan Al-Basri, tandanya Allah inginkan kebaikan apabila kita menunggu untuk melakukan kebaikan yang lain. Dah buat kebaikan ni, kita dah niat nak buat kebaikan yang lain. Tuan-tuan kan? Jadi kita dah sedekah ini, dah niat dah esok nak sedekah lagi. Tuan-tuan, kita dah buat sembahyang, contohlah kita melakukan puasa, dah niat dah nanti nak puasa lagi, sunat lagi. Tuan-tuan, kita dah join program majlis ilmu, dah niat dah besok kalau ada nak pergi lagi. Maknanya dia orang kata sentiasa merindukan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini adalah tanda yang kedua tuan-tuan. Jadi Allah permudahkan, bahkan Allah menjadikan kadang-kadang dilorongkan kita nak buat jahat, tak jadi. Nak buat jahat, tak dapat. Ada je halangan, sehingga Allah mudahkan kita untuk berjalan menuju kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan itu sebenarnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita perlukan kepada kekuatan, pertolongan dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana ramai orang yang berusaha untuk melakukan kebaikan tapi terhalang kerana dosa-dosa yang dilakukannya. Mudah-mudahan kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan dan juga mempertingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah sekalian dan sinar pendengar yang dikasihi oleh Allah sekalian, yang ketiga, tandanya bahawasanya Allah memudahkan kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menjadikan kita semakin takut buat dosa. Tuan-tuan perasan tak apabila kita melakukan dosa, apa yang terasa pada hati kita? Adakah yang terasa ketika itu penyesalan ataupun kepuasan? Kan ada orang dia mungkin melakukan dosa tanpa sedar, dia seronok dengan dosa yang lakukan. Tuan-tuan, dia merasa puas dengan apa yang telah dilakukan kan. Contohnya dia melakukan satu perancangan untuk menganiaya orang lain, berlaku pula perancangan berjaya, seronok dia tuan. Bahkan diceritakan na'udzubillah. Ini bukan tuan kan, kita nak apa? Kita nak bila kita melakukan dosa maka datang perasaan takut. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Yang menarik tuan-tuan, ada satu kisah namanya seorang ulama besar, Fudail bin Iyad. Tuan-tuan, Fudail bin Iyad ni adalah seorang, kalau dalam bahasa kitab apa dia? Qati'ut tariq, perompak. Qati'u ni orang yang menghalang orang lain untuk ambil harta dia kan. Pemotong jalan. Satu hari tuan, dia manjat rumah seseorang perempuan untuk dia melihat perempuan yang disukai. Dia dah, orang kata dah suka pada seorang perempuan, jadi dia panjat rumah perempuan tu nak tengok. Kemudian sebelum dia nampak perempuan tu, dia terdengar perempuan membaca Al-Quran daripada surah Al-Hadid. Ayatnya adalah alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala minal haqq. Dia orang Arab kan, dia faham bahasa Arab kan. Kalau kita tak faham lah. dia dengar bacaan tu, ayat tu apa kata? Belum tibakah masanya lagi untuk orang-orang beriman tunduk ketika mengingati Allah, tunduk mengingati Allah dan juga tunduk kepada Al-Quran. Terus tersentak dia. Tak jadi daripada melakukan, nak tengok
orang kata bahasa kasarnya mengintai lah kan, nak tengok kan. Tak jadi, dan dia terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan nak balik bertaubat kan, dia berehat dekat sebuah tempat gua kan. Kemudian ada rombongan yang berjalan untuk berniaga. Dia berehat kat situ juga. Dia dalam apa, Fudal Miyad kat dalam. Kemudian mereka berborak-borak. Dia kata apa? Kita kena hati-hati, sini tempat Fudal bin Iyad. Nanti dia ambil harta kita. Terkejut dia. Terus dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seorang ulama besar.

0: secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi khairi ma yaknizul mar'u? Al mar'atu salihah. Idza nazara ilaiha sarratuhu, wa idza amaraha ata'athu, wa idza ghaba 'anha hafizathu." Maksudnya, hendakkah kamu aku beritahukan tentang sebaik-baik harta seorang lelaki adalah wanita yang salihah? Apabila dia melihat kepadanya, dia akan menggembirakan. Apabila dia memberi arahan kepadanya, wanita itu taat. Dan apabila dia tidak berada di sisinya, wanita itu menjaga maruah dirinya. Riwayat Abu Daud.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a." Yang bermaksud, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku." Surah Ibrahim ayat 40.

kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. 6-6 minit pagi. Alhamdulillah di hari Ahad, hujung minggu, bersama dengan saya, Siti Rubiah Busiran, dari waktu ini hingga pukul 12.30 hari nanti. Dan saudara, untuk makluman kita bersama, sebentar tadi 5.56 minit pagi telah pun masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan saudara, sebentar lagi juga kita akan dapat ikuti seperti biasa bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Hari ini kita akan dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nahl ayat 94 hingga 110 yang akan disampaikan oleh Ustaz Ukasha Datuk Haji Muhammad, dan terjemahan oleh Abdul Halim Abdul Razak. Dan 6.30 pagi, Permata Hati dengan tajuk Pada Menyatakan Kelebihan Azan dan Iqamah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Dan 6.50 minit pagi, Jana Minda akan menemui anda bersama dengan Ustaz Fadli Syamil. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM yang waktu ini dah pun dah siap-siap untuk solat subuh, alhamdulillah. Dan semoga hari ini hari yang ceria, hari yang indah. Dan kita doakan kepada rakan-rakan kita kan yang terjejas banjir, supaya air surut dan dapat mereka kembali ke rumah seperti biasa. Terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka, terus menghiburkan anda tak kira di mana juga anda berada.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, afdalu zikri al-Quran. Bi tashrahu suduru wa tastaniru sarair. Zikir yang terbaik ialah al-Quran. Baca Quran ni adalah sebaik-baik zikir. Selepas daripada kita sembahyang, ibadat yang paling afdal ialah membaca al-Quran. Kalau kita baca Quran, kita akan dapat kelapangan hidup. Mana hati akan jadi tenang, jadi lapang dan sebagainya. Dan orang tanya, dengan baca Quran ini berapa banyak lapang yang kita nak? Banyak kita baca Quran ini lagi banyak, maka lagi mudahlah kelapangan itu Allah Ta'ala akan bagi. Kalau kita hendak maknanya seluas langit dan bumi, bacalah Quran banyak-banyak. Maka itulah cara mencari kelapangan. Dan akan memberi cahaya rahsia-rahsia. Bila kita baca Quran ini, kelebihan orang baca Quran ini, Allah Ta'ala akan bukakan rahsia-rahsia yang tak nampak. Kadang-kadang kita nampak benda ni baik untuk kita. Dengan sebab asbab baca Quran, Allah Ta'ala berikan ilham. Oh, ni yang kita suka ni sebenarnya tak bagus. Inilah maknanya caranya Allah Ta'ala memberikan kelebihan dan memberikan kelapangan kepada seseorang.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
0: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

Janganlah kamu jadikan sumpah-sumpah kamu itu sebagai suatu tipu daya antara kamu, kerana ia akan menyebabkan kaki kamu tergelincir setelah berdiri teguh. Kamu akan merasai akibat yang buruk di dunia dengan sebab perbuatan kamu yang menghalang manusia daripada jalan Allah, dan kamu akan memperoleh azab yang sangat pedih.

0: تعلمون.
1: Jangan kamu memperdagangkan perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui.
0: Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baqi.

0: Namun, apa yang ada di sisi kamu akan musnah, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya, kami akan memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.
1: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
0: Sesiapa yang mengerjakan amalan yang soleh, sama ada lelaki atau perempuan, sedangkan dia seorang yang beriman, maka sesungguhnya kami akan menganugerahkan kehidupan yang baik kepadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan ganjaran kepada mereka, pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Oleh itu, apabila engkau membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam.

Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh ke atas orang yang beriman dan bertawakal hanya kepada Tuhan mereka.

0: musyrikun.
1: Sesungguhnya pengaruh syaitan itu hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin mereka dan orang-orang yang melakukan syirik dengan sebab hasutan daripadanya.
0: وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Apabila kami gantikan ayat Al-Quran dengan ayat lain, sedangkan Allah lebih mengetahui tentang ayat-ayat yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang pendusta. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat hikmatnya yang sebenar.
0: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
1: Katakanlah wahai Muhammad, Ruh Al-Qudus iaitu Jibril telah menurunkan Al-Quran daripada Tuhanmu dengan benar, tanpa silap, adalah untuk meneguhkan orang yang beriman dan menjadi hidayah serta berita gembira kepada kaum muslimin.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

0: Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan hidayah kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih.
1: Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan pembohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka ialah para pendusta yang sebenar.

0: ولهم عذاب عظيم.
1: Sesiapa yang kufur kepada Allah sesudah beriman, maka dia akan mendapat kemurkaan daripada Allah, kecuali orang yang dipaksa berkata atau melakukan perbuatan kufur, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Sebaliknya, sesiapa yang terbuka hatinya menerima kekufuran, maka mereka akan mendapat kemurkaan daripada Allah dan bagi mereka azab yang dahsyat.
0: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.
1: Ia adalah kerana mereka mencintai kehidupan dunia lebih daripada kehidupan akhirat. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang yang kafir.
0: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون.
1: Mereka ialah orang-orang yang telah dipaterikan hati, pendengaran dan penglihatan mereka oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang lalai.
0: لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.
1: Tidak syak lagi bahawa mereka ialah orang-orang yang rugi pada hari akhirat kelak.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu menolong orang-orang yang berhijrah setelah mereka diuji oleh kaum musyrikin. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Dan juga ada yang melayan lagu Hindustan.
1: Polisi surat, aankhon mein masti, dur khadi sharmaye. Hai hai.
0: Lagu 60-an pun kami ada tau.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim yang akan menyampaikan ceramah bertajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah. Kita ikuti bersama.
1: Imam Ghazali huraikan dalam kitab Sulwatul Arifin, maka hendaklah disabdukan ya dengan hayy. Jangan dihilangkan sabdu. Jauhan sekarang azan, hilang sabdu. Mana ada huruf tambah ya? Hayya. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Hayya ala salam. Ini pula. Tak betul. Bahasa Arabnya pun tak betul. Kerana nak melebihkan lagu sehingga mengubahkan makna. Mengubahkan makna. Hayya. Isim pi'amar nama dia. Memberi maksud asri'u ila salah. Segeralah kamu salat. Segeralah kamu salat. Hayya 'ala salat. Maka apabila berkata hayya 'ala salat, tafsirnya segera oleh kamu kepada menunaikan sembahyang. Dan hanya senya hampirlah waktunya. Waktu dah hampir dah sekarang. Dirikan oleh kamu. Marah ni. Dan ini dah dirikan solat dah hampir dah ni. Sebab dah azan ni. Dan jangan kamu takhirkan dia daripada waktunya. Jangan kamu ini lewat-lewatkan, menangguh-nangguhkan daripada waktunya dan semayang kamu berjemaah. Masa tersirat di dalamnya bahawa sesungguhnya mengamalkan itu wajib dan jangan mentakhirkan perintah tersebut. Maka jangan ditakhirkan. Maksud jangan dilewat-lewatkan solat dan solatlah kamu secara berjamaah. Itu yang tersirat. Itu yang tersirat. Kalau dalam kaedah dalam bahasa Arabnya menyebut wa ma'nahu hana waktu solat fa aqimuha. Waktu solat dah hampir, dirikanlahnya. Wala tuakhiruha an waqtiha. Jangan kau tangguh-tangguh daripada waktu. Wasalluha bil jamaah. Maka solatlah secara berjamaah. Itu yang tersirat. Hayya ala salah, mari salat. Dan seterusnya lagi. Dan apabila berkata ia hayya ala al-falah, maka tafsirnya segeralah kamu kepada kemenangan. Syekh Nawawi Bantani menyebut dalam kitab Maraqi Ubudiyah, apabila dibaca hayya 'alal falah, kita pun berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jadilah aku orang yang berjaya. Jadilah aku orang yang berjaya. Bila sebut hayya 'alal falah, kita berdoa, Allah maj'alni minal muflihin. Jadilah aku orang yang berjaya. Selepas menjawab la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kita berdoa, ya Allah, jadilah aku orang yang berjaya. Bila hayya 'alal falah, maka memberikan maksud segeralah kamu kepada kebenangan dan kepada bahagia. Itu zahirnya. Dari sudut tersirat maknanya, dan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan semayang itu sebab bagi kelepasan kamu dan bagi bahagia kamu, maka dirikanlah kamu akan solat itu nescaya dapat kamu najah, kejayaan dan keselamatan daripada siksanya. Nak berjaya ni ialah solat. Dengan sebab kau solat tu, kamu berjaya. Tak ada benda lain kamu buat ini bagus, ni buat bagus, apa bagus, dan semua-semua. Tapi solat tak bagus, tak bagus. Kamu datang awal tapi solat tak awal, tak jalan juga. Kamu kerja cepat siap tapi solat tak siap juga. Tak bagus juga. Tak bagus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya lagi, solat. Kalau nak berjaya, solat. Dan apabila berkata ia Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tafsirnya bahawasanya Allah Ta'ala itu terlebih azam dan terlebih ajallu, terlebih agung, terlebih mulia, terlebih besar. Itu zahirnya. Dan maknanya bahawasanya beramalkan dia, yakni mengerjakan suruhnya Allah Ta'ala itu terlebih wajib, maka jangan kamu takhirkan dia suruhnya. Ini wajib. Jangan tangguh-tangguh. Tapi dengan Allah, berapa kali dah kita lambat? Berapa lagi kita cuai? Kita buat tak peduli. Ini perintah Allah. Oleh sebab itu penutupnya Allahu Akbar dihuraikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di sinilah menunjukkan bahawa esanya Allah dan tunggalnya Allah. Jangan kamu utamakan yang lain, kena utamakan Allah. Oleh sebab itu Allah penutup azan ini ditutup Allahu Akbar. Ditutup dengan Allahu Akbar. Dan apabila berkata La ilaha illallah, dia tunggal, menunjukkan bahawa Allah itu esa, tak ada boleh disekutukan. Kalimah La ilaha illallah, dia tunggal. Mana menunjukkan di situlah kita maksakan Allah. Tak ada nak sekutu-sekutu. La ilaha illallah, maka tafsirnya ketahui olehmu bahawa sebenarnya ia Tuhan yang esa, nampak? Tiada sekutunya. Ini zahirnya. Dan maknanya ikhlaskan kamu akan semayang kamu liwajihillah, Allah, yang tersirat dalam kalimah La ilaha illallah. Salat ini kamu kena buat ikhlas, bukan kerana orang, bukan kerana makhluk. Ikhlas. Kamu lazat ke tak lazat, kau kena salat juga. Sampai Abdul Wahab Syarani dalam kitab Al-Uhud menyatakan, Al-Uhud, perjanjian Muhammadiyah. Syaiman Syarani ini datang semayang subuh, dia telah berbai'ah. Dia ambil bai'ah sampai Nabi SAW. Nak zikir ada bai'ah. Begitu juga ni, apabila seseorang ini melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena ikhlas sehingga dia pun menyebut dalam kitabnya la tatlub al-warid min al-waridat, sama macam Syekh Ibn Athal As-Sakandari. Janganlah kamu menuntut dapat waridat. Kita kalau solat subuh ni musim bulan Ramadan dia rasa lazat, kita pun datang. Lepas bulan Ramadan dia tak ada rasa lazat, dia tak nak datang. Waktu bulan Ramadan dia seronok, lazat, dia ada waridat, keseronokan, keenakan. Bila dia rasa tak seronok, dia tak nak datang. Oleh sebab itu ibadat ni bukan kerana bila dapat seronok kita buat, tetapi kita buat kerana Allah. Kerana Allah. Ni kalau zikir ramai-ramai rasa seronok. Tak ada orang, tak ada zikir ramai-ramai, kita malas. Tak ada semangat. Tak betul, tak ikhlas. Ikhlas ni, ramai ke tak ramai, dia teruskan. Kalau saya ni mengajar pula, ramai semangat mengajar. Tengok ada 2-3 orang je, apa Jeffrey tak ramai ni, cuti sekolah. Dia punya mood pun dah tak ada lah. Tak ikhlas. Maka diajarkan la tatlub al-waridat, jangan nak menuntut waridat. Oh ini seronok, ini tak seronok, ini ada. Maka diajarkan menusi azan, kamu rasa lazat ke solat tu, tak rasa lazat ke, kamu rasa seronok, tak seronok, ini perintah Allah, tunaikan. Nanti Allah bagi kat kamu. Dia kata, solat pun macam biasa je Ustaz. Tak solat pun tak ada apa. Eh, jangan. Ini perintah Allah. Kau nak tunggu solat sedap tak sedap, nanti Allah bagi. Itu yang maksud la tatlub al-waridat. Disebut oleh Syekh Abdul Wahab Syahrani dalam kitab Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan hikayat bahawasanya Zubaidah. Kita pergi Mekah terkenal Ain Zubaidah. Mata air perigi-perigi. Datuk dialirkan air tersebut. Sampai sekarang ada kesannya, sampailah ke Arafah kita tengok. Di tepi-tepi rung saluran air Siti Zubaidah binti Ja'far. Kisah Zubaidah ini, dia tahan. Kata berhenti. Tu azan. Karena dia bercampur, maka dijadikan pahalanya bagi umpunyanya. Dia kata, kalau dalam kitab Arab, saya tengok kepada yang penggalinya, yang mula-mula, yang engineer dia, muhandis dia, dan orang ni semua dapat. Aku pun dapat tak banyak. Kerana, ayalah betul. Maknanya dia dapat sikit je lah. Yang orang tolong buat apa semua tu, dapat pahala. Betul lah ideanya. Tapi boleh dapat 100%? Tak. Begitulah kisah Zubaidah. Bukan kerana itu. Bukan kerana itu. Datuk, kenapa kamu boleh bahagia ni? Katanya, maka berkata ia baginya, pada apa yang diampunkan kamu? Sebab apa dosa kamu diampun? Katanya, adalah padaku majlis yang punya tempat permainan. Dia kata, aku berada satu tempat permainan, atau tempat orang menyanyi-nyanyi. Tuan punya tu bukan aku, tapi aku hadir ketika itu. Maka apabila yang muazzin, apabila bang muazzin, maka aku palangkan daripada bermain, aku halang terus daripada bermain-main dan bergendang-gendang. Maka selesai muazzin, maka firman Allah Ta'ala bagi malaikat, tahankan kamu daripada menyeksakan dia, tahankan daripada menyeksakan si Zubaidah ni. Maka jikalau tiada tauhid pada hatinya, satu, dia kata apa tu? Satu saat, saat zahir pada tak kala siumannya, nescaya tiada menyebut kandaku pada mabuknya, maka diampunkan bagiku dengan demikian itu. Tapi dalam kitab Arab, saya lihat tak ada mabuk. Kalau di sini seolah-olah taubat Siti Zubaidah. Seolah-olah taubat macam Harun al-Rashid. Sebelum ni dia memang, kalau nak ikut cerita ni, seolah-olah Siti Zubaidah sebelum dia berubah. Sebagaimana Harun al-Rashid. Sebelum menjadi khalifah yang adil. Zaman dia minum-minum, kemudian Allah bagi petunjuk. Walaupun ketika itu, ianya dalam keadaan tidak bersungguh-sungguh menyebut, menjawab azan, mentauhidkan. Tetapi dia memberhentikan itu. Aku terima, seolah-olah begitu Allah sebut pada malaikat. Oleh sebab itu, aku ampunkan dan Allah berikan petunjuk kepada Zubaidah menjadi orang yang salihah selepas itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat.
0: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk pada menyatakan kelebihan azan dan iqamah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Syukri Najib Abdul Rahim. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: nomor 1 orang Melaka.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin mendoakan insyaAllah kepada para pendengar di Melaka FM sentiasa cool, sentiasa ceria. Tu yang sedang memasak tu untuk mereka-mereka yang tersayang, senyum sikit kat oi. Yang sedang bekerja, janganlah hari ni berkerut mukanya. Yang sedang memandu, banyakkan bersabar sebab kita tahu Melaka terkena dengan traffic jam. Kan? Okey, bukan apa nak bagi tuan-tuan dan puan senyum sambil mengikuti segmen saya di Melaka FM ini. Okey, semalam kita ada kongsikan tentang beberapa tip nak melembutkan hati anak-anak di zaman yang cukup mencabar ini. Siapa yang tak mendengar, rugilah. Hari ini kita nak sambung lagi mungkin 1-2 tip untuk membantu para pendengar dalam mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang terbaik seperti mana menjadi anak-anak idaman ibu dan ayah tercinta. Okey, untuk tip yang pertama hari tuan dan puan, elakkan menggunakan suara menjerit atau menjekah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita marah anak-anak, kita menggunakan intonasi dalam keadaan intonasi yang menjerit atau menjerka. Tahukah ibu ayah sekalian, bila kita menggunakan hari ini suara yang keras, yang hari ini tinggi, yang menjerit, akan mengganggu tumbesaran anak-anak, terutamanya anak-anak kecil. Sebab itu tuan-tuan perempuan, bila kita nak tegur anak-anak, 2 tip. Pertama, suara kena hari ini cool.

sebagai contoh, kalaulah anak-anak tu sedang leka bermain gadget, ha, nak tegur anak-anak, janganlah kita duduk hari ni, hoi, kau ni kenapa? Nak masuk neraka? Ha, jangan macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Ha, datang kat dia, tegur dengan cara baik, ambil hari ini gadget tu dan bagi dia duration. Kenapa ibu ayah ambil? Kalau nak main bukan tak boleh, tapi ada cara, ada peraturan yang dia kena patuhi. Dan bagi tahu sebab kenapa dia kena patuhi, agar kesan yang baik untuk jangka masa depan dia. Ha, jadi anak-anak ni bukan apa tuan-tuan. Bila dia nampak cara ibu ayah yang lebih profesional, yang lebih take care, dia akan mudah menerima teguran itu. Kerana apa tuan-tuan? Anak zaman sekarang tak sama dengan anak seperti dulu. Betul tak betul? Ha. Dan yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, kenalah doa selalu tuan-tuan dan puan-puan, untuk anak-anak kita. Sebab bukan apa tuan-tuan, kadang-kadang Allah uji ibu dan ayah ni dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang tak dengar kata, dan ujian ini sebenarnya nak mendekatkan ibu ayah dengan anak-anak itu sendiri. Mungkin anak-anak itu kurang kasih sayang, mungkin kurang perhatian, maka kita kena tambah

0: sesuki untuk mereka agar hati mereka lembut dan menerima kita dalam komuniti untuk menjadikan diri mereka sebagai anak yang berjaya di dunia akhirat. Jumpa saya lagi Ustaz Fadhil Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi motivasi Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin, pakar motivasi anda di Melaka FM. Sesungguhnya kejayaan tiada jalan pintas. Dengarkan Jana Minda setiap hari di Melaka FM pukul 6.50 pagi, ulangan 4.45 petang dan 8.45 malam. Hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM. Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan 6.55 minit pagi. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya waktu ini hingga pukul 12 tengah hari nanti, insyaAllah. Dan pastikan apa pun yang anda lakukan, lakukan sebaik mungkin. Ada yang sedang memandu waktu ini mungkin, kan? Ada yang sedang memandu dalam perjalanan nak ke mana agaknya hari ini, hujung minggu. Berhati-hati ketika memandu, yang tengah buat sarapan kat dapur tu pun. Senyum-senyum selalu. Dan baik, saudara, terus setia bersama Melaka FM. 7 pagi nanti kita ke pusat berita radio Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita apa agaknya perkembangan semasa yang berlaku di sekitar kita. Dan kita akan kembali lagi selepas itu. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan moga hari ini hari yang baik untuk kita. Moga semuanya dipermudahkan Allah, insyaAllah.
1: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka

14 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistret di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: berbagai variasi muzik kami gabungkan di sini.
1: Di mana lagi? Melaka FM lho. Dengar Melaka FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
2: Baik, info cuaca bagi Negeri Melaka hari ini 12 Julai 2026 pagi diramalkan hujan di beberapa tempat dan petang serta malam diramalkan tiada hujan. Bagi Negeri Johor pula, ribut petir di beberapa tempat di sebelah pagi dan petang juga di ribut petir diramalkan di beberapa tempat dan malam diramalkan tiada hujan. Dan kita beralih ke Negeri Sembilan pula, pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pantai, petang hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
1: Info cuaca Melaka tahun ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
3: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.